0: Dina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana rakaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ah, aya namanya pame anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Sobian we meser apa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Luhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 VCFM. Terima kasih atas perhatian Anda.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Petang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandrinya, tantos baris mandongengkeun baraya sadayana, dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangat.

0: manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB keur di lemur mah campati ngareti karek ngadenge wungkul sok babari poho ari ayeuna mah geus jonghok jeung Rukminah beki ngareti horeng kitu kenyataanna.
1: Teh nya kartos ku abdi ge ayeuna mah da geningan nyaan jami teh mani uyek pas sedek abdi mah mane perang ayeuna pangeusi kota Bandung teh sakitu gegetna keur abdi aya di kampung mah can karaos padatna jami teh mah pantos kabeh teh penting ceuk ih nyapuguh nyai mun teh program kade bisa kumahan teing padatna ia alam dunya jumlah jelema unggal poe namahan ari lahan keur cicing mah anger keneh dahareun kurang ila-ila pan mata timul kasusah hese keur tempat cicing hese dahareun hese pagawean hese hirup nu akhirna mah moal laksana gemari pare teh rapi jati gemari pare teh rapi gemari pawah jinawi lamun jermana loba tepuguh mak itu nyatnya kartos ce eh ini itu sahat ce
0: nyititi nunggu kaburuan kajal manu ngabdol nadan Rukmina ngalil anabre setana nages nabri mereka jalan
1: oh ayuna teh gerakan kebersihan kebersihan lingkungan teh geningan karek inget eke oge untung ku nyika kiri ayah ulang dulu yuk teh dari ngeberhati ngabang berangkan pikir ongko ngarah ayah pengalaman ini pokok nama ongko nak putu tak ikut-ikut mah ayah pengalaman gitu da urang mulai diwandung teu pugu atuh jeung kacang jeung ibu-ibu teh kitu tara eukeut mah da pugu si buku di pasar kitu hayu ah mumpung saja ye urang ngilu kebersihan ye teh
0: Rukmina nantung terus dangdang saperluna nyititi nantung talangna keru
1: ari kebersihan naon ceuk ih ari nyai jadi emang geus matuh sanyeuna sakali sok ngayakeun gerakan kebersihan atuh sampah-sampah nu di imah oge heuh dikumpulkeun dipilihan aya sampah naon teh dina sampah organik jeung sampah non organik itu hatina aya non organik teh anu bangsa sabangsa minggu kertas beling botol kitu nu teu bisa bubuk lah sedengkeun aya sampah organik mah anu bisa bubuk bisa langsung buruk contohna teteh heueuh dindumak dilamak sampah teh aya anu urut-urut sayuran urut kadaharan eta mah pan bisa diurai cerecek pengetahuan teh mah kitu jadi pupuk eta teh tah dipirah-pirah di dieu kitu asup kana program kebersihan oge mikeun sampah ulah dina sorokan ulah dina tempat anu sembarangan tapi kuduna tempatna supaya engke teh puguh mempukna jadi ibu-ibu mah wayah kieu tah bapak-bapak mah isuk-isuk lamun poe libur teh ari pamuda jeung pamudi sore kitu nyai penting kebersihan teh nyai jeung wajib dilaksanakeun ku sakumna warga kota jeung umat manusia cek agama oge hade teteh kebersihan teh sebagian daripada iman lain ukur wancana lain ukur ina omongan lunggu tetep dipraktekkan gitu jadi cek pemerintah alus cek agama hade cek orang pribadi memang penting kebersihan teh yuk ah jadi bersih diri bersih awak bersih hati bersih lingkungan gitu nyai mana tuh cek tapi nya abatuna mah teh urang teh alatna kitu ceuk gampang sapu wae kana korek atau parang orang sabisa-bisa kitu tuh sabunnya ada di bibir aya
0: bagwaan nian terus milu aob jeung batur ngabring ka jalan milu babarasih atuh beki namahan pangalamannya Titi teh horeng loba unak anitna hirup teh dinya di kota Mahkomo. Kitu nasibnya Titi nepi ka poe eta keur meujehna meunang ka bungah sabab tepung jeung Rukminah. Aweweh DHT nyaahan ka sasama teu pilih bulu dina tulung tinulungan milik Minahna. Nya akhirna mah Titi teh tetep tumetep di dinya. Maturan Rukminah sarata sok ngabantu bantu samampuhna itung-itung bari diajar cenah kana masak kana bebersih ngepel nyusuh nyetrika jeung sajabana-sajabana ari peuting lamun salse sok ngobrol nyaritakeun rupa-rupa pangabruh utamana mah nu aya patulapatalina jeung kahirupan di kota nyapugu ruang jeung pengalaman Nititi jeung kabaruh Nititi beuki namahan wawanen beuki gede teu melang teu hariwang teu seungah ngaharepan kahirupan kota malah aya namah ngarati di mana kota Bandung nu kanyana ngarti aya namah Nititi teh malah kungsi di papagahan sangkan bisa ngajaga diri bisa ngajaga kehormatan sing ati-ati nu papanggih jeung lalaki hukum hawae sabab teu kabeh bagus geuningan teu kabeh bener sok aya wae anu kalamero.

minah geus asa karancet pituin. Atuh kana barang sabana sariksa milu kanya ah milu ngajigeukeun teu mata karuksak jeung meyakin. Harita teh sabeneran titik keur ngadeuk, nepel di tengah imah, badi hahardingan tekembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat miserkeun korasi tuluy nepel deui. Rek kana foto diteuteup sakudeung deker deui digawe. Keur jam-jam kitu uduk-uduk kok telat aya buka panto. Bari teu punten teu uluk salam heula. Geus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nyititi. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas kitu, ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter aya perubihan gitu. Terus habis ngomsumsi alfa-propolis, ya alhamdulillah ada sakinten itu aya perubihan ya na.
0: Bapak saatnya konsumsi alfa-propolis, naon wae Pak nu dirawat Pak?
1: Ya na, alhamdulillah lah Pak kesembuhan terus di aya terus kanu badan rada raosin gitu, ya raosin lah intinya malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatnya konsumsi alfa-propolis Pak?
2: Ya ketinggalan mas sehat, alhamdulillah tentunya. Aya perobihan gitu atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saya seberapa botol Pak?
1: Ya nanti bade majeng kadua nya ulun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadijin Pak?
1: Kami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat supertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat supertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu raos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Ten
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, kemelihatannya kurang jelas ya, gitu
6: ya,
5: kurang
6: ya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu, seperti apa Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan, Pak.
5: Enggak begitu buram lagi,
6: enggak,
5: ya?
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak, pakai yang pertama sampai habis tuh?
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari,
5: Pak. 20 hari. 20 hari, ya?
6: 20 hari, ya. 17 hari,
5: Pak. Iya, gawet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali,
5: ya. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes ya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
6: Ya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes.
5: Apa namanya? Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Ya,
6: barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0860.
8: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

geus asa karancet dituin. Atuh kana barang sabana sariksa mirmikanya ah ngilu ngajideuhkeun teu mata karuksak jeung meakeun. Harita teh kabeneran ngititik keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, badi haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi tuluy nyepel deui. Bayat kana foto diteuteup sakeudeung deker deui digawe. Keur jajang-jajang kitu uduk-uduk kok telat aya nu buka panto. Bari teu punten teu uluk salam heula. Mus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nya titi. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila.

0: akhirnya saha nya asup teh karena identik di dunia teh teh saha anjeun
1: teh kalalaki penemalan kalah kerung bangun kaget nah bet aya nu nanya kitu ka manehna biasana oge tara aya nu ngaharup hiru atuh rek asup aya kumaha bae oge tara aya nu wani nyempan tongboro kitu apan betruk binah oge tara ngaharup hiru dek datang heum dek itu oge teu naon mun datang ka imah karisup nagebleus tara make jeung kata pasini deui atuh eta jelema teh nyetiti unduk-unduran beungeut na acara sepak sieun bisi aya itu jeung ieu mangkana fungsi di babatahan yang kudu hati-hati lamun dari matamu sok aya nu nipu cenah sok aya nu nipu nu nodong nu rupa-rupa nyetiti sasama jeung hatena.
0: Cece si ayah saya mahnu colong padang siang ngerek nipu kudu kumaha aduh kudu kumaha
1: joro-joro pikiran rek ngerowok minta tulung kesukanan tetangga nak narulungan tapi edas pikoro asam petan tuntung colohok bengongoy nyitiki hari etara laki dek diuk dina korsi panona melong terus nutup kami titi bangun heran jeung teu ngarti naha di imah bet aya awewe sejen jeung eta deui bet heran mani nyengkelak mani aneh noe kitu mata togot anu nenyo betah anu nyawang atuh puguh eta si janggung begang teh nyekekerot dikoro lok-lokan panon pesit nemrong bida ucingnya ningali paisan
0: saha andun teh saha nah kalau bapak itu kalau bapak itu kalau batu terima itu saha andun
1: nyetipi nanya deui pewangin bijil siapa buka rasa tanggung jawab kudu ngajaga keselamatan imah rukminah kok etra laki ngomong akan lain saya mah tapi tubuh ngaran akan sumadi kata kiruk mina nukudu nanya mah akan kah hidup nah sehari hidup karena on cacing biaya imah menang izin kisah itu cek etak lalaki tanus jendaria atau puguh menengah dekat tengi titi eh berwas ayah era ayah campur cek rasa kiri kajong-jongan mana hulang bingung anti jawaban rampayak nyeceti ngarampayak berat daku gigiran emer di isi cai daku buh ke ngepel hari tate lu nyeceti tungkul reksnya malam asa berat eh sangaran
0: tipi
1: gue sendiri gak didil
0: saminggu
1: sanu bawah

0: nama nganu jelas Sumadi teh kawas anu menang ka bunga harita teh. Sumadi teu ngomong deui, cung nangtung bus ka kamar. Teu kungsi dila geus bejil deui. Jaket geus dibuka, cucu deui sapatu, kopana anu bus ka kamar mani, keuwur-keuwur sadang mani. Ari ngicipi ngahuleng keneh, bingung ku teu lampaheun, nah kudu kumaha geus kieu. Digawe teu tenang. Pipikiran asa rungsing. Loba kasieun jeung kahariwang.
1: Duduk kumaha hari geus kieu? Parang siang, ieu mah maya. Parang siang.
0: Kitu ceuk hate ngicipi waktu harita. Uduk-uduk boga wirasa goreng tapi rupa-rupa perasaan ngakuruh dina dadana. Dicoba diteken, dibangbrangkeun baru teulat ngadua ka maha kawasa. Dilalila sadar deui. Tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel. Geus kitu meja jeung kursi dibeberes, dikebutan, dielapan, digawe sakumaha mistina. Atuh puguh di imah teh jadi duaan. Ari Sumadi kawas nuhare-hare, laras supa kamar teu loba carita. Nititi jong-jong digawe, Sumadi jong-jong nguruskeun pangabutuhna. Ngan geus radarila, nititi rengse pagaweanana. Sumadi geus salse deui. Terus manehna diuk dina kolesi, tumbang kaki bangun tumaninah naker, melenyum udud dangu nikmat pisan. Hari-hari tangi titi geus dangdang. Manehna geus nyokot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar. Teu sanggup kucing di imah paduaan jeung Sumadi. Memeh ini bebe jahil ka Sumadi da teu hade mun kudu ngaralas jiga nu pundung mah goreng kasebutna jeung teu leuyu jeung tata krama. Atuh seuleundeuh ka Sumadi tok ngomong.

0: Mina.
1: Bari tunggul bangun ajri. Kek. Ulah nusuh teuing. Teu salah-salah. Ulah nusuh teuing. Apa rek nanya heula nu bener? Pilaku hayang mabuh jeung Akang. Sok diuk sumberna. Tadi dinyata. Dina kosih ulah deku dina ubin da lain teu mun baheula atuh. Teu perlu aya hormatan mati sok jeung kitu. Sok diuk dinyata dina. Jahar aya dina dina kosih. Dina kursi yukna dong dina ubin cuma di nunuk kena kursi panona tuh oleh mancrong kena benget nyukiti atuh tuh bisa magarek kumaha darek baha tuh berat jungi titi cengkat budurna asa berat tuurna asa leles gek diuk setengah nubutkan maneh jajantung ratu hatip hape lumanya puai ngareng hap oge bak asa kagok cikamu asa-asa ngarante mode ya akan beyo saya ngarante
0: pun titi
1: nyanya titinya kurang mana titik teh
0: itu sasat juragan
1: ya juragan juragan akan ya mah cuma di situ
0: semua
1: kisasat coba kisasat teh coba kisasat mana Subang Sumedang atau Garut atau Cianjur?
0: Di Sumedang.
1: Oh gitu. Betah di dia. Bisa pada poe.
0: Betah. Betah juragan.
1: Nong juragan. Apa gitu? Iya kan sana kuna. Curug nuna dia teh. Oh, ngolam sumadi teh gitu. Betah di dia, betah.
0: Betah.
1: Oh, halus, halus, halus, halus. Kepada minggu, kepada poe.
0: Bede, yang melangku.
1: Waduh, masih hilang mendingan. Aduh. Nyititi jadi kagok nyari tanah teh. Dan kita naik cengkat di daerah di Pulau Wai ke Sumadi. Di Pulau ke Sumadi.

0: lebih kehanap kok di tengah-tengah mah ningali dandanan nyiti cek sakit itu gelisna ngegelompong buguh badan oge atuh hiltinya
1: mana
0: kumaha mimitina pangna bisa tebika dia sok terang dan urasa asa sebab akan salah kebribumi wajib naho karena sasakalakna mun hidup teu daek ngarangkeun akan bisa bae geus hidup di dieu kitu. Atuh atuh aya budak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Mohon ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Dieur sareng panas kaduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae naon Pak? Uang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atau rada hampang Pak?
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge beureuy sae kitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal, panyawas terutna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu tah. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
4: Tah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakun.
5: Tetes mata naon, iya teh cu.
4: Tetes mata, tes ma.
5: Aini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh gitu, aman ieu teh Ceu.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Fit FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Peserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. sarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: Piltinya.
1: Mana?
0: Kumaha mimitina? Pangna bisa teu bisa dieu. Sok terang jeung urang asa. Sabab akan salah ku bumi wajib naho kana sasakalana. Mun hidup teu daek narangkeun akan bisa bae geus hidup di dieu kitu. Betul waktu aya budak jauh jauh di Sumerang ngalang tadi bantu apa akang menghadangi titi atau meruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat saterusna barabat nerangkeun riwayatna timimiti tepung jeung rukmina tapi kadanget harita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah komo kejadian di Taman Maluku mah teu pisan dibejakeun ku nyiti. Oh gitu. Tipi teh pahlawan anak itu mah tuh. Perlu menang penghargaan teh pihak akang. Aduh, nuhun nuhun nuhun. Nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Arinya mah gitu. Kejadian anak, waduh. Tah ayeuna akang rek nanya deui.
1: Nana. Naros naon, Kang?
0: Nah gitu atuh, tong jurangan-jurangan lah. Dia mah teu pantes hidup ke jurangan gitu. Ah, tuh pilih tuna. Lain dalam, lain pejabat di rumah. Nah, rek naon ke pasar. Nah, geus sebetah di imah. Jadi cuma di deleuy. Eh, nama geus robah sikap nak tekawas tadi baka barang jol.
1: Maksudnya badai mantuan di itu atuh kan? Kawatos kecil curut minah. Sok repotin ngeladangan gitu.
0: Jadi titi alasan padahal niat nama lain gitu. Tapi hayang nikahan Sumadi bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Oh, salah kitu mah atuh. Beureuh saradea. Bari pagawean teu gagarap, tapi nya teu naon eta pasal mah. Ngan kieu yeuh ti.
1: Kumaha Kang?
0: Akang tulungan heula, pang nyajadikeun dahareun, pang minuhkeun kopi susu, jeung pamulikeun heula rokok ka warung.
1: Mana?
0: Nyetiti itu bisa nolak harita. Atau gus gitu mah. Nyetiti ngajalan kenhila parenta Sumadi. Tanghilana kamaru mereka meli rokok sekalian meli dengan sangu. Ini pikahayan ke Sumadi. Satu ruina nyayagi ken sangu jeng dengena dipasang gina meja makan. Gus bisa hadenate. Dasar rumah batahan ku curuk minah harita.
1: Mana? Para tersengsi iya?
0: Cek dititi merenunjuk ke menjabatkan. Syukur adik gue saya nikmah. Akan adik lah harilahnya. Tapi titi ulah bakal kemana-mananya. Mereka pasar mangke bareng dinakan. Barangnya dinakan. Datang oge gue hila. Terang nempo hayangnya hotah. Kumaha kayaan pasar aja na ite. Cuma di bari terus pindah diukna karena koros dimakan dek diuk melong karena kadaharan rek kanyi titi nu diuk bangun alum ngeluk tungkul semua bingung hari cuma di deg-degan hatena jajantung naratu kutungulan dasar laki kalau heo ratu mata karanya nenggo daun ngora teh anu mejana cetroken berjing gelis gelis naka benadina atu pengajian gadis Cilemur titi cakra bentang na we titi anak Mang Sukri teh Cilemur na oge ngan pedah baheula mah dandanan basajan ayeuna mah diganti dandanan kota puguh we atuh nongerak geulisna teh ayeuna mah puguh atuh Sumadi teh cicing teh geunah cicing getihna cigana golak naik ka luhur. Gatuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teu hayang dahar. Lain lapar hayang dahar, lain haus hayang nginum, tapi ieu mah aya rasa kahayang anu lain-lain. Nitah nyayagikeun sangu teh tama eueuh diomongkeun we eta mah Sumadi teh. Geus kitu Sumadi nanya deui ka Titi. Ari Titi geus tuang.
1: Parantos.
0: Iraha.
1: Tadi ini, Juragan?
0: Ah, iraku. Pan tadi. tadi cepiti miru ke pasar itu isuk mah. Nah ilah daharna cuma dikerung terpercayaan.
1: Sinun parang kejadian bubur di pasar.
0: Nyititi rewas ngabohong nak katohya na memang nga sanahar manehna oge. Bah laman hujung orang barang atuh yuk sekalian jeung akang.
1: Mengabai ngiringan daos.
0: Ulah gitu. Sok adek adek adek adek. Adiknya mah adek babak tadi dia. Ulah asa-asa dalam sema. Sok buru buru buru. Dinah kali kali kali. Tong ini tong tong tong tong tong tong tong dina ubin ah. Tepantes dia. Dina pembantu wae. Pantes di mah. Tepantes di perlakukan pembantu aku. Kekeh nu ngajak dahar. Kekeh nu mung. Tapi dilalila mah nyetiti eleh deek kapaksa pindah diukna ngadeketan ka Sumadi. Terus jang hareupan meja makan diukna asa teu napak ka jantung ratung. Era sieun taur bisi kalah bisi teu sopan jeung sajabana-sajabana. Akhirna mah Titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi. Ari Sumadi da manehna oge karena para-para teuing atuh. Daharna teh saman cemen jiga nu teu pati hayang. Sedangkan panona minang aretan karena benar di titi anu geris na kebenar gina geris na daun serih atuh barahina oge ay bibir ipis bari belum halus ngambil pare titi katumirian ilung kumung-kumungan aduh hari awak sampai sampulurna sana jan memang tekoneng bumiang tapi hidung santan yang titik tengah memang masak nadi kena hati. Uguh woy jantung na atuh jantung Sumadi kamar ratu garita teh. Leng, leng. Sidah na ngadon liur, sakapun sadar, sakapun te. Kerja sadar asa biuk tuna mega ayun-ayunan ketebak angin. Mun ker sadar, rek kanya titik, breh pengalaman puting tadi Sumadi itu. Puting tadi maena ngaduna eleh jeng eleh malah kungsi ngalaman kelut perebut aturan dan musuhna curang bubuwe Sumadi teh duit naludes silah liur kurang sare ari dada pinuku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek dijasa kumaha atuh dan ngaduna eleh. Ari ayeuna datang ka imah aya nu herang-herang kana ngerak mengklang aneh noi. Mulina bonteng teh mah keur meujehna ceprokeun. Nya puguh geus nu lapar mangisan, geus nu hanaang mangisai kawas ucing meuleuri. Dahuh Sumadi narik napas jero nekrana. Amah huap deui dicapek lalaunan. Ilang rasa lengit cari udah terasa asin gula terasa amis cabe terasa lada letah nasa nyape kertas nutup punggung rasa na sedengkel sawangan anak ciptaan Sumadi des rumpat kalau lain tubuh ningali nu geulis anu sakitu nyangkok halkeun na tinggal sagat kepeun tungtung Sumadi ireung daharna terus sengkap buka kamar bum ngabebekeun maneh kana kasur sakapeun legerem sakapeun humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh nyerina teu parungguh ieu ah geus adaharna ah nyi sok parenang mah tadinya lamun sanwareng mah sok lah teruskeun tadinya akan tebuat dia dieu. Dan sekarang kita langsung lagi, aduh. Dengan ahli Allah, ya, aduh. Silahkan diri.

0: Makanya gitu kebeg di titik ngereng yang dewas manehna pupuh bingung nahanaon na anu kudu dibilampah dek asup nulungan sumadi ragap aku dajeng palawur bisi ngimulkeun itu jeng iya oge bisi nipu di sumadi teh puguh nyititing pengalaman kaki puku tidak laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikap manehna teh bisi situ iya oge hari diantep bisi magarkeun harian nendeuh ka puguh goreng-goreng di sumadi teh berendungan anak atawa nyebut lancet merenang manehna sebagai adi sampuran dan kumaha atuh cuma dite salah kena nyirup nuna airup nuna sakit tuhaat geng nyahen kemanehna sok bisi megarkan hariana ngefiti teh kumaha mun nyaan gering parna merenmanehna bakal ketempuhan bakal inahanaha malah temustahil mun bakal ayam nuding lain-lain.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya teh kudu kumaha tuh. Nah, ayah wae pikiran yang kaku, gimana? Ayah wae, gimana tuh? Kudu kumaha tuh ya teh?
0: Cek HP-nya titik, jantung na beki ratu, HP kepuguh rasa. Hari sumadi hari tate jongjon gedebak-gedebu gulang guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtung na kerajat pudang panon molotot kalawang kamar kolebat ayat ilham akal jahat mimiti datang adat matuh ges jebul nyeh seri sorangan cara nugero anyar ngegeran terus bina hatenya

Men penusuk nyenakeun eubeuh tatangga lareubeuh. Ah. Amun kadengeun lah. Mun ngatrik mah ditongkup we sumutna ku aing. Aduh. Lamun teu ayeuna idah deui nya aduh. Ah. Urang cukup lah ku duitna. Dibere keubeuh-eubeuh diberdayakeun sih kana mah. Dakat tinggali ibarat urang lembur ieu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphard Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, katosnya terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping dina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puku leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya, dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rugina mah di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak terus ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Da acan. Mun dianggap teh ieu mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada mah kenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana pada mesa ke kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Tapi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang pesweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyalem ieu tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu aya nah. Mudah-mudahan we bapak-bapak sawaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu alat Alphard Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphard Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: ya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten?
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes lain ini, gimana ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti sosoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya kalau ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu.
5: Ya buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya ini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal gitu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4.

0: waktu na ayun ayun. Mengpengsuk menakir ewek datang alar ewek. Ah, emang kata nian lah. Mun ngetrip menitungkup we sumut na kuain. Aduh, lamun ke ayun na idah deunya aduh. Ah, kurang kecep lah kumulit lah. Ibare kebuhe mugi berdaikeun sigana mah. Da katingal di tiga nama urang lembur ieu teh. Kasempatan mah ada ieu. Itu teh hatena terusna koler deui bari barurung jeung heuh.
1: Aduh.

0: kamar suruh minah ya, aduh ke pasar wae, aduh usahaan gimana, aduh hari aing balik ya lah, aduh suruh minah, aduh.
1: Sedangkan Titi beti bingung ku manehna kadenge pisan nu keur humarurung teh. Jumang tung kroyong katepas rek neang tatangana tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng asa salah niat kitu teh ceuk Titi. Bus deui ka jero kuleng nya Titi ngajanteng di tengah imah. Bingung deui bae. Geus diuk mikir sakeudeung.
2: Kumaha atuhnya duh. Aing teh hayang ngulungan. Hayang ngolo ka Kang Sumadi tapi duh. Duh kumaha atuh aing ya teh.
1: Jung deui nangtung. Keteuyeup ka deukeut lawang kamar. Geus rek ragamang kana hordeng rengkong deui ngititi ka jajantung rada katung. Hateuleutik ngarewos.
2: Ulah Susuti, bahaya. Apa itu teh? Mari, anjingnya wewe. Isi semak mau nabi, isi itu setan. Ulah.
1: Kita cekat dan bersih nanti di hari tak. Ngetiti mundur deui rada jauh di lawang kamar. Kolebat di pikiran hari tak teh. Hate na keneh anu gerentes.
2: Master jeung teh tu. Tahai mah teu masuk sumuring. Ugu alus sadunya. Kumaha mun sumamatnya anjeun berembak ka paeut pucuk mina, matakeun hayang aing-aing teh. Teu ngadang mangani. Padahal anjeun teh dikukut. Dipermahkan, diberedahar, kucur-curminya.
1: Itu lo kepikir kunyi Titi, mangsa harita. Bati nanyaan ke peran sabil. Milih mana, milih meni. Mana nu kisalamatkan, mana anu kubahayain. Kerengah ulang gitu, kadangnya suma dihumarung, aduh-aduhan. Ditung-tungan kumeta tulung kanyi Titi. Atuh pukul bagi gempur ngititi teh bingung kutu dan pahun

0: Aduh, balik hati kurungan guling di, aduh.
1: Juragan?
0: Hati, aduh.
1: Ayah naun juragan?
0: Aduh, tulungan di, tulungan di, aduh. Iya, terkuat di, aduh, tulung, aduh. Tulung di, tulung di.
2: Cuma di tujuh kamar, kadangnya si janunya kenangan kanyari. Nyetiti mojang desa asli rasa kemusahan lebih kamar. Sedih tulungan des napal dina diri na, dak itu diwarah naku kol. Atau ngadanya itu tehatnya natu tega, akhirnya nyokot hiji putusan, yen rek nulungan sumadi sabisa-bisa. Sabab dosa mengantep kanu kekararaan harta diri na.
1: Wah, olah ikut nulungan ya maye.
2: Itu cek hatena titi terus ngalengkah kalawang kamar dengan jeng suku tetep aja nama prai hordeng dibuka bre sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan ari sumadi tadi mah memeh ayano asup panu nama otot karena hordeng ayang gerajol ayano nempok sanges hordeng disingrai kem keluar panon meretek kumarurungna teki ngayakinkeun dijieun-jieun kawasnu nya keur ngarasakeun kanyeri.
1: Kunaon juragan? Kada kumaha abdi nulunganna atuh juragan ieu teh?
2: Geus nititi masih keneh ngajanteng dilawan kan wani ka jero pisan.
0: Di
1: kumaha juragan?
0: Sirah liur di, aduh. Sirah liur di, ya di. Simpan ngadikin aspirin, aduh. Tuh duit nanti rasa ku jeket.
2: Cuma di api-api nyarita juga nuburak.
1: Mana kan?
2: Nyetiti bagi percaya. Yang sumadinya anggerin temikin dua kali ragamang. Karena jeket berlelak ngegantung dina paku. Sakuna dikodoknya an ayah duitna dicokot selamar terus keluar muluk ke warung rurusuhan sanggesnya titik keluar kerajat cuma dihudang terenyeng kapawon cepet pantau dikunci terenyeng kena jangela bum-bum ditutupkan diselotkan pagah tijerok gesnya itu terenyeng kena pantau hari kena dikunci kedua ingat yang titik di luar kene. Mun eta dikunci di mana asupna atuh. Atuh teu tulus pantu hareup mah. Buru-buru asup deui ka kamarna. Goreda ngagoreg ge jantung ngaratug awak rada ngadegdeg kawas anuriang panas tiris. Sia dina mah ayeuna geus. Aduh. Aing kudu ngalaman heula ka parawan desa. Mantan yang satu sampulurna jeung pepal keneh. Kamodern nama siduk nginah oge pepal keneh. Tapi tarobah atuh. Ngalaman leuwih pepal tibatan siduk nginah. Dek nu korot nu budak. Aduh. Malah nu budak rumaja oge pernah ngalaman aing teh. Nu kana prastawa. Bena lamano teu-teuh euy sedengan ieu asli di kampung pasti meuteuh keneh parawan asli jadi kudu hasil ieu mah meunteun hirup minah eubeuh kitu teu katena bari ngadaguan datang di TV sumadi geus sakitati. Siap saya gapikeun perang ngalawanan nyetiti sagala rupa nu diperlukeun geus disadiakeun mun urek tarung teh mah ka dipung atuh sumadi teh kopra sadana nu ka panto kebeng sumadi ngarenggan buru-buru ngeteyek ka jijirin lawan kamar tuhur nyorocot jajantung beuki mata kesa ngatiis ngucur manyorok. Kadengnya nudung panggil tengah imah, beki deket, beki deket. Deng, deg deg deg deg gedug gedug ser gedug gedug jantungna mubuh ratung motah kawas anu tutungulan sare hordeng singraikeun ku nyeciti blus ka jero kamar geus kitu kabuh dirontok ku Sumadi Sumadi titi dibekem sataritna dipangku ka ranjang.

dilewetkan kena kasur. Kalah cas cuma diunggah bangun rusuh. Pamannya titip budak guncoli, jantung ratu hati nak ngelenyap. Tapi untung buru-buru sadar kena kayaan, ya jadi nanti ancam lagi guna tika, kusuh madu. Suku tetojeran, awak kemana-mana lihat tuh. Untung masih kena di baju hari tadi. Sakilah nenek Sumadi ngarongkong gak tak adungkung. Dan tak apalah dari cekuk jejak mamatih napisan. Jengkang katukan panang bucawi sudah ngalengak dua lengannya kelam jimatna angsir lantaran jejak ketarik na nyunguh kena kasur nyungkur cecengkat-cengkat hari tate.

0: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Malamide baru digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangpin di 102,4 PCFM. Winuji Ngadangku.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi eta sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus kita berobat ke 20 bulan gitu. Terus berobat, terus beres,
1: terus gitu. Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Akhirnya aya perobihan di landongan ku Alfaporis, terus meser 2, akhirnya meser D2, jantan CF4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis ke CF2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji deh, terus karampang, ya, patuangan lambung, lariknya, terus tarurun, terus raya terus penyerangan
1: pada konsumsinya kumaha alfa propolis
2: anjing nginep tetes siang nginep tetes wengi bade bobo nginep tetes
1: uninga alfa propolis teh mantan Bapak
2: di radio.
1: Nah alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos Bapak
2: mangga sabian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga sebian meser ABG alhamdulillah pejabat abi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salam ini ya.
2: Amin
1: ya Bang. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya udarsko, alhamdulillah hayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Kapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang. Wah, 49 tahun.
0: Bapak linggih di mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit hari itu pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, penyewat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sarang cangkeng, sarang lambung.
0: Biasana upami eta penyewat atau saraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, siremen, sarang cangkeng.
0: Paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan ngga naon, Pak?
1: Dokter, diurut, jantos.
0: Janten Bapak, atau tadi ngobi pengobatan, kamu sana semuanya? Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No, alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Karaosna mah harampang anu sinsireumna teh aya jeleutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueur.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos saeuf sabaraha botol, Pak?
1: 5 saeuf sabotol. Ayeuna mah dina mih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ayah pesan kanu sanes, kanu mana bilih kanan 8 penyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas penyawat seperti abdi, ya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna teu sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Umbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantang 1 taun mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama komunitas jantan?
2: Ba utami misalkeun bade ka warung abdi sakitu caket. Aduh, cek napas, itu kami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah yang makan ya, terus kami tuh karaoke nyeri gitu, lambung teh, kami tuh makan teh, kirang semangat teh pokoknya mama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan yang nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nak, mati di lekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, di lekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis robihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mata nemu bade saboso ge alhamdulillah lambung tos raos nya. Ras mam oge raos deuih nya kitu. Ras asma asma oge mulai para jantan nemu tos kaminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos CF sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobor teh ayo na bade ngaleut deui na teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atau kasabayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sebian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge jenengan aya karaosna bade seueur 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut ngibakan bagi alhamdulillah kitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning nami manjur karaosna ku mamah asa sesok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya hiji jamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos mah konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar ieu.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscoko Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Don't worry. Peace.

0: ないね。
1: 山ちゃんの晴れたのはもう終わってきたね。
2: いやいやいや。

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Burema.
0: Ibu linggi palihan mana, Bu?
1: Duka mana? RT 22 RK 04.
0: Sawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Cangkeng, lutut, sokliur, ibu.
0: Sokliur, ayam lambung. Ibu tak kemana wae pengobatan, Bu?
1: Ini obatnya biasa, wae itu barista, kita puskesmas.
0: Panyawat atau sabar alami ya, Bu?
1: Ya, nek bulan tarita sabarang ada hari itu propolis.
0: Iya, nah nuju diikhtiarkan anggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atau tak konsumsi alfa propolis? Ayat probihan ke?
1: Iya, yang harus angsur-angsur lah, cari damang gitu. 80% lah, alhamdulillah lah, petuangan ke gelas gitu emang. Kan asal mah gitu dia tak bisa, tangga gitu asa dia terapet gitu bercinta emang, alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa jalankan ibadah, besar, gak gini-gini lah, itu capek gitu, langsung itu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poeknya dua kali sore. Itu genep teteh.
0: Ninggal Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tesna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tosanya kemajuan gitu. Nga ninggal lagi nya bunga gitu ya, alhamdulillah.
0: Oh. Hatur nuhun ibu kanu kesaktiana. Didoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tesna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Ogi rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh saran sahana mina.
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh di Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawit nete Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, keras asam lambung, sareng gula darah.
1: Seberapa lami gagaduhan panyawat eta?
2: Di 1.5 tahun.
1: Lami eta tos di landongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya itu da komite ingap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengadangu aya apa propolis.
1: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis eta?
2: Lumayan sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna tos unyapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya Bapak?
2: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pemiti payumah, kami jalannya terus lulus, gitu, saya iya. Ya, ini mah alhamdulillah, tanah lagi ayah deh, gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perlebihan, ku alfa propolis, ayah nubada disawarkan, kan usah mesna, Pak?
2: Ya, upami ayah nunggadu panyawat seperti abdi, ya, panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah hateu nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hateu nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABR Kazakhstan di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahanami napa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Pinggang, bingbing, sareng paha abdi tetosnya. Enak abdi teh tempe ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Ya, abdi tuh bisa obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kemana ke sawah, ke lubang, ke rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umur ke Pukut aja di Dayi Luhur. Nyaka Banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati aja ke Rausna, abdi tanya lari. Tadi abdi teh kasih amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ngiup tangan kiri kanan, sareng lutut, susah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nunggu naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter abdi teh.
1: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada akun CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Visi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoati-doatinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen, lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lutina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ada akan dipijet mas, da akan tiasa obo, kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina sota, geus tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh sia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah eta gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio bisa nyobian tadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sararangkeut teh aya abis sota anak kecentak beli tuur nyeri tu ayah gitu ya nase kan mencekadik beli lah masuk di nayet pada haram tok tuur tok mulus tu ayah ya nama
1: Pak Uding tosep sabraha botol ya Pak
2: adi man tosep meserma tadi ya nama lima ansan
1: kun bojo kumaha ayah na
2: kun bojo alhamdulillah pun bojo mah tos orang kelak mungkin 20 tahun
1: lu
2: nyari sampean teh alhamdulillah tos ae maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit
1: sendiri gitu. Mohon. Ayah ibuna iya.
2: Ayah.
1: Kau bikin nyeri lah sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namanya bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengawan kalit na bu.
3: Ada mana itu ur? Nanti berang tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu terus apa propolis? Kuma karaus na bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak biasa. Harampang gitu nanti ada kan. Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Jali itu nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama
1: terus sehat. Terus sehat, Bu, nya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya, ada, mah. Minyak kiranana. Pak dinten, silu kali. Pak Halina teh, dinas tetes.
1: Nah, Bapak, uninya Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Beredo.
1: Pak Uding, ayah pesen teh, kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah dan aja ikhtiar. Berjuang sami seperti Pak Uding. Mangga Pak.
2: Mun kadarek-kadarek dulu-dulu abdi bisa aya nu gawe poe ka tetes abdi sobianna gawe Alpha Propolis di radio Unakto abdi oge alhamdulillah tos taunan gini ngadi jajab deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya didoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Karena mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran klorampenicol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SMI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SMI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang
1: berikan fungsi alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.

0: asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Sehat menjadi sarang aja dengan adanya tes sarang terbados, kalasan sarang bapak bapak nang ya, bapak nang atau napi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di tanjakan kondang.
1: Tanjakan kondang. Desa mana bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh desa Cibenar. Ya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
2: kareng sampean dina sampean teh sangkeur tanjem mohon kareng pargalnya ditu jantan abot teh lah sasartosna mesra apa propolis
1: apa propolis
2: apa propolis alhamdulillah
1: aya
2: aya karaos aya ari lah aya karaosna gitu tah
1: aya pamit teh pas teh kapungkur teh barang teh nantinya
2: bareu ka urang mah bareu jam dan rada hareuras aya nyeri asa kedik ayeuna mah alhamdulillah nerima teh aya kantin abotnya sekedik deh gitu ya saya dia ayam mata pada nama handi nanaknya nami handi
1: gagal
2: hiji deh
1: tetes sama rinya lo
2: sekali netes kita genep genep tetes sekali ngetes
1: sabar kali saya bintang
2: tiru kali enjing enjing tengah sinten sama-sama baru ngobok jadi
1: saya bintang tiru kali
2: tiru kalinya
1: ayo reaksin anu karo saya bintang aku mau buat pas nalut iya
2: alhamdulillah dan hampang jam tentang aku racen-ten kekerjaan gitu
1: alhamdulillah
2: alhamdulillah gitu kan
1: mohon tanah mecah kan dicetnya tensi darah itu sabaran enggak deh
2: 150
1: tahu kan kim ngalut nah karena tiba bapak endang ya kim kirangan ngalut nanti gak mami uya coba ada selungsur ke darah tinggi nah rupanya
2: enggak ngamu ya
1: ayo gak mama gak mau sehari
2: di
1: kirangan bapak endang ya turun mudah-mudahan majang sehat salamina
2: bapaknya amin amin
1: assalamualaikum bapak
2: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Insul Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Ini terasa itu suara omengkas. Omengkas itu di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang itu desa mana?
4: Desa Haluran.
3: Desa Haluran ya minyak.
4: Ya.
3: Oh, berarti Cibulakan kan itu ya? Iya. Gado panjang waktu tak sabar alami ini teh.
4: Kesalapan sasi, nampen teror sate ayam nanti ida apa ngawar sosa.
3: Oh, ngawar sosa.
4: Nanti kemudian tadi alhamdulillah.
3: Laras laras. Panjang mana ada kamar itu nanti?
4: Lambung.
3: Lambung sarang.
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya menjadi tuh. Tahu panmi lambung anu kawas kumaha tadi?
4: Panas ya, panas ya,
3: tak
4: ya.
3: Panas panas nanti ya. Oh, jadi nggak batu kan ini teh nggak batu.
4: Laras
3: laras. Oh, panmi rematik mah?
4: Nyeri ya. Bukannya
3: itu surte lorong kujutan kali intinya
4: biasa juga itu bina itu terdi nak di
3: usbang teki sabar alami ya dan tuju orang kita sarapan sasi
4: iya tambah alami
3: ya sarapan sasi mohon ayana kamari kan nggak ada apa propolis sate acananya mohon sate acana kan anu karena dapat banyak waktu gitu dasar yang sedang leut kumaha tau
4: bawas ya
3: bawas kamari kuping warto saus jahat dua jam terus ke ayah cenanya lu nih cenanya kata babu cenanya kemarin masa ada acara ngeliat apa propolis teh teh tiap saat iya panggil tunggu
4: kan biasa malah nang kalau itu kasih sosial kita raya apa dia teh
3: bukan lagi mana
4: mohon asal gerihan kata kata kita cobaan gitu
3: terus terus ada acara ngeliat iya alhamdulillah ya
4: alhamdulillah enak
3: sabar kali saya bingung tengah
4: dulu kali kemarin
3: mah iya
4: kata ayo namanya tak keseningan
3: alhamdulillah mau sabar kali saya ngeliat kemarin
4: dulu genap kates kini sebintan ya sekali ngeliat
3: tiga kali kan intinya?
4: Tiga kali.
3: Oh berarti
4: cumi sare.
3: Berarti 18 tetes ya seninten.
4: Ini.
3: Oh. Atau mohon umi mudah-mudahan si Emang Daman ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu saya mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah.

0: peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Teserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-800-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai
1: demikian. Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Bu Aya Dede.
2: Ibu Ai ringgihan pari mana, Bu?
3: Dioneuwah kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidina teh da manaon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, kesampean unduk cangkeul.
2: Upami tos janten tiga kumaha, Bu, karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuna nganggo Alpha Propolis atos nubi-nubi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ke rumah sakit, pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Bobo tibra, jantung tiis, enama itu kadang ke ayana naon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten?
3: Di radio.
2: Turnuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini, ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Bata.
5: Lumbung Bata?
6: Lumbung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, berapa ya, Bu, ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya hari ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya, iyo nya macam tadi lu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak
6: jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua, udah jelas.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri, ya. Sedikit-sedikit lah, itu.
5: Iya. Yang kanan?
6: Yang kanan, yang ini, yang iyo mah jelas men.
5: Oh, jelas men.
6: Iya, jelas men, iyo mah nih iyo.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ibu ya?
6: Ketiga, iya. Ya,
5: alhamdulillah ibu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
6: Iya.
5: Gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
6: Iya.
5: Nah, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Apa ini?
5: Iya. Nah, informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 2-0. Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat.
1: Demikian Insul Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Tumuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ibu teh asma, nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahun mah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung abdi sakitu caket. Ada cek nafas, kita mau makan teh, kurang semangat gitu, jantan ayah yang makan ya, terus pemutus karaus nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kurang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan yang kenaun, Mak?
4: Nah, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
3: Ayuna, mati di lekenan nganggo naon, Mak?
4: Nah, di lekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Mak, kumaha saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Robihan anu karaos ku mah naon wae?
4: Mak teh nemu bade saboso oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nemu tos saminggu teh kitu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
3: Alhamdulillah. Mak, iya tos CF sabaraha botol?
4: Nemu sabotol sareng kaduana ieu iya, teh.
3: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobol teh ayeuna bade ngaleueut deui, Mak.
3: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Mak.
4: Mudah-mudahan atuh kasabayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sebian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geuningan aya karaosna bade seueur 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut ngibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan kitu mangga beuli kebayangan nu gaduh panyawa seperti emak hanyalah segala wae sobian gunakeun nya hiji jamu tetes Alpha Propolis.
3: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat ogi rezekina tambi lancar ieu.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ke ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD, depresi beban hidup berat dan cekcok dengan istri, motif tukang cilok Manunjaya percobaan terjun diri di jembatan Cirahong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan, Libas, mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut. Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPR di Garut yang mestinya dihadiri bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
11: Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata dapur bahwa Kabupaten Garut tidak berhak pajak distribusi. Kita tanyakan ke pajak, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Dan selainnya 16 galian C yang jual ilegal. Kenapa dia Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin daerah. Tidak.
8: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar Selama Timur, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri bupati, setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan. Pelarian seorang pemuda yang diduga menjadi pelaku pencurian di sebuah toko di wilayah Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya berakhir di tangan polisi. Setelah sempat buron selama beberapa bulan, inisial RPK 24 tahun ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya Selasa 2 Juni. Sebelumnya, kasus pencurian itu terjadi di toko Naura Jalan Raya Tasikmalaya Karangnunggal 30 Desember 2025 silam. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV toko dan menjadi petunjuk penting bagi polisi dalam mengungkap kasus. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berusaha menyamarkan identitasnya dengan menutupi wajah menggunakan jaket hoodie hitam. Namun, gerak-geriknya tetap berhasil dikenali penyidik. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, pelaku diduga sudah merencanakan aksinya sebelum masuk ke toko. Pelaku mengetahui kondisi lingkungan sekitar toko karena merupakan warga setempat sehingga membuat dia cukup leluasa saat menjalankan aksinya. lainnya.
7: Kemudian di sebuah toko dan kemudian 19.700. Modus pelaku menjebol internet, masuk ke dalam toko dan mengambil uang dan rekam sama CCTV. Pelaku masih orang sekarang. Pelaku orang spesialis toko. Toko kosong karena dia melakukan pada malam hari jam 02.00. Alasannya kebutuhan ekonomi. Yang diambil uang tunai yang ada di toko tersebut. Barang-barang apa?
8: Dari hasil penangkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu dus kopi, kantong plastik putih, flashdisk berisi rekaman CCTV, jaket hoodie hitam, serta celana pendek jeans biru muda yang diduga digunakan saat beraksi. Kini pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Polisi memastikan motif aksi nekat pria inisial M 30 tahun yang diduga hendak bunuh diri dengan melompat dari jembatan Cirahong Selasa 2 Juni pagi dilatar belakangi tekanan ekonomi yang memicu konflik rumah tangga. Kapolsek Manonjaya AKP Sony Alamsyah mengungkap M adalah pria yang sehari-harinya jualan cilok di alun-alun Manonjaya diketahui mengalami depresi karena beban hidup yang berat. Sebelum percobaan bunuh diri terjun ke sungai, ia sempat bertengkar dengan istrinya. Berikut suasana saat petugas menenangkan pelaku.
10: Kau mau? Ah, nyuwunkan batasan, ah. Nyuwunkan batasan. Buka iya kan? Aku nawan, ah. Oh, sawut, kade. Sing ajung deui.
12: Terjadi dari tragedi di gerbang Ciamis Daya Jalmi habis sareng Mang Wawan Lengko dia dicanda ke seberang ke gerbang Manonjaya aduh tanagana abdi kajejak ya.
8: Sebelumnya, M, 30 tahun, diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari jembatan Cirahong Selasa 2 Juni pagi. Beruntung, aksi nekatnya berhasil digagalkan warga yang berada di sekitar lokasi sebelum korban melompat dari jembatan Cirahong penghubung Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Video saat pelaku dicegah warga viral di media sosial.
13: Kilas Radio, Kilas Radio, PR SSNI Jabar Wilayah Kuala.
14: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan sistem link antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
16: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsfnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau info penting untuk diliput oleh tim KSR Radio, hubungi hotline service kami. Asal WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Percepatan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Kodim 0613 Ciamis menerima puluhan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi di lapangan. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan sebanyak 50 unit motor roda 3 telah diterima dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Ia menargetkan seluruh koperasi desa Merah Putih di wilayah Ciamis dan Banjar dapat rampung dan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Selain motor roda 3, dukungan kendaraan operasional lainnya juga terus bertahap disalurkan, termasuk truk dan pickup guna menunjang distribusi dan kegiatan usaha koperasi.
3: Digunakan di titik KDKMP masing-masing 2 unit. Untuk satu titik KDKMP 2 unit motor 3 roda GTM.
4: Hanya motor 3 roda atau
3: rencana nanti akan didukung ada 1 unit truk dengan 1 unit pickup. Untuk saat ini baru terdukung 6 truk dengan 30 pickup. Target secepatnya, Mas. Target secepatnya kita juga tidak bisa menakut berapa. Intinya nunggu dari Adrinas, karena ini kan Adrinas langsung yang men-support kita. Kita melihat progres titik 100%-nya baru mereka akan dropping untuk kendaraan operasional untuk KDKMP.
2: Kepala Desa Ciomas, Betty Yulfiana, menyambut baik bantuan 2 unit kendaraan roda 3 untuk koperasi di desanya. Ia menyebut kendaraan akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha, khususnya kerjasama dengan petani jagung yang saat ini telah berjalan di lahan seluas sekitar 5 hektar.
5: Kendaraan ini untuk operasional kegiatan yang dilaksanakan di koperasi Desa Merah Putih. Pada intinya nanti kegiatan usaha-usaha apa saja yang dilaksanakan di koperasi itu sendiri, maka salah satu kendaraan yang menjadi kendaraan operasionalnya adalah kendaraan sepeda motor roda 3.
1: Kilas Radio PR SSNI Jabar wilayah Pian.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Pianan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info zu
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, pemahami dari pertanyaan pertama ya. Ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahami?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah,
3: betul. Dan betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yafid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para teman-teman.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas

0: inten itu aya kelebihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi apa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
0: Yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi apa propolis Pak?
2: Ya tapi alamat sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya probian gitu saatos ngaget eta ngonsumsi propolis.
1: Bapak nembe seueut sabaraha botol Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ulun ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinjeun Pak?
0: Kami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih sakeduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah konsumsi iya raos wabi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enten,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas ya, gitu
6: ya,
5: kurang
6: ya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending enggak, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari.
5: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes siapa ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain.
6: Ya, ya ini teman-teman saya. Ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes.
5: Apa namanya? Tesma Aini.
6: Ya, barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai
1: demikian. Fungsi Alpha, persembahan dari Alpha Properly. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minaka.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngeleut sabaraha botol ayana?
3: Satu botol.
2: Ayana badai mesek di kasabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kedua kali berartinya, Pak, enam meserna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak, karaos naon wae?
3: Pinggang, bimbing, gareng paha, abdi tetosnya, enak. Ada tetap besar di ayana, kadi kapeporit, kak jami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalebeng ka rumah ge enak, jadi daya keluhan naon gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos mecer mun ka Pugut aya di dayeuh luhur, nya ka Banjar, nya mudena. Herba, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. 102,4 FM.
7: Klasik masa kini.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkin di 102,4 BCFM Wilujeng Ngadangke.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit harita keur loba jalma gering ku rupa-rupa panyakit. Disebutkeun loba nu gering soteh pedah ku waktu ayeuna eueuh kamar pasien anu kosong. Timimiti nu boga panyakit biasa nepikeun ka panyakit parna. Malah aya oge anu pura-pura gering. Sudah harita. Teuing kumaha mimitina, Bah Abu dibawa ku ambulan ka eta rumah sakit. Ngan cenah nurutkeun katerangan kula warga nama, pangna manehna dibawa ka rumah sakit teh gara-gara sawan kuya atawa panyakit bisa naik teu bisa turun. Caritana cenah mah manehna teh naik kana tangkal jambu rek nyokot langlayangan anu leupas eleh diadu tur nyangsang dina eta tangkal jambu. Ngan barang langlayangan geus aya dina leungeuna, manehna teu bisa turun. Bisa turun soteh sanggis tangkal jambu na dituar, sabar dibere karagi oge, tibatan daik turun mah, kalah bekin rekel, naik nepi kadahan pangluhurna. Di harita gejala panyakit Bah Abu, mimiti karasa tur panyakit na teh kawilang aneh. Sabab nu karasa kumanehna, sapopoe na teh hawana hayang bae naik. Malah waktu dibawa ku ambulan oge, Bah Abu mung asup kena jero mobil. Manehna tumpak mobil ambulan teh nangkel di tukang, bari satuluyna narekel naik kana luhureun mobil. Waktu anjog ka rumah sakit oge, Bah Abu teh mugen embung turun tina luhur mobil. Dibawakeun taraje oge manehna teh keukeuh embung turun. Kalah goleda-goe sare na luhur mobil. Ku hal eta, katuda bingungna pikeun petugas rumah sakit. Timimiti satpam, suster, malah dokter oge geus beakeun ide kudu kumaha carana nurunkeun Bah Abu tina luhur mobil ambulan. Ari supir ambulan sigana ngarasa keuheul ku polah Bah Abu anu embung turun tina luhur mobil. Sedengkeun harita mobil ambulan teh kaburu rek dipake pikeun nganteurkeun jenazah. Atuh supir ambulan teh kadenge kukulutus. Aing mah kakarang mandi. Aya pasien boga panyakit kawas kieu. Nah, panyakitna naon nya? Aye, manehna pan keur hees na luhur mobil. Cingan, ku aing rek diacakan digaruahkeun ku sirine. Sugan we murag. Cek supir ambulan, bari kuluy. Set manehna mencet tombol sirine. Atuh gaur harita sirine ambulan anu dipasang dina luhureun mobil teh disada mani matak torek kana ceuli. Bareng jeung sirine disada. Kedebut harita teh aya anu murag dina luhur mobil. Ngorejat, supir ambulan teh harita ngorejat, tuluy manehna nonghol dina panto. Breh teh katempo Bah Abu keur ngarenggol bari gerang-gerung siga aya kanya. Aduh. Aduh. Mobil kasepelan. Ngarerewas bae aing. Kalah murag. Jeung harita Bah Abu teh nangtung, maksudna mah rek naek deui kana luhur mobil. Ngan untung harita teh aya satpam anu geus siaga. Karawak harita Bah Abu teh ditewak, dipaksa sinaleumpang maksudna mah rek dibawa ka ruang IGD pikeun dipariksa. Bah Abu harita teh terjelan bakat ku embung dirawat di eta rumah sakit. Sarta kadenge harita manehna protes.
1: Keheula, nanaonan ieu teh? Dewek mah teu geuring ieu. Nah, make dibawa ka rumah sakit sagala.
0: Harita majikan Bah Abu. Nempo nu jadi salakina motah, manehna nyampeurkeun gep kana leungeun Bah Abu bari kadenge harita teh nyarita. Abah, sing sabar sayang. Wayahna si Abah kudu ditambaan. Si Abah teh keur gering katarajang panyakit sawan kuya. Di lamun ku pamajikanna, Bah Abu katempo rada tenang, teu motah teuing siga tadi. Tuluy kadenge manehna ngomong rada kukulutus.
1: Nya, tapi Abah mah embung dibawa ka rumah sakit. Cieun bisi disuntik.
0: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, harita nu nembalan teh satpam. Tenang bae Bah, disuntik oge di rumah sakit ieu mah lamun pasien kabeneran keur sare jadi mah karasana naon. Tapi penyakit model kieu mah nu ngeus-ngeus ge jarum suntikna teh sagede curuk. Jadi pasien teh disuntikna oge kudu keur dina kaayaan teu eling. Ame teu karasa maksudna mah. Bukan harita Bah Abu bewas lain dikieuna. Tuluy ngadelek ka pamajikanana bari ngomong rada nyentak.
1: Tuh, bener pan Ian. Geus pasti Abah teh bakal disuntik.
0: Oreng pamajikan Bah Abu teh boga panelah Ma Ian. Harita manehna sorangan anu marengan Bah Abu ka rumah sakit. Teu gila kadenge Bah Abu nyarita deui, ti dituna mah usul.
1: Sok, Abah daek dirawat di rumah sakit. Tapi aya syaratna. Di kamar pasien kudu aya tatangkalan jang tempat sare.
0: Manehna bingung ku pamenta Bah Abu anu keur katarajang panyakit sawan kuya. Anu gejalana teh Bah Abu hawana hayang bae rekel naek siga anu sieun ku taneuh. Alah lain mah yan wungkul ngarasa bingung teh, tapi satpam oge ngarasa aneh ku pamenta Bah Abu. Teu lila pok satpam nyarita.
2: Tenang bae Bah. Pokona khusus kamar si Abah mah ku pihak rumah sakit rek disadiaan tangkal kalapa. Ke kuring rek usul ka dokter kapala. Sok ayeuna mah geura dipariksa heula.
0: Bus harita Bah Abu ka jero ruang pamariksaan pikeun mastikeun panyakit nu karanapan kumanehna. Teu lila pamariksaan geus beres. Nurutkeun katerangan hasil pamariksaan, panyakit Bah Abu kagolong panyakit langka anu tacan aya obatna. Ngan cek dokter anu mariksana cenah pasien anu boga panyakit aneh model Bah Abu rek dijadikeun kelinci percobaan. Beres diparita harita Bah Abu dibawa ka ruang kelas 2 kamar nomor 5.
3: Mangga Abah kalebet? Tah ieu kaleresan aya keneh kamar anu tiasa dianggo, sakamar kedua pasien.
0: Cek saurang suster anu ngantir, nuduhkeun kamar nu rek ditempatan ku Bah Abu. Sup harita keneh Bah Abu asup dibarengan ku Maian nu angkaribung ku babawaan. Di antarana Maian teh mawa termos, bantal malah mawa kasur tilep sagala. Barang asup ka eta ruangan, kasampak aya saurang pasien keur ngaringkuk di kurubung ku simut kandel, mani bunyi di temet dampal suku nepi kana sirahna. Sarta kadenya eta pasien teh keur kerek nyegrek, sare si janu tibra. Demi eta pasien teh saurang pangsiunan kuwu anu nelah mah padanya rebut waku. Bah Abu ngaret ka kudeung ka eta pasien, tuluy nanya ka pamajikanana.
1: Mana? Cing bekem tah sungut anu keur molor teh. Jangan bener ge. Rek ngadon molor mah di imah kitu. Ulah di dieu.
0: Marian ongkoh-ongkoh we manehna mah memere saranjang pasien jang tempat sare Bah Abu. Harita ranjang teh di amparan kasur tilep, teu lila pok Maian nyarita.
3: Sok tah abahna, tempat sarena geus rapi. Geura istirahat. Sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Ngadenge cek Maian bakal aya dokter anu rek mariksa, Bah Abu ngahuleng. Teu ngendak lila kadenge Bah Abu nyarita semu kaget.
1: Kumaha? Baru rek aya dokter anu mariksa? Lah, nanaonan sih? Nyaho dewek teh teu geuning yeuh. Hay. Baru di jero kamar teh rek dibere tatangkalan jang peranti dewek naek. Geuning eueuh. Tetela pihak rumah sakit teh ngabohong.
0: Maian harita teh langsung nempas.
3: Eh heula sabar atuh Abah. Pan Abah teh rek diubaran tina panyakit sawan kuya anu gejalana hayang bae naek. Atuh disadiaan tangkal mah Abah teh rek iraha warasna.
0: Jangan kitu ku pamajikanna Bah Abu Moronos.
1: Yah, mana? Abah mah kajenteng balik dari ka imah. Ari kieu carana mah? Tadi cenah cek satpam oge di kamar teh disadiaan tempat peranti naek. Berarti bohongnya.
0: Maian ngahuleng barang adenye Bah Abu nyarita kitu. Maneh na mikir kumaha carana ngolo nu jadi salakina sangkan teu ngajak balik. Bari ngahuleng Maian harita teh neuteup lalangit kamar, breh katempo aya lawang para anu kabeneran teu ditutupan. Atuh nyeh Maian siri bari pok nyarita.
3: Yeh Abah, tibatan hese-hese neangan tatangkalan mah. Tuh, meni ngai ka ditu bae.
0: Cek Maian bari nunjuk kana lawang para.
1: Atuh nyeh Bah Abu oge harita teh siri bari neuteup lawang para.
0: Tuluy kadenge nyarita bakat ku bunga.
1: Hai, nya geuning. Aya lawang para. Aduh, kabeneran yeuh. Suku Abah geus ngareui hayang bulbul naek.
0: Bari Bah Abu teh nyeret hayang dibawa ka hanapeun lawang para. Sanggeus merenah, kalacak manehna naek kana ranjang. Jung ngantung pas pisan hanapeun lawang para. Satulina leungeun Bah Abu ranggah ka luhur gep kana bibir lawang panto para. Teuing kuping tertah Bah Abu teh bari luncat ngajol ka luhur plus asup ka para. Sanggeus Bah Abu aya di para, Maian calah nyap bari tuluy ngomong jero hate.
3: Aduh, kumaha teh nyari geus kieu? Mangkana bisa keudeung deui rek aya dokter anu mariksa?
0: Para mitra sadaya, teu salah pamikir mah ieun, majar sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
3: Bener we, harita teh aya dokter Lilis asup dituturkeun ku saurang perawat. Ibu jeung tiang, punten bade Mario Stasen anu tadi nami lebet.
0: Bari nanya kitu teh dokter Lilis nyampeurkeun anu keur nyarenggol disimbut kaneul nu harita keur kerek manisa segor.
3: Ah, ieu anu udur panyawat sawan kuya teh. Punten Pak, gugah. Pak, bade diparios gugah.
0: Cek dokter Lilis harita teh ngaguyah-guyah awak pasien nya eta awak kuwu.
3: Kulistik harita awak kuwu teh udah.
0: Tuluy manehna diuk, matana meletet ka dokter Lilis siga anu keur nyidik-nyidik. Aeh, Bu Dokter, kumaha? Kukupingan teh abdi karaos panyawat sawan kuya.
3: Dupi ieu teh, leres dokter.
0: Panti payun mah nu sok marios abdi teh dokterna teh pamegat.
3: Cek wakuwu, manehna ngarasa kaget ku datangna dokter anyar.
0: Komo barang diponis boga panyakit sawan kuya mah, teu sirikna matana buncelik bakat ku kaget. Tuluy kadenge dokter Lilis nyarita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Jujur serana tidak ada nyetir serang pribados kalerasan sarang bapak bapak nang ya bapak nang atau napi
6: bapak Ogar
5: Pak Ogar
6: di tanjakan kondang
5: tanjakan kondang desa mana bapak
6: di Haji Benar
5: oh di Haji Benar ya tak kapungkur waktu sekali naun keluar dari
6: makanan bapak tidak sampean tidak sampean tu sangkut terium dari parga
5: parganya
6: di pejantan abot lah satu semester apa pomoris
5: apa propolis
6: apa propolis alhamdulillah
5: ayah
6: karaos dari ayah ini ayah karaos nang gitu tau
5: ayah panggil tolong kasut yang tak timur teh barangnya kan nantinya
6: baru kapur mah baru jam dan ada hari ras ayah nyeri yang sekedi ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantin abuatnya sekedi gitu ya saya dia ayah masak pada nama ini nanaknya nami handi
5: gak kalah deh
6: gak kalah deh gak
5: sekali
6: netes kita genep genep tetes sekali netes
5: tiga
6: kali ini tengah sinten salah contoh pada bobok
5: jadi sinten tiga kali
6: tiga kalinya
5: air reaksinya apa kalau saya kita kumawa terus nalar dia
6: alhamdulillah dan hampang jam tangan orang murah tentu untuk kerjaan gitu
5: alhamdulillah
6: kerja
5: alhamdulillah gitu kan mohon tanam kan di chatnya tensi darah itu sabaran berapa
6: 150
5: tahu kan kim ngalir nak tapi bapak endang ya kim kirangan ngalir nanti nggak mami uya sudah pada selungsur di darah tinggi nampaknya
6: dong kamu ya
5: ay nggak mama nggak mangsa ali
6: di
5: kirangan bapak endang atau nuhun mudah-mudahan naik majang sehat salam ina
6: amin amin amin amin
5: assalamualaikum bapak
6: waalaikumsalam om
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Petanggungan
8: Kabupaten
9: Brebes.
8: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini gimana ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang terang. lihat tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya, tangan dulu ya, berarti sampai dulu ada beberapa bahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya, semoga bisa sembuh total ya Bu ya. Kalau Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya ini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal gitu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Tuluy kadenge Dr. Lilis nyarita. Netangkin abdi Dr. Lilis spesialis sarap. Abdi ditugaskeun kanggo marios pasien anu katerap panyawat sawan kuya nu aya di kamar kelas 2 nomor 5. Bulan waktu hari teh ngahuleng ngadenge Dr. Lilis nyarita kitu. Sabab manehna teu rumasa boga panyakit sawan kuya. Tuluy kadenya harita waku teh nyarita. Ya, Bu Dokter. Abdi mah dirawat di rumah sakit teh sanes udur ku panyakit. Komo sawan kuya mah. Tapi abdi mah saukur badan iskeun pikir. Nah, janten nu kedah diubaran ku dokter teh nya eta pikiran abdi sangkan ulah seueur teh emutan. Nya pangpangna mah nyemutan hutang. Dokter Lilis katempo kerung, kelipok nyarita rada teu. Tapi Pak, numutkeun data anu katampi ku abdi, pasien di ieu kamar teh gaduh panyakit sawan kuya. Sedengkeun pasien, mun aya bapa wungkul. Sok ayeuna mah dites heula naek. Tuh kali itu kana luhur lemari. Lamun si bapa teu bisa turun deui, eta hartina si bapa positif sawan kuya. Sok buruk, buruk naek. Awas mun naek. Yeuh tempo. Dokter Lilis nyarita kitu na teh bari nembongkeun jarum suntik. Atuh konsan waku teh ngarehnya kaget. Sabab saumur-umur manehna can pernah nungharana disuntik. Kungki keur budak oge rek disuntik cacar, manehna kabur meunang saminggu teu balik ka imah. Atuh disingsieunan kitu mah waku teh daek teu daek kudu naek kana lomari anu aya di atas ruangan. Trekel, trek. Harita waku teh geus aya dina luhureun lomari. Sabi ayeuna turun. Cek Dokter Lilis nitah turun ka waku. Ari waku dititah turun teh kalah ngahuleng. Tuluy we harita teh lengo manehna nempo ka handap. Siak beungeut napias. Sabab pangrasa manehna mah nempo ka handap teh asa nempo jungkrang. Atuh nu tadina niat rek turun teh jadi ngarengkong. Demi Dokter Lilis, nempo wakuwu kitu teh manehna langsung nyimpulkeun yen wakuwu bener boga panyakit sawan kuya. Teu kalangke deui Dokter Lilis nelpon satpam. Halo, security? Diantos di kamar kelas 2, ruang 5. Sumuhun, ieu aya pasien anu kedah dicandak ka ruang isolasi. Mung sigana nyandakna teh kedah direjeng. Kebeg wakuwu teh rewas lain dikieuna, manehna ngomong jero hate. Ay, nah bet jadi kieu. Nah aing bet diponis boga panyakit sawan kuya. Jeung deui pasien di dieu teh, malah aing unggul. Rek waku ka mah Ian tulipok nanya. Ke, ari si Bibi saha? Jeung keur naon aya di dieu? Ma Ian bingung barang ditanya kitu ku waku. Maneh na ngahuleng bari sakapeung mata na ngadelek kana lawang para. Tuling ngomong gerohat. Aduh, kudu ngomong kumaha nya? Lamun terus terang yen sabenerna salaki aing anu sawan kuya mah manehna ayeuna keur aya di para embung turun aing teh sieun bisi salaki aing direjeng siga ieu pasien. Sanes memang ti omongan pok mah ieu nyarita ditujukeun ka wakuku. Oh, kuring mah rek besuk, tapi ieu salah asup ruangan. Kalayan mah ieu teh ingit kaluar saheula anan ti jero ruangan. Tililah ti harita, kurunyung satpam anu tadi ditelepon ku Dokter Lilis datang bari ngajingjing tambang. Geus aya hareup Dokter Lilis, pok satpam teh nanya. Mana pasien anu ngamuk teh? Tong salempang Bu Dokter. Bilih aya pasien anu teu jejeg pikiranna sakarat mah, eta bagian abdi. Ada bisa pamomong kitu, Dokter Lilis nuduhkeun wakuwu anu keur nagog dina luhur lomari. Duh, pasien anu diuk naluhur lomari. Manehna kudu dibawa ka ruang isolasi. Sok sina turun terus bawa. Lamun ngamuk mah talian bae nya ku tambang. Satpam ku talangke. Diparentah kitu ku Dokter Lilis, langsung manehna ngadeukeutan wakuwu. Bari kadenge harita teh ngomong leuleuy. Sok engal pa turun. Si bapak bade dicandak ka ruang isolasi. Ulah nolaknya. Awas mun teu daek. Tempoyoh. Teteh satpam bari ngamang-ngamang kepentung ka wakuwu. Atuh wakuwu teh muringis. Tuluy nembalan arap apeureupeup. Tapi kumahnya ieu teh asa leuwang, duh asa leuwang pisan. Jam ka tidak paurna, waku ngawani-wanikeun maneh tuturubun dina luhur lomari. Kuat waku teh turun katengah murageun maneh. Atuh nempok itu kerawak waku teh harita ditewak ku satpam. Tong bergerak. Awas, lamun motah ditalian jeung sukuna sia. Anak hari paling waktu teh ditewak, tuluy dibawa keluar ti ruangan, bari satuluyna digiringkeun rek diasupkeun ka ruang ICU. Wakuwu ukur bisa pasrah, teu wani ngalawan. Tuluy manehna diasupkeun ka ruang ICU. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu nu harita keur aya di para bari jeung embung turun. Sabab manehna teh keur katerap ku panyakit sawan kuya teh. Siga na tita tadi manehna teh ngahep-hep wae bari ngadedengkeun kajadian di eta ruangan. Cikikik teh manehna seuri. Top, mere sia. Direjeung ku satpam. Enak-enak. Bohongan wae di rumah sakit ngadon molor. Anak Bah Abu teh ngolkeun jirahna tina lawang para bari tuluy nyalukan pamajikanna. Mana? Kaya? Mayan anu harita geus aya di ruangan nyampeurkeun ka lebah lawang para. Tuluy nengak bari kadenge nembalan. Aya naon abahna? Hayang turun. Bah Abu ngantelkeun curug kana biwirna tuluy ngomong semunga harewot.
13: Ieu beuteun abah ku kurubukan. Hayang barang dahar. Cing, palungan roti ka dieu. Rek didahar dieu bae di luhur.
12: Mayan surti manehna boga pikiran Bah Abu salakina teh sieun dipariksa ku dokter. Nya kitu bakuna mah ieun disuntik. Tapi kita lantai long harita mah ieun ngalungkeun roti. Gap ku Bah Abu teh disanggap. Lep sirah Bah Abu nyurup tina lawang para teu katemponong hal deui. Sok kadenge harita mah ieun nyarita.
14: Sok atuh si Abah mah kajongjongnya. Ku emak ditungguan di dieu. Marek gogoleran heula dina ranjang, teu kuat ku tunduh mah mah.
12: Gagal harita mah ieun teh ngagoler dina ranjang pasien anu kabeneran kosong. Sarta telila ker kadenge kerek. Sabab keur kitu, kurunyung saurang dokter lalaki dituturkeun ku suster harita asup ka eta ruangan. Siga nama eta dokter teh rek mariksa pasien. Sanggeus aja di ruangan. Dokter nyampeurkeun anu keur ngagoler anu harita kadenge kerek manis sesegor. Sakadapan dokter teh ngahulang, telila pok nanya ka suster. Sus, cobi tingali data. Kunaon pasien teh bet jadi istri? Dan pasien abdi di ruang ieu mah kamu geus sanes. Cobi dicek deui datana. Lain ukur dokter nu ngarasa kaget. Samalah suster oge harita teh katempo bingung barang kasampak anu ngagoler dina ranjang pasien teh saurang tangtungan awewe. Atuh kok suster teh harita nyarita rada asa-asa.
14: Duka atuh dok. Muhun abdi ge heran ieu teh. Kunaon pasien bet jadi ibu-ibu? Kami pasien anu kamegat kamana? Kami tos uih kedah aya laporanana. Tapi parios mah parios wae, Dok. Hoyong terang ieu jalmi teh udur naon?
12: Dokter harita teh melong ka maian anu keur kerek bari sungutna calangap. Para mitra sadaya, siga na sajroning sare

0: candak ieu pasien ka ruang isolasi.
1: Ngadenge parentah ti dokter kitu, harita suster teh langsung nelepon ka satpam. Teu ngendek lila, kurunyung satpam anu tadi mawawa kuwu ka ruang ICU, harita nyamperkeun. Teu talangke deui regejeng maian teh dipangku paramica, dibawa ka ruang ICU. Kabeneran, maian sarena teh kacida tibrana. Tapi kumpah harita teh dikarasaun, manehna dipangku ku satpam. Para mitra sadaya, telila ti harita, satpam anu ngagotong maian, geus aya di ruangan ICU. Gubrag harita maian digolerkeun dina ranjang pasien di eta ruangan, narendeng jeung wakuwu nu harita kasampak wakuwu teh keur ngamomoy selang oksigen. Yeuh, wakuwu ngaliat ka maian, manehna ngahuleng mikiran pasien anu anyar datang. Aeh, pan tadi ieu awewe teh anu geus pasien lain. Nah, abad digogotong dibawa ka dieu. Gering panyakit naonnya. Gerentes wakuwu, kuniang manehna hudang, jrut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun maian anu keur sare tibra bari kereknya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeur di mana, Pak?
3: Lapate linggih teh di pasawahan RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak.
3: Rupanya panyawat bapa mah itu baraat kitu, disampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Tapi nu paling karos teh dina sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamana mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna, nah teh disebatkeun, anu cocok teh ieu, alfa propolis.
2: Kumaha saatos na konsumsi alfa propolis?
3: Tahina teh terus uleme hiji teh uleme sabotol bapa mulai eta terus ulah ipis ieu teh betak meser deui teh kitu teh karos sehat teh jar ieu rada baal di kaki teh nipisan kitu
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
3: terus robih pisan kitu
2: kuning ati manten pak alfa propolis
3: sama sok ngupingkeun radio
2: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat potos Bapak, mangga Pak.
3: Nah, kalau para wargi atau sahawai, wargi-wargi di dia, upami garu panyawat seperti abdi, kebian weku alfa propolis, insya Allah cocok.
2: Bernahun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saat atas konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezeki naogi tambil lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam Bapak.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak.
6: Tanggungan. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa luhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah waktu pembelian pertama itu kan obat itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sudah enggak punya begitu merah sih. Yang tadinya gatal yang enggak. Ya alhamdulillah mendingan sudah berubah.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya. Perubahannya ya Pak ya. Nah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan.

0: pagi kan kaknya ada perubahan gitu kan.
1: Di pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Berarti pertama kali pagi itu langsung ada gitu.
1: Di pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari yang gatel kalau tidur sekarang untung ya.
0: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Kemarin khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Kita aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kunyang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, puluy nyamperkeun maian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek. Retuaku teh kana tabung oksigen gigireun ranjang, manehna ngomong jero hate. Ke, mun teu salah mah irung aing tadi teh diasupan selang leutik. Naon maksudna nya? Ku aing teh kalah dimomoy, dage teh kana liang irung. Ari pasien anu mah ini teh diselangan nya. Moa kitu dokter teh pohon. Cek gua ku harita teh kana tungtung selang, tuluy nyanyahwanan kran tabung oksigen teh diputerkeun. Harita kadenya aya sora angin anu kaluar tina tungtung selang. Sarta satuluyna bus harita selang teh diabuskeun kana irung maia. Aduh, gurubug maian teh ngagurubug. Tuluy korejat manehna hudang, kaget lain dikieuna.
6: Ai. Nanaonan ieu teh? Di mana ari salaki dewek? Geuning si bapa aya di dieu.
5: Waku wodewas oge, barang maian ngorejat hudang. Ngan waku wu harita teh gancang ngantelkeun curuk kana biwirna, bari tuluy kadenge ngomong alon.
6: Tong ribut. Urang teh sabenerna mah aya nu nyulik, terus dibawa ka dieu. Ieu teh tempat kawanan.
5: Tuh, anu buleud panjang eta teh bom. Cek waku wu bari nunjuk kana tabung oksigen.
6: Tah, jadi ayeuna urang kudu buru-buru kaluar ti ieu tempat. Bisi bomna kabur bitu.
5: Mayan ngahuleng, tuluy kerung mikiran omongan wakuwu teu dilapok nyadita.
6: Har, pan urang tadi teh keur di rumah sakit lain.
5: Nyanaha ayeuna bet aya di dieu?
6: Moal ieu teh keur ngimpi mah. Cing ah, rek nyiwit pipi, karasa nyeri teu.
5: Cretot harita Mayan nyiwit pipina sorangan. Au. Itu menit, kupaksiran manehna ngarasa nyeri. Kakara manehna yakin yen anu keur kaalaman ayeuna teh lain mimpi. Para mitra sadaya, dua jalma nu aya di ruang ICU harita pating haruleng sigana mah keur mikir-mikir kumaha carana sangkan bisa kaluar ti eta tempat. Tilila kadenge pok harita wakuwu nyarita.
6: Ge, urang teh babarengan dieu tempat tapi can silih kenal. Ngeunakeun atuh ngaran kuring anu nelah mah wakuwu.
5: Kuring harita teh di tema kumaian bari nyebutkeun ngaranna.
6: Sarua atuh kuring ngenalkeun ngaran mah Maian atawa aya oge anu sok nyebut Nini Etong.
5: Sanggeus silih kenal. Duanana harita ngatur strategi kumaha carana sangkan maranehna bisa kaluar ti eta tempat.
6: Kadenge harita wakuwu nyarita deui. Tah, ayeuna urang mikir kumaha carana sangkan kaluar ti eta tempat. Sabab tetela urang teh ditipu euy. Pukuh-pukuh dewek teh jelema waras, hayo dibawa ka ruangan ieu.
5: Mangga mah ieu teh ruang naon teh lah? Ruang ICU, nya ruang isolasi. Jadi jelas urang teh ditulik. Cek waku harita teh ngomongna siga nuheuh. Tuluy kadenge Mayan nemal.
6: Nya sarua kuring.

0: saya tadi ditipu. Komo kuring mah. Geus jelas kuring teh ngantur nu gering. Ayo disebut-sebut kuring jelema gering sarta dibawa ka ruangan. Ngajar pisan. Nyai atuh ayeuna mah urang kaluar ti tempat. Cincin-cincin tempoeuna bisa nempoeun urang. Ketayap harita waku jeung Ma'ian nyamperkeun panto eta ruangan. Tetela panto teh teu dikonci. Tuluy harita waku teh ngadeukeutan panto, maksudna mah rek dibukakeun. Oke. Harita panto teh muka saeutik. Bari satuluyna waku noong tina sela-sela panto. Bre katempo kumanehna, aya saurang dokter dituturkeun ku suster nuju ka eta ruangan. Atuh leuwih harita sirah waku teh nglok, tuluy ngagurubug naik deui kana ranjang. Atuh Ma'ian oge kagareuwahkeun, antukna manehna ge sarua, lumpat ti buburannya, tuluy naik deui kana ranjang. Jatuh sanggup aya dina ranjang, leungeuna uyup ayap neangan selang oksigen. Sanggeus kapanggih sup harita selang teh diasupkeun kana sungutna. Atuh harita waku teh sare bari ngamomoy selang oksigen. Caturkeun dokter jeung suster harita geus aya di ruangan. Tuluy dokter teh nyampeurkeun waku anu harita katempo waku teh siga keur sare. Aduh, sus, sigana ieu pasien teh ngalaman koma. Buktina ieu pasien teu acan eling keneh bae. Aih, nyanaha ieu selang oksigenna geuning dimomoy. Cek dokter teh harita bari nunjuk selang oksigen anu keur dimomoy ku waku. Satu ieu selang dicabut tuluy diasupkeun kana irung. Kulantaran waku teu ieu pingsan teu ieu koma para mitra. Irungna diasupan selang teh atuh harita gurubug waku teh ngagurubug bari bersin. Wajih. Aduh. Nah, atuh pa dokter sok teungkeun. Nempo waku ti buburannya hudang. Dokter teh ngarasa bunga. Dumeh manehna yakin yen pasien anu keur ditangani ku manehna teh geus bisa ngaliwatan masa kritis. Nah, si geuning buga, Pak. Kumaha aya keneh nu karaos? Ditanya kitu waku teh kontan ngajawab. Aduh, Dok, cak ieu mah tos longsong yeuh. Da panyawat abdi nu saleresna mah ieu teh ayana dina emutan. Janten nya kitu we lah. Emutan teh sering kaganggu ku ngemutan hutang. Tah saparantosna ngamomongi selang mah. Aduh, cek waku harita teh bari surasiri. Oh, kitu. Nya nuhun atuh aritos sarada longsong mah. Mung ari perkawis kaganggu emutan ku urusan hutang mah. Sigana teu aya pakuat pakaitna sareng pengobatan di rumah sakit. Janten abdi oge moal tiasa masihan resep. Margi panyawat emutan anu kaalaman ku bapa dina ilmu kadokteran teu acan aya lanongna. Tah, janten ku kituna waku mah tos dianggap tae. Janten ayeuna oge biasa mulih. Dibejaan kitu ku dokter, atuh waku teh bungah lain dikieuna. Satuluyna manehna hudang, kolesed jut turun tina ranjang, tuluy init murupanto. Bari teu poho harita teh maneh nang anuhunkeun ka dokter bari permisi. Aduh, nuhun pisan pak dokter. Abdi berarti tos aya nya. Mangga atuh pak dokter, Bu Suster di kantun. Memeh kaluar ti ruangan. Harita waku nyamperkeun heula Ma'ian anu keur pura-pura sare bari ngegel selang oksigen. Satuluyna harita waku teh ngaharewos ka Ma'ian. Tah Ma'ian, deuk mah bebas euy. Tah engke Ma'ian, lamun hayang bebas siga kuring, lamun selang ditolokkeun kana irung, bersin tuluy hudangnya. Mau diajak ngarita harita teh, katempo matana meletet saeutik bari tuluy ungut. Atuh sanes kitu mah haos waku teh murupanto, satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Ari dokter jeung suster harita teh nyampeurkeun Ma'ian. Kasampak harita Ma'ian teh keur nangkarat bengkang, matana peureum sarta sungutna harita teh katempo ngamomoy selang oksigen. Kadengar harita dokter teh nyarita ditujukeun ka suster. Suster, pasien anu ieu mah teh kedah dioksigen, cabut selangna. Jeung deuna hal tubet sarua jeung waku selangna teh bet digegel. Diparentah kitu ku dokter, suster teh ngajawab. Mangga Dok, cek suster ponok. Atuh satuluyna suster nyabut selang oksigen anu keur digegel ku Ma'ian. Lantaran Ma'ian harita teh pura-pura sare, barang dicabut selang teh teu ngahesekeun. Polonyon be harita selang teh dilesotkeun tina sungut Ma'ian. Hari panyangka Ma'ian mah selang oksigen teh rek diasupkeun kana irungna. Numatak harita manehna teh Nungguan selang diasupin kana irungna, sangkan manehna ngagurubuk bersin si jawaku. Ngan didago-dago, selang teh tidak diasupin kana irungna. Atuh ngarasa kitu mah, maian teh harita manehna ngomong jero hate. Nah hanya, gening irung aing mah diasupan selang, tesiga tadi waku. Aduh, kumaha carana yeunya? Supaya aing saolah-olah kaget. Di arep-arep kumaian harita suster teh ngasupkeun selang oksigen kana irungna. Ngan kulantaran teu daek bae diasupkeun antukna maian teh kalayan teu sadar manehna protes. Suster, kunaon selang teh teu dilebetkeun kana liang pangambung abdi? Tamak lu mah tadi liang irungna teh dilebetan selang. Geuning abdi mah teu. Tosna abdi mah moal hudang. Harita suster teh ngarenya gagal. Dokter oge sarua harita teh manehna colohok. Nempo mayan, ongkoh matana perem, tapi bisa ngomong. Satu lina dokter harita teh nyarita. Aeh, suster. Iye pasien teh, siga nama pura-pura gering. Pira aku jelama pingsan bisa ngomong. Ayo, hudang bu, bu, yuk, hudang bu. Cek dokter harita teh, ngaguyah-guyah mayan. Atu mayan teh, ayah jalan ko memuntas. Barang diguyah-guyah si nahudang, koreja teh manih nahudang. Satu lina kolesed kasih si ranjang, jerut turun. Kumaha dokter, parantos di pariosna? Cek maian harita teh, ngomong ditujukan ke dokter. Kalau setelah bu ulasi ursaur, keluar be, keluar. Sudah nyawa juga magerin, orang rumah waras. Cek dokter harita kukulutus. Atuh dikitukan mah, maian teh tetalang kedei. Ngan koloyong bayi manehna murupanto, satu lina keluar, ninggalkan ruangan. Para mitra sadaya, caturkeun harita waku jeung maian geus ninggalkeun ruangan ICU. Atuh waku anu geus meunang sabulan aya di rumah sakit, kulantaran niatna oge saukur rek ningkeun pikir, atuh sakaluarna ti eta ruangan, manehna tuluy bae minggat teu balik deui ka rumah sakit. Sakeun maian harita manehna bingung, ari rek tuluy balik, manehna kudu ninggalkeun bah abu anu harita masih keneh aya di para. Lantaran maian sieun katewa deui ku satpam, antukna manehna nekad minggat ti eta rumah sakit. Sedengkeun bae abu, maian geus sabara-bara kali manehna dirayu ku maian sangkan daek balik ka imah. Tapi keukeuh bah abu teh mugen. Cenah mah manehna betah keneh cicing di rumah sakit jadi penghuni. Atuh nepi ka wanci ayeuna maian unggal poe teh geus balik ka rumah sakit.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Kita sehat menuju sarang primada, setelah rasa ini ada yang menuju sarang telina ya kayaknya.
3: Mohon. Oh,
2: lupa milih kita di mana ada teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Mata teteh kan lupa nyawat nama kamar itu?
3: Lambung.
2: Ras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tosa peralami teteh?
3: Atau seusung.
2: Tosa usungan ya?
3: Mohon.
2: Tosa nonton rawai teteh?
3: Tosa itu kadewe lah gitu, tapi tak acan ayo pirobihan.
2: Pilihan mohon. Ayah kan datang alat tanda nama, ada teteh.
3: Alpha propolis.
2: Mohon. Serta berapa botol teteh?
3: Atau F2 botol.
2: Sarangin apa intinya?
3: Mohon.
2: Aku malah teteh sarangin sedang alat tanda alpha propolis atau nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Nama itu terus nama teteh.
3: Alhamdulillah, lambung terus ke ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal ke ayah.
2: Alhamdulillah. Sarangin sedang alat tanda alpha propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung terus ke ayah terus sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Irobihan.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Teh Pak Teteh yang ada amang ya Teh ya.
3: Amin.
2: Oh, nah, assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini
5: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sutedi.
5: Bapak Sutedi, alamatnya
7: Pekijangan Bulakamba.
5: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes ini.
5: Ya, beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
7: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Obat tetes mata tetes mata ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma ada batu-batu dikit tadi kan namanya penyakit kan hilangnya amipil kan gitu
5: iya benar Pak ya jadi nggak apa ya jadi
7: bertahap iya hilangnya amipil bertahap
5: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
7: perubahannya kita makan diri betul ya baru sebotol sebelum habis itu padahal
5: keberapa hari tempat yang merasakan perubahannya
7: keempat hari
5: padahal sudah merasakan perubahannya
7: sudah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan batas mata ini apa ya
7: ini ya betul cocok
5: ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
7: tidak mengada-ngada
5: gitu, Pak, ya?
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku ya. Pada beli obatnya kan plasma air ini ya. Saya baru ke satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah rubah banget ini keduanya ini
5: beli kedua botol ya saya
7: iya saya beli dua botol keduanya yang biar sembuh total lah
5: ya. Amin ya Pak ya mudah-mudahan cepat
7: ya Pak ya iya amin
5: ya udah Pak dipajar ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
7: amin
5: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya
7: iya
5: alhamdulillah obat mata semain ini
7: amin
5: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
7: amin
5: ya udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
8: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis 50 meter dari Jogja Ciamis seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 100.000, bawang merah cabai rawit 80.
1: Minta kehadiran tidak bisa cocok bupati diwakili oleh Pak Kabin.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD, Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah, pasca Idul Adha harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pandudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
3: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
1: Jangan sampai hanya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata satu bahwa Kabupaten Garut tidak berhak pajak distribusi. Kita tanyakan ke pajak, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Dan selainnya 16 galian C yang jual ilegal. Kenapa dia Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin. Tidak.
3: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal. Mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
2: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
4: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
5: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.
4: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar 21,2 miliar rupiah.
2: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
6: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
7: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karang Tengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, toserba gitu, bahkan ada di musola. Walaupun musola di SPBU termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100 ribu per kilo. Bawang merah, cabai rawit 80.
3: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling 60, 50.
3: Berarti belum turun pas lebaran ya, Bu? Ya?
4: Belum. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya 8 ribu, sekarang 15 saya ngejual per kilo.
3: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
3: Tapi pas lebaran masih tinggi ya, Bu? Ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Rengse Kepidanggu, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wirujeng kanti.
5: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

Good.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wonten dupi eta sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Adi kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit terus kita berobat ke 20 bulan gitu. Terus berobat terus beres terus
1: gitu. Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
2: aya aya perobihan di landongan ku alfaporis terus meser 2 aya meser D2 jangan F4
1: Bapak konsumsi alfaporis terus F2 kumaha eta aya karaosna
2: aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ye patuangan lambung teh larietna terus tarurun terus raya terus mirangan gitu.
1: Pada konsumsina kumaha alfaporis
2: anjing-anjing nginep tetes siang nginep tetes wengi bade bobo nginep tetes
1: uninga alfa propolis teh mantan Bapak
2: di radio.
1: Nah alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos Bapak
2: pangrayana sabian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga kebian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminya ya.
2: Amin ya
1: Bang. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa enteng nganggo kata soca abdenisna abiteh min
5: ibu teh kata sama nganggo nate satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kemah bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu depan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong les setina tapi penganggo kaca soca gitu.
5: Ibu terus kemana wae iya pura obat mata
6: ngabar obat mata dokter mata kantos namun itu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayana ibu badai ngagaluh di kanu sabara botol
6: lah sabotol wae hila di margi enak sering ikaci amisna gitu dah kalresan gitu dan te sabara tebi di rompok oke meser di enak gitu acan seep ayana mong maksate sepados ente telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ya anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ayeuni anu aya di radio Pis Ciamis
5: nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeuni di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Mendra mendra minulan sastra tinular panjang ingkang wus nengih kanda kuantara. Purwa hartosipun wiwitan, ara hartosipun katon, karaton ingkang dianggo jejer sinaritan, boten wonten malih kejapi di salbeting keraton Balimer Suponda jonggring salakasa warga Maniloka. Ingkang sampun wonten ing setingil binatu rata lengah ing gedampar dentap pinalipiting sosok sari nenggana warna lemek babut prang widani ginanda widajabat kasturilan sinebaran sari-sari Kajabi Hiang Otipati Jagat Nata Yubatara Guru sampun lumungsur saking keraton Himawat keraton Kasundian ayeuna parantos aya di keraton Balemer Sukunda di sarengan kursi kuarsi yuresin rada salaku duta ning sawarga yang otipati jagat nata ngahaturanan lingi putra nakuan yenya tak kakasih anoman perbansa nasuta di alas kenali sada timar sapada tungkul hamari kelutat timah nerimang sabda ajrih ningali pamor hiang otipati jagat nata kuat tekuan kosbatara guru dudungung samanea pranyata prajang tri loka tri hartosipun tilu loka alam alam luhur nyaita anu kasebat alam maya pada kadua alam madya pada katilu alam marsa pada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan otipati anu dina waktu sieu hiang otipati nu jungungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu saya sudana bikin milarian jalan keluar wayana kaharenghengan marsapada masyarakat marsapada nuju ngamarudah wayana rupi-rupi kajadian anu kaalaman ku masyarakat marsapada ya hasil panalungtikan yang otipati jagat nata mua aya anu bakat biasa ngareng sekin kana ayana hari wuhan jeng kahareng hengan marsa pada teh lintang ti anuman perbansana suta kedah ngalipat sendiri gawe bareng jeng hiang otipati jagat nata batara guru raja triloka anu dina waktu ieu sami kempal di karaton Balemer Suponda Balemer Suponda pananging saderenge pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani ora kadahala dia ana hiburan seni suara

0: Mira.
1: Tanah panjang suci. Ya, semuanya.

Cámbiate. Ella estaba así. Ahora está.

0: di pagelaran Jawi karakter Bali mercu konda jonggring salaka sawarga maniluka yang otipati batara guru resi narada ngahaturanan linggi anuman perbansana suta di alas kenali sadamar capada tungkul hamar kulkat kumah dari bang sabda adri ningali pamon ngalena buat tekuan kos otipati tutung samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasatyan lan samandragina ngandika kawedaling lisan mekaten ngandikan iki kakang panjin rada kapayun ka adi kaula nungkula mangga mangga nampi ayan unyuk cuma enggak atuh ini parantos rawuh ieu nu disaur nu diangkir parantos nganci nu dianti-anti teh ini bagea anak tua anoman perbangsana suka bagea anak ini
1: putra anoman perbangsana suka nampi kana kembali yang menyukumana ngahatur diri semaksud kumpulnya panjangan pangerasa ramah diwaji
0: Allah ujas tuti anjin ditarima kudua lengin kensah katu husin penpulungi hati kunti imas rata
1: nampi lembuh laksa ketika biar kaunya kurama uang
0: nuhun man nuhun man ditarima
1: alihlah dieta apun tentino pihak kerfatan asa alala diri temenan aulate biasa nadilung menawi ayuna ayah dipusing daya karatona mesaki hulung hareranda anu ditaretes kuintan rinupi asa tetegilin menawi kalayan biaya anu sumudon kena merena monyet asup kasawarga apun tenwe
0: nah tete caritaan teh anoma koda sarua ai hate bapak
1: tau kabungu dikersakeun lah kaula mah geuning wujud teh dieu monyet
0: Hakan baik, baik. Sanajan wujud monyet, tapi ari hate na manusia. Sabalikna ari wujud na manusia, ari hate na monyet. Geuna naon?
1: Tau.
0: Cing ingat anuman, menteuna pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersihna hate.
1: Tau.
0: Cing reugeul.
1: Ulah umut kalinuan, ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan. Yen teu aya deui hirup di alam dunya sumaheun angin gusti nu kagungan urang sadaya. Anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusi. Sabab cing inget boh anu nincak, boh anu ditincak, nu ngadenge, boh anu ngadenge. Luka tinggali, boh nu ninggali, eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya. Moal leupas urang tina paningali anjeunna kaliwatan roh kidul ati.
0: Ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kaseup anoman alat deteksi unggul. Moal leupas tina paningali anjeunna. Dek ngabohong kumaha, dek mungkir kumaha, jeung naon aku. Urang mah hirup di dunya jangan ukur derma. Derma ngalaksanakeunana. meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mana ari pangeran mah moal rek ngahukum sabab silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanana heuh oh kitu ningal-ningal
1: sing boga kayakinan we dina dina ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeun naon nu dipikakieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah
0: ulah hareup teh geus dipikusruk tukang teuing geus dijengka siger tengah we hirup oh kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyeungseurikeun batur teh tah eta teh proyek teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Napangkeun sareng Ibu saha teh budak mina Bu?
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
3: Hoyong itu ningal teh poek kocak teh hoyong aduh kumahanya sepukuh rarawasan we lungleng gitu kami menuju tinggi
2: kata acara nganggo Alfa Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
3: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deh saatan
2: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
3: asapa ayah karawasna naon
2: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Ayeuna tos CF berapa botol, Bu?
3: Tos CF pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu di cek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes. Siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
2: Oh, Ibu uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Pasok nguping tino radio, pasok nguping kendongeng.
2: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu kaduh panyawat sapertos abi diabetes atanapi naon wae sopian wae ku Alfa Propolis abi oke alhamdulillah ayeuna apa oke janten lancar seger gitu karena salira oke ente aya nu nyeri alhamdulillah
2: mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
3: Amin.
2: Matur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu tah. Bade ka mana, Ce?
5: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh Ce.
6: Tetes mata, tesma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
5: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peak FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-800-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kuat jeung hatena nyaeta iman dina hatena.
1: Ngan sajabana ti kitu, kitu aya pikir saeunaon kalalajrih temenan. Kakang Panji Nerada kaulah kurang dongeng pun baik
0: mana
1: nyakseni akal malam Panoman kaulah Ari Ama Tekapan Raja Triloka Tri Hartina Tilu Loka Alam Alam Iye Alam Maya Pada Alam Madia Pada Alam tengah teh, alam katiluna alam marta pada tak iya teh ayah dina pungkungan ama mutilu alam teh kami. Jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupa na pikeun ngatur eusi na iya tilu alam teh ama tangtuna oge iya teh meureun gawe rancage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyuk jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya. Ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diancam ku urang nyaeta anu leupas tina aturan teh sanajan ama geus nyeka aturanana ai salah mah artina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Akitu
0: wayah nawe na di dunya. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa jaman kiwari mah kadeh. Hah? Oh, da aneh atuh.
1: Nah, kumaha atuh kitu pula? Da ari agama mah geuning parantos timaheula turun. Anu moa dimang-mangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi ngeuha geuningan kubardegongna nataku. Hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran. Parantos seueur nu bararudeg. Parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos orang. Nyingket miuni orai, miuni monyet, miuni bagong. Nunoyod wae noyod huras buheung hese ngalieuk. Wah, rupa-rupa kajadian alam marga pada. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam we jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Cen bade ngalepatkeun saha da tetep kita kalepatan manusia.
0: Heeh, kitu.
1: Datang Pandinrada kaulan cing saurku. Hasil ngadongeng dinten kamari. Hasil gempungan urang sareng para juata marasanga.
0: Mangga. Apunten atuh adi, mangga.
1: Pangna hidep ayeuna di haturanan. Hasil gempungan para juata marasanga, juata para lemanten bayar-bayar. Hasil saur manuk. Sabab ieu kajadian alam marga pada teh moal buru-buru rengsing lamun anu mantu ngalibatkeun diri.

0: Ulah nafsu di dia hiu hiu.
1: Aman
0: kurang ajar eta. Duh, bila kana manusia anu teu tua teu dosa ka bawa. Dek nitah kresna, da kresna mah adina. Buruk-buruk papan jati paribasana. Tetep saeutik mah bakal aya nyantel. Kumaha cara eta? Jeung deui lamun kresna nyare kieu bakal ngalibatkeun nagara. Nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban. Saha nu wadieun ka baladewa? Da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh teu ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup. Teu meunang dua kalian. Tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertarungan jawabna. Wah ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna baladewa teh ku Anoman. Lain baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teu kitu. Ngan ku jorojoy hateuna baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Batisna. Batis tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangus di ngadepok ngaranna teh robot.
2: Yeah. Kasieunna teh kunaon?
0: Kasieunna teh ditagih.
2: Ayo mana wita kasihan nanti dihiras.
0: Nah, gue tak oko.
2: Beres-beres.
0: Tak itu kasihan wajah. Wajahnya jalankan tugas. Panglewakin baladewa, pangyokotin senjata nengalaknya.

0: dewasa.
1: Tahu. Aku tahu kita sekolah tiga.
0: Lalu mampat dulu makhluk. Pang doa, tua air disakit diri hidup.
1: Sepek, kasepek.

Pia ang sadama anuma para dewa para dewa. Anjeun geus ngalanggar kana perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nangala sahingga san mangi hiji karepet anu hese diunggulanana dari ieu dipake nyoba-nyoba

0: sakang panyenrata adi mugia para juata merasa juata para lumantan bayar-bayar nyaksian kada perjuangan Anoman
1: di malam di malam di malam
0: ha? Para dewata mana orang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perpanjangan suta kalayan minta supaya bantuan anak gawe bareng di mana Anoman kaca nirpamban
1: iya iya
2: Oh!

Tenera quintan con

Luar biasa. Para dewa, ribuan orang anu korban kudu tanggung jawab dia. Benar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dicijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina sota teh tarunyam.
1: Pak Uding sate akan nganggo jamu tetes Alpha Propolis cantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagales ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah eta gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio abdi teh nyobian kadinya ngagales gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sararangkeut teh aya. Aduh sota anak kesentak deui tuwur nyeri ke ayah gitu enak teh kan nanti kebis deui lah masuk di naya pada haram tok siul tok mulus ke ayah ayah nama
1: Pak Uding tosep sabaraha botol ya Pak?
2: Aduh man tosep meser mah sadaya nama lima antara pun bojo
1: pun bojo kumaha ayah na?
2: Pun bojo alhamdulillah pun bojo mah tosep orang kelak mungkin 20 tahun
1: lu
2: nyeri sampean teh enak alhamdulillah tosep maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit sendiri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu nak iya?
2: Ayah.
1: Kau bici ngeri lah sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namanya, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengaun kawitna, Bu?
3: Aduh, menjadi tuur. Nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti akan... normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama, jadi itu nyeri tuu, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos, kata.
1: Tos sehat,
3: Bu.
1: Mohon, tos sehat, Bu, nya.
3: Mohon.
1: Ya. Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas yang dibinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kurana, mah, padinten, kilo kali, sakalina teh, lima tetet.
1: Nah, Bapak punya Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan ke kami sanes. Kanu mana mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mungkin kesadare-kesadare, dulu-dulu abdi, biar ayah nunggu di sana, kata-kata abdi, sobiannya kali Alpha Propolis, biar dia unak to, ya abdi oge, alhamdulillah, tahunan gini ngadi jab-jab doi ayahnya, gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Didoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Anoman perbancana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika.
7: Asaku kabina-bina teuing ta jelema. Lamun jelema geus luhur wibawana, geus luhur komarana, dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar, bakal tepa ka konco-koncona. Bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhana na engke da kaituna. Saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin. Nepi ka ribuan urang anu jadi korban. Ngawasa dunya. Cita-citana. Hayang aing jadi panggagahna, hayang aing jadi pangluhungna. Hirup ngarawu ku siku. Loh. Baladewa, Baladewa, pan sidik eta teh dibere na nengala teh janjina dina MOU na baheula. Dina perjanjianna dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala. Sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina. Namun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana. Tapi pada nyoba hartina ge. Lalawara teuing eta nanggala teh teh wo. Sahadapun atum. Sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kanjeng Rama. Yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut. Sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium. Dina eta laut daek teh daek yeuh nenggala anu jadi sasaran. Bahaya, bahaya. Nuklir da. Yakin si Baladewa anu boga eta pusaka. Ancur atuh dunya ku eta mulah lahora. Cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban. Komo lamun digunakeun sagemblengna. Wah, cacak ku dicoba. Luar biasa Baladewa, Baladewa. Eta kukuh-kukuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas luhueuh. Mungkunan beungeut ku saweuy, nembongkeun beungeut anu teu tua teu dosa. Hayang katempo bersih di hareupeun umum awas ya. Duh, ngan ieu kumaha aing duh. Heula aing teh wujud teh monyet ieu teh. Dalamun aing antrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak. Kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Leuhung lamun dipake ngamen neangan duit. Meureun kabagean aing teh teu tikoe mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Air dicakar ku aing da punggu-punggu indung bapakna teteh. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di aya di alam marcapada. Lamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan. Bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal igeul nempo aing kan kitu. Kadang-kadang lamun meunang beja memaranehna teh engke teh. Jadi murung kita anoman saya pahlawan baheula, wah moal sejarah remah musyrik nih. Jadi we ngamusyrikeun aing. Kadangkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan. Wah. Anoman perban kana suta emut kana purwa dakina. Purwa harpesna wiwitan dakina Wekasan. Emut kana aji malih warna aji minah rupa
8: kaya kaya kurudek bekalan tim budak teh
7: kurudek dengan ilmu jelelemut nalungtik pangarti tileletik teh kieu ye aya we sampeureun di aya purakeun geuning ieu di mana kacanir bagban heuh rumah takwaya nak yuk kaji lemah merebeja dari puh atuh neneangan hayang jadi pegawai tetap teh kudu juga sogok itu iya jeung sajabana iya rumah tak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pegawai tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe. Oh, pegawai tetap mah kadang-kadang geuningan korupsi ka itu mah. Aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan. Iya, ngetik oge. Oh, we pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja. Laba heuhay we. Oh, kadang-kadang geuningan di luhur oge geuningnya wakil-wakil rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareet. Nolol we wungku gaji-gaji we. Hayang teh bareuh nyebeuteungna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Ya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sareaya aynu hees teh nya tujuan kumaha paling ge ngadahdir nu hees mah oh picontoeun lamun ditawaran kitu studi perbandingan ka luar negara kulawarga digubug bari make duit-duit rakyat goblok deui. Alah kanja ah abeh tegagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teu ieu ya biasa datang deukeut jadi ka jelema aing sakeudeung mah. Oh, dah. Yang wujud kia, aina, aina hati masa tepe, dan jelema. Yang kebonya, dan jelema, aina. Lajeng anoman perbancana sutar rep sidakap sana ketunggal mateni pembahanan satur dia. Satur arani opat, dia angen-angen sir budi cipta rasa. Ya, tengah watak adi malih warna. Denera ingkang ngawatek ati kang linuh ngawatek ati malih warna ati malih warna.

langsung merasing api sapi itu hingga tersaka caping nyata. Watekuan pesanoman perbansana suta duduan narasamanea. Ranyata tusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanuta. Caketet netra lengit diri saya hilang warna nusenyata. Jangan elek, jadi manusia.

0: Cảnh sát.
1: Moa aneh teh geus. Manusa ningali bentuk manusa deui mah nya. Moa jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep kieu mah kasep sak ieu. Hi. Kasep mana jeung Agus Lioban?
0: Beres.
1: Jeung Pak Alit.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Utis murnya.
1: Bah Tisna. Kira-kira jeung papilot kumaha?
0: Bagja kan sudah dak pugu urang mangga hibur hirup teh
1: perlu hiburan.
0: Aduh Kansa
1: itu geuning ramena di pawenangan nya Kansa hareng-hengna alam dunya nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya. Hirup dateng anu pur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat. Teu sadareun diri na teh bakal maot. Dina sadarna oge sina pajarkeun teh anu penghirup. Mangpang-mangpang tapi parandene kitu Kansa keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga. Kahiji kadua ulah ngareken ka eta manusa sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab ayah hak terjelema mah husnul khotimah alus katungtungakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang ya kanca jeung deui eta manusa leket ibadahna ku urang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup. Ya kanca. Cik urang sunak mamureun aya nu maut nyare ka puhu atawa maut nyare ka songo. Ya kanca. Da geuning urang hirup teh sarilana teh cik kolot urang cik karuhun urang mah nyaeta kudu tamiang meulit ka bitis. Hartina tamiang ngulit kabitih teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade. Da tetep hartina tamiang ngulit kabitih teh cuma amal-amalan kata. Lamun amal goreng meureun urang bakal silaka karasana kurang. Lamun amal hade bakal karasa hadena kurang deui. Hartina tamiang ngulit kabitih teh kana. Sakit tu kan sah.
0: Hayu kan sah. Kaula aja nak dek newak Prabu Baladewa.
1: Ngan berlain saeutik itu pegawaiun. Dina perjuangan ieu sang tuna oge merugikan pengorbanan kan sah. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah ya kan sah.
0: Hayu urang lumaku kana.

Bye-bye.

0: chocando. Ya,
1: menang beja si salah seorang juru talumpik. Yen, kue iu bakal datang kiriman duit. Kasisi basisir anu kakenaan ku musibah,
0: Anja. Ya,
1: ya, kulantaran jalana kabeh rarusak. Sasak-sasak raruntuhan, Anja. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing cimana nyatu kanca. Hah? Sabab dina jaman kiwari muase beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanca. Kadar doraka kumangke. Hah? Ya, mungkin hirup saja, mungkin hirup. Ayo kumpul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kotoringin, Kabupatenna Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu celalanong teh 1 tahun. Beung ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus nyeri, geus dada geus nyeri, awisna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus disungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae geser Alpha Propolis sapertos abdi abdi ge alhamdulillah aya teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan doa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis dan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Bata.
5: Lubung Bata.
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga berapa ya, Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya kali ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya macam tadi lu.
5: Sebelumnya
6: babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak
6: jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua, udah jelas.
6: Udah.
5: Yang kiri,
6: yang kiri ya sedikit-sedikit lah itu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas men.
6: Jelas men ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga, iya.
5: Alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
6: Iya.
5: Ibu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Iya. Perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Apa ini?
5: Iya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Dara nama misalnya Jana dulu. Mujuhi. Kade diharap ayah Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek kebega. Oh, elah,

Ayo pasokan begitu dah.

0: tenang, tak tenang. Hidup-hidupnya maulah kena jadi ikhtiar. Tenang, tak tenang. Nyo macak pula buka pemajikan kan wara rawon dek itu. Kudu di singlar nu awon. Iya. Tak itu ayah dek itu. Cinggam lengge deuleuan. Alah. Dalam bunga dengekin kata-kata juru kawih narani ma jangan cakap kali ini. Hayangku iya ah, hayangku nengnu.
1: Batek ketu.

behind the show. Jadi harti na teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyi na. Dalo bae ayeuna mah artis ongko nyanyi na alus, acting na hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar bae. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Hah? It's not the gun, but the man behind the gun. Jadi lain bedilna nu kudu canggih, tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dipakai ngagarong aya na. Lebar pan. Dagena kata-kata sila di sorana. Dari jam sekali deh.

0: Mana dibayakin ku sorangan tak mawa dari tukang kenang na asli. Di meeting niga pengawa nepi kasatria nepi kangiga dorna. Bulan tere kenang lagi letik abang wujud na letik jawa.
1: Nah tu menang.
0: Lain tu menang berhub. Coba kita sorak deh.
1: Ayo patu raya kreasi anyar ti bunyi ulang. Ayo patu raya kreasi inovasi ngana.

0: Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon.
1: Wah, ngagugul ai tetekon. Orang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayah nama zaman kolaborasi. Menina ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Napa gula ayah sensitif? Ngomong. Membran ke media. Atau merak ke media. Apa sih kalau toge bahwa kudu minum ke waktu mi bapak ke zaman artinya kudu bisa adaptasi.

0: lain eta ai kada seni resep jamu hayang jadi naon cita-cita maneh
1: hayang jadi dalang hayang bongkar cina dalang hayang Allah nungerehkeun
0: hay sinena
1: hayang make nunung
0: hay sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik
1: kumaha aing teh acuk anu penting mah payu ngartiun jelemana
0: ya aing teh mulih ngagebleg sora wayang
1: apa aing nu kaul mah teu bisa dikentian ku sejen aya budak sunatan aya papanan nu kaul sabab kaul mana mun teu dilaksanakeun sok jadi mamana aya anu disunatan papana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu jageur disunatanana cacarekan teh parah ngagedean bobogaanana teh
0: teu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh ngagedean naonana
1: mamasna pan disunatan
0: heeh
1: ngagedean mamasna teh
0: naha
1: sajelemana ngagedean
0: lain bareuh ku panyakit
1: pan umur 3 tahun di sunatanana
0: heeh
1: tah mah pan umur 30 tahun di teang deui jadi gede atuh
0: di goblok teh
1: pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh
0: dijabah
1: pangeran mamurah asli dijabah nepi kana taneuh ka bobogaanana
0: manjangan
1: lain suku nu monokan
0: goblok teh aduh kampu lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang teh loba panggilan ka maneh
1: akan jadi polisi
0: enggak dalang
1: lain masih mau radio
0: ampun kudu meneh ieu eut geus raja teh eut ya mati tadi ka hareup tah sora da kitu tuluy patina teh ulun pan beda dijok mane?
1: Ut! Hahaha! Pati kajil kaharus! Maulah nunggut si! Ano pikir siang naus!
0: Tuh, udah gak geblek!
1: Rumah, ya tuh pertunga! Lo bawain rumah yang lain!
0: Cisok siya! Rumah gak dalang esil carita na naon!
1: Rakon bang-bang narayana!
0: Jadi karena Arimi Gatot Kaca.
1: Kumaha itu kumaha ieu?
0: Hai Bang Narayana teh teh naon?
1: Teh Bang Narayana teh pamujawana teh keur ngora.
0: Kresna keur ngora, goblok.
1: Kumaha ieu aing mah yang pandu. Teh teh kaji prayuga teh lancuk.
0: Coba. Hai Citra Yuda teh
1: dulunya Roy Martin
0: tuh ampun

0: dice.
1: Arruiné este rato, Brendan Dalí.
2: ¿A dónde te echan el lucrí?
1: No,
2: está en Amac, bro, que te dijiste. Ahí en la langa de Amac.
1: Ibu teka chef dek minga kami karatun bakur wayah na mualami. Bude kemana ibu? Ayang mani kasi ater ibu teka chef.
2: Banyak goblok di zaman arime ayah teater. Daun teater teh.
1: Teater jadi hobi aja jumpa tu joki teater hula.
2: Teater aja joki jua.
1: Maya naon ni buat teater teh. Aduh kasih ibu teh yang benar demara ratu dek lurus begitu. Iya.
2: Jahat tak?
1: Rumah kesa itu. Rumah kesa itu kejahat di nahan ini. Itu. Pacok. Hai kukupingan sebagai kesehat. Benar, benar rumah kesa.
2: Coba kita lagi beleki.
1: Hantar wayahnya yang paling yang pilot. Wayahnya pemakai sabenya kan ke aku jawaban pang. Kita perlu lagi tu banyak rumah sabola yang nunggu mobil kendaraan acil. Aduh, wah acil. Aduh, aku jawaban tutup acil. Jangan setengah pusing.
2: Coba.
1: Aduh, tomat saya belum makan, saya punya itu.

0: Esta misma me va a poner los
1: gusto
0: más.
1: Bueno, tanto objetivo en chichín como en derecho de la cosa y dame.
0: Y este arimi, mi tina, por el parimite, la laconaban.
1: Nada, puse el jugur.
2: Jugur, y cobrón.
0: Puta patria.
1: Aduh, kelingan Arjuna kecil itu bagaian lagi.
0: Coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi yang jago belek corak nak itu.
1: Kau semua kaji, kau semua aduh ayana, udang kaji adalah itu kini. Aduh kini si cepot kaji, kau semua yang terharu pelajar.
0: Dah jadi.
1: Semar ini.
0: Aduh.
1: Aduh. Hai, jalan aku, oi.
0: Jahat, Tete.
1: Tidak apa, tadi jalan aku. Waduh, haha, aduh, ayah, siapa, aduh. Alah, dah wala, tadi dah wala. Alah, ayah, nak, ha.
0: Dah jahat, Tete.
1: Wala. Garing, tadi garing. Ayah, nak, pusing.
0: Jahat.
1: Garing.
0: Coba.
1: Aduh, coba tinggal di tepi naon menyerang agak itu. Aduh, gunungan ini lumayan ganas. Ganas ramai si madu.
0: Coba.
1: Ya, ramai.
0: Itu, goblok ramai gitu.
1: Aduh. Kurantaran itu, bapak hajar pedame hilalah konten. Orang tamat kene berikan dia para wargi. Kau rasa senes. Tuhan, apa peluang kita yang ini? Aduh, bapa hajat menyusul kami padakan kami teramat tutup lawang sebentar.

0: Dan wayang nak itu tamat wayang mana nak dipotong?
1: Aduh, ampun.
2: Ayah bahan kira-kira tawuran.
1: Ya ayah bahan cilaka jadi jadinya.

0: See you in Jacob Boy.
1: Bye.

0: Bukan Bandung, Cilangka. Di mana di Bandung, nak? Di mana di Bandung, nak? Oh, Pajaran. Jaya Palat. Ujung Berung. Cikadas. Geger Kalong. Purwakarta.
1: Saya tenang.

0: 说了。
1: Eta ni sada na meureun piuru kutututut munuk naon teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak saha mina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kata saya harus ngaleut sabar botol.
3: Kepengkerte sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, kina radio pis, pirajina nyetel, ah hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puku lengan anu katuhu, eh nah dikencak gitu ayah. Ah dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
2: Ay, Bapak teh tahu sabar raha botol gak lihat teh teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelit-ngelitan gitu.
2: Bapak terus kaman awalnya gitu kok berobat?
3: Gak acan. Mungkin dia anggap teh ah iya mah pengten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bila nguping di radio biar ajenan sok nyetel radio.
2: Ada mau kenawan Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Saya nak pada mesra kangge panyawat naon bapak ya.
3: Terus tapi teh kalersan teh gaduh panyawat tertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
3: Mohon tang tersweda rupina hari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu aya nah. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan detail pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hareung emas saha ieu teh namina, Mak?
2: Emas teh Emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Si 2008 sama. Tos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saat kadok tos tanu ka alternatif, sakur ngabat tos sampe tos ini tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae jejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade katih, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamun tangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teu biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, itu tos ieu biasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Mohon, Mak teh tos seet seberaha botol?
2: Mene oge satengah botol kitun mesaningon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anu teh. Tos tos seneng we mah semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teh ka sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi nya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna tetak ngadeg berjalan babari sangkeu naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingan oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sinjengjeung syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya menya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jadi tambah sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambah lancar banya. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nyawanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, si abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: wajang kering banjir mas sudah gemetar.
1: Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar.
0: Perasaan jangka rindan nyi mas
1: gak gitu.
0: Takut keburu beduk
1: suhu

Nyimas berbisik pada Jang Karim, "Kang, aku sudah enggak tahan," katanya. Jang Karim pun mengangguk penuh pengertian.

0: saling banting tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis di Sumang dan Kelompok Repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayam?
1: Satu botol.
0: Ayana, badai mesek dia kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali berartinya, Pak. Nah, meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungku kete, Bapak, karaos naon wae?
1: Pinggang, bimbing, kareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi tetan peser di ayana, kadi kapetporit, kak Ciami.
0: Bapak gak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kemana kasawah kalubung ke rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser umum ke Pugut aja di Dayi Luhur. Nyaka Banjar, nyamudena. Herbal. Tapi dati aja karausna abdi tanya lari. Tadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Kami bapak mah saresna teslami geduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan mereka tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sana kunaon dili dampaknya tina obat
0: tina mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atau kemana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong namanya pada kemparan tos alternatif diurut gitu nya terus herbal gitu nya anu kamarge agak kan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung anehnya seperti sajina gitu nya jadi ada teh ku bapak ada teh nya istilah ada pangitan jaga doanya yo ikhtiar nya bapak tadi gentos teh ku nyamukin ti radio maya ada lanong gitu
0: bapak pami panyawat nuju janten biasana naon karaos pak
1: si paino pami nuju bulana tinggi kadang-kadang bapak kan begitu bener 100 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 ketika si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hayang teh apa engal sape kita atasna ngaleut apa propolis bapak teh nama STF botol pamingan geus tatasan sape pas saya karaosna jangan seger lah tadi ratakan gitu asensi raos kitu nya normal deui kan gitu ya alhamdulillah upami eta teh jangan teh aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ah yeuh we seger kitu teh teu aya parbel kayak gitu mung panginten ada sakinten terus pami aturna enak mah jarang tapi pami waktu ngalungi waktu itu get
0: itu bapak cara konsumsinya kumaha pak
1: alhamdulillah panginten bapak ngalasa raga sesuai petunjuk arahan tetes genep tadi tetes 3 kali kali genep tetes panginten genep 18 tetes
0: bapak uninga alfa propolis di manten
1: bapak nyetel tadi tadinya apa bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten itu ngango alfa propolis teh
0: bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah pengen pilih ngagaduhan panyawat anu seterus bapak margi bapak kita selami gitu nya margi ulang mana ikhtiar manawi nangkap pangisan banget sobian we lah bapak panyawat naon wae sobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya
0: pada deh hatur nuhun tido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat atasnya konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: merayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, Tidusi Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojong Gedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut susah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan lengu naon, Bu?
2: Biasa we soka
1: ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae cic.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah, tos aya teh atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udingan ti manten jabu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Wisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojong Gedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoati-doatinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah
2: lancar. Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya, baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batil, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali, orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batin. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini. Yang di bawah ingin cepat naik ke atas, sementara yang di atas bertahan tidak mau turun dari tahta dan singgasananya. Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan. Terbentuklah klik, klin, grup, dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia, di mana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat-menjilat, upeti, dan lain sebagainya, asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere, bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendurlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin, karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara, cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi. Walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata, pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah, bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan, akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang, mungkin pergi pagi dan pulang sore. Setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu, artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah rolet dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis rolet dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main rolet? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi masal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau. Senangnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian masal semacam ini lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja, kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka dinabobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak dengan angka nol yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. Panjang angan-angan, muluk cita-cita hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja, jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya, wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokkan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan, dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian. Tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai. Roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas, lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep ulon, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, gak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran, nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham. Bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran, nomor sekian-sekian-sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat, di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya Allahu bikum lahikun.
2: kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau enggak ingat mati, gaya hidupnya enggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu enggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya enggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi jika saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Dapat dari mana? Dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzaknya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemanakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu.
3: 102,4 FM Radio Pi. Radio Pi. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris benar. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya setidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat misalnya. Kalau petani ditanya, ini bisa panen besar ini rahasianya apa? Pak, oh pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah, Allah nomor 16. Soal petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa

alaihi wasallam, wa idza maridtu fa huwa yashfini, apabila aku sakit dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus netan. Udah enggak usah berobat dah, emang penyakit dari Tuhan, entar waktunya baik ya baik lah. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang enggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang enggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesakan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang, Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan di

0: mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesakan Allah dalam zatnya, mengesakan Allah dalam sifatnya, mengesakan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesakan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk empat bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Nah kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental, sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat, bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya. Saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu. Bayang apa enggak? Agamanya kuat apa enggak? Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek. Karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ah ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, gak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepat baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang gak sakit-sakit lagi, tapi gak hidup, tidak. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya enggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta disiin seember, ya luber. Lebihnya enggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat. Lah sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black atau kualitas white? Aspal apa cat putih? Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegang. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Bah, biasanya kalau kita diajak ke dukun, disono aja no paten banget. Abah ano, abah ini, abah ano, abah-abah. Nah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan. Dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah, dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali, di rumah juga berdoa, Tuhan dengar. Betul. Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak, itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul. Bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah. Melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kazzabal munajjimun walau sodaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul kebetulan, itu maksudnya bohong walaupun betul, betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini, kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya. Dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon. Asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah. Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu. Dan orang-orang, kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah. Dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, gak sembahyang gak apa-apa. Mana bisa begitu mas. Kalau memang hati bersih gak usah sembahyang gak apa-apa, Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang gak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan, banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam ah. Itu hakikat saja tanpa syariat ya tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain, seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan, terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku, di mana rumah Syekh Abdul Qadir, di mana umumnya rumah para wali, di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku, masjid. Nah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang iktikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah si Abdul Qadir. Rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian, sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah, saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip. Bahwa sebenarnya, dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab, berteman, dan bersaudara. Yang jelas, judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri, dan aku dan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Sebagai uraian penutup, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum adzwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Judi termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan untuk diikuti oleh kita agar kita mendapatkan kesengsaraan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah selamatkan kita. Allah selamatkan seluruh bangsa kita dari penyakit-penyakit judi yang melahirkan efek-efek negatif dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, dieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teh aya rieut sareng puyeng mana teh, sareng lenjong mana teh teh aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas aya hasilna alhamdulillah gitu sarehatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, anu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Hati kita sering terbeli oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Timbullah cinta, cinta yang membuat kita ringan berbuat bahkan berkorban. Kita cinta kepada orang tua yang sudah banyak memberi kebaikan. Kita pun cinta kepada siapa saja yang membuat kita mendapatkan nikmat kebaikan. Tapi sesungguhnya semua sumber kebaikan hanyalah dari Allah, sedangkan makhluk hanyalah jalan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, jikalau kita akan menumpahkan cinta, maka cinta sejati kita adalah cinta kepada sumber kebaikan, sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan yang sampai kepada kita. Dialah Allah Maha Pecinta. Dialah Allah yang layak kita cintai dengan sepenuh hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggi palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan babat teh eta asam urat, lambung, sekarang nano iya nama penyawat riet ayah, payun mah gitu, irasok rada liur
0: gitu. Nah, itulah Bapak pengobatan atau sama nawai Pak?
1: Pengobatan mah nyetes lah, sering gitu buat dia gitu. Aku herbal pernah gitu, Bapak mengkaya reaksi nah gitu.
0: Berarti Bapak ayo pengobatan mah terus itu bikin segala rupanya apanya? Bapak ayeuna nuju ke Dikereuyeu, nuju ikhtiar, ngawon-ngawon Pak.
1: Nah, nanti Bapak ini nuju Dikereuyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon, nyantan Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teh?
1: Alhamdulillah numayo sabotol ka dadan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahan apa nya?
1: Iya gitu terus rada tuh dipayun mah laki teh nyeri gitu. Nya stres gedeut gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelut jeung dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk dipijahkan ku si ibuna. Iya teh saya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da. Sami ngal darah sami tiba yeuna lieur wae. Nah, kenten deui gitu. Jadi seueur pembuhanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali Pak?
1: Semendawih mah ada tetes saumban. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mun.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajang teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya dilekeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan han biasa ka inspirasi ku bapak ya mangga Pak
1: nyata anu ngagaduhan panyawat kertas bapak gitu kebianlah ku apa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin doa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat, menuju sarang teh betinya.
2: Iya.
1: Mohon. Upami dan kita.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh.
2: Malah pegirung.
1: Malah pegirungnya.
2: Iya.
1: Mohon. Jantan maksana aku mah malah pegirung teh.
2: Jadi pager teh bisa ngamekan. Enggak.
1: Enggak.
2: Iya.
1: Terus ada pernapasan aku mah.
2: Iya tak enggak.
1: Enggak. Iya.
2: Ngangahe enggak.
1: Oh.
2: Iya sesak. Sesak napas
1: gitu. Sesak napas. Kau sabar alami ya teh.
2: Ayo hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir 1 tahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir 1 tahunan. Tak kemari lah lanong, terus
2: kaya lah ya? Paman amani.
1: Oh, terus kaya itu kadil kan?
2: Ya, terus kaya itu kadil.
1: Mohon, mohon, mohon. Tak kemari kan ngeliat lendong apa propolis, saya sabar botol kan?
2: Kalau bisa botol, kedua arek.
1: Kedua arek, ya.
2: Ya, kedua arek, ayo, nak.
1: Terus kumaha kan nukar ostai nuju ngeliat apa propolis, sabar adinta nukar apas?
2: Tilu poek teh, terus karaos, ngemplong, dirumpeh, ya.
1: Eh kemarin bapak minta lapak ngucur ya?
2: Ya ngucur ayo keluar darah gitu tak.
1: Hmm.
2: Sapoe dah samping teribu ku darah tetina irung beri tongeng kenteng ngucur eh.
1: Bahan mah kalau mungkin nggak ngobrol atau tiru ya?
2: Ya, ya nak, dah enggak teh apa nak?
1: Suara suara suara.
2: Ayo dah alhamdulillah.
1: Saya senang kalau tuan propolis.
2: Ya, alpa propolis teh alhamdulillah. Nah, keserwei dua kali nak.
1: Sama kali ya teman lihat saya dimana?
2: Tiga kali.
1: Sama kali sekarang
2: lihat. Benar benar.
1: Benar benar berarti engine ya?
2: Iya. Engine lohor dan santan mari bobo.
1: Nah, alhamdulillah kemarin tak kenapa nyawanya tak
2: polip.
1: Polip ya?
2: Iya menurut dokter mau polip.
1: Alhamdulillah. Enam saya senang lihat teman apa pun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah enam malam song gitu ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kau angkong enam benteng.
1: Sedihnya
2: enam mah.
1: Kemarin lo kan malam poli ya?
2: Malam pun gak mari mah. Batur kita ngerti ya enam angkong.
1: Luar, alhamdulillah. Ayah saran berapa masanya? Bili kalau panjawa seperti teh, teh gitu.
2: Ya Bili, ayah nol sami.
1: Mohon.
2: Wabi atas di wartosan tadi ciwatos ayah sami cerabi cerah pegirung teh. Peser, abi gitu cerah tidinya nya cerah badai ngobian cerah kamari teh. Ya alpa propolis ceng teh.
1: Atur nuwun teh ya.
2: Ya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat,

0: sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu Pepes Alpha.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras Bu, nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kemeju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan kakos ku ibu.
2: Alhamdulillah mutabin alim emam, ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saat seolah Propolis eta, puluh dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes, abdi tos ayo setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayo nama jengka normal gitu diabetesnya Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu kadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu kadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis, ngantina radio opis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sebenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatas konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar dunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak lawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Kami bapak mah sareupna teh kami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes nu menaik karaos nama di tahun 2001 dan kan kirang langkung pengenannya tos 13 tahun pengenan mereka tos ilanongannya kuna normalihanan kontrol alim itu sangat kuna naon dili dampaknya tina obat tos albina
0: mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atau kamana wae pak
1: ya, alhamdulillah ilanong mana tanda-tanda parantos alternatif diurut gitu ya terus herbal gitu ya kalau kamarga ada kan dua kasih tahun dah menyebian ngalanongan herba mung anehnya seperti sajina gitu ya hari ini ada teh ku bapak ada teh punya istilah ada pangitan jajar doanya yo ikhtiar nya bapak tadi gentos teh ku nyamupin di radio maya ngalanong gitu
0: bapak pami panyawat nuju jantan biasana naon karawas pak
1: kita ini pami nuju bulanan tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 gitu teh si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya huyeng gitu teh huyengna teh apa enggak capek teh ka atasna ngaleueut alfa propolis bapak teh nama SF botol panjang geus kateuan SF terus kaya karaosna yang benar seger lah tadi ratakan gitu asensi raos gitu nya itu normal kan gitu. Ya, alhamdulillah upami eta teh jangan teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya parabot saya gitu mung panginten
0: ada
1: sakinten terus pami ateungna eta mah jarang tapi pami atuh ngalungi waktu kitu geget
0: kitu bapak cara konsumsina kumaha pak
1: alhamdulillah panginten bapak ngarasa rada sesuai petunjuknya arahan teteh jangan tadi pepes 3 kali kali genep pepes panjang jangan 18 pepes
0: apa uninga alfa propolis di manten
1: bapak nyetel tadi tadinya apa yang nyepian bapak ikhtiar ya rada kalau saya panjang bunga ngango alfa propolis teh
0: bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah pengen beli ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak kita selami gitunya margi ulang mada ikhtiar manawi nangkap pangitan banget cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis neta anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya
0: pada ini hatur nuhun tido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saat usia konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Minum penasehat itu secara umum ingkas. Umum ingkasnya di
2: Sitamiang
1: ya minyak. Sitamiang itu desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan pengintin ya?
2: Iya.
1: Gaduh penyawa itu tak sabar alami ini teh.
2: Kesalapan sasi, nampentara sate ayo nanti kita ngawar sosa.
1: Oh, ngawar sosa.
2: Nanti kemudian tadi alhamdulillah.
1: Naras. Penyawa nanti kamar itu nanti?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya menjadi itu. Oh, tau pami lambung anu karos kumah kan?
2: Panas, ya panas ya.
1: Panas nanti panas nanti ya. Oh, jadi nggak batu kan intinya nggak batu.
2: Naras.
1: Oh, pami rematik mah?
2: Nyeri ya. Bukanya
1: itu turut ya. Baru kujutan kali ini ya?
2: Iya. Biasa buka itu di naik
1: itu.
2: Nah, di
1: usbang teki. Sama rami ya dan tujuh. Rami itu salah pasasi.
2: Iya,
1: tambah
2: rami ya salah pasasi.
1: Mohon. Tak enak, kamari kan gak ada alfa propolis. Sate acananya. Mohon sate acana kan anu karan dapat panjawatnya gitu. Tak salah yang senang leut, kumaha tau.
2: Rawas ya.
1: Rawas. Kamari kuping warna sama si Arna. Dua jam tengah sudah ayah cenanya.
2: Iya.
1: Lu nih cenanya ada bambu cenanya.
2: Iya.
1: Mohon alhamdulillah penyawat anu karena dapatnya kita lambung sarang remati kamari masa teh acan dan alat apa propolis teh teh tiasa iya kan itu juga
2: tiasa malahan pada punya sosial kita raya apa dia karena
1: gimana mohon
2: asal gerihan kata kita kata cobaan gitu
1: terus tak sarang sarang alat iya alhamdulillah ya
2: alhamdulillah enak
1: sabar kali saya bintang alat itu
2: dulu kali kemerima
1: mohon
2: ayo nong ya tak keningan
1: alhamdulillah mohon sabar kali saya alat iya kemarin
2: dulu genap tetes ini sebintang ya.
1: Oh.
2: Sekali ngeleut
1: genap
2: tetes.
1: Tiru kali bang intinya?
2: Iya.
1: Tiru kali?
2: Tiru kali.
1: Oh berarti
2: cumi sare.
1: Berarti 18 tetes ya sebintang?
2: Ini ending
1: gitu. Oh. Nah teman-teman umi mudah-mudahan si Ema Damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama anda. Assalamualaikum umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Jonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidina teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, kesampean unduk cangkeul.
0: Upami tos jantung siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganna, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuna nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pangobatan ka mana wae, Bu?
1: Rumah sakit, pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mahin kekadangu ke ayah nanaun.
0: Ibu uninga patropolis di mantan?
1: Di radio.
0: Turnuhun, didoati abi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi patropolis, jantan tambi sehat, rezeki nalgi tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mandongengkeun baraya sadayana dina karyos engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga geus.

0: manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB keur di lemur mah tanpa tingareti karek ngadenge wungkul sok babari poho ari ayeuna mah geus jonghok jeung Rukminah beuki ngareti horeng kitu kanyataanna.
1: Teu.

0: Kas susah, hese ker tempat cuci, hese dahareun, hese pagawean, hese hirup. Nu akhirna mah moal laksana gemari parepeh rapi datu. Gemari parepeh rapi, gemari pawah jinawi. Lamun jelemana loba teu puguh mah kitu. Nya kartos teu. Ari itu saha ceuk?
1: Nyititi nunggu kaburuan ka jalma nu ngabdol dinagan. Rukmina ngaliuk ana bre satanana geus nabring rek ka jalan.
0: Oh. Ayeuna teh gerakan kabersihan. Kabersihan lingkungan teh geuningan. Karek inget eukeu oge untung ku nyeka ciri. Hayang urang nuju. Teu bari ngabeberhat teh. Ngabang berangkeun pikir. Ongkong ngarah ayat pengalaman, nah ini pokoknya mah ongkong nak kecuk tak kecuk mah ayat pengalaman gitu. Da urang ngalih uang di untuk pugu atau jeng kacang aja ibu-ibu teh gitu. Cara itu mah da pugu si buku di pasar gitu. Hayu ah, mampung saja je urang nilu kebersihan ni teh.
1: Rukmina nantung terus dandang saperlu nak. Nyititik nantung talana keru.
0: Ari kebersihan naon ceuk? Ih, ari nyai. Jadi emang geus matuh. Sanes mah sakali sok ngayakeun gerakan kebersihan. Atuh sampah-sampah nu di imah oge heuh dikumpulkeun, dipilihan. Aya sampah naon teh dina sampah organik jeung sampah non-organik kitu. Hatina aya non-organik teh anu bangsa sabangsa minggus, kertas, bering, botol, gitu. Itu bisa bubuk lah. Sedangkan ada sampah organik mah anu bisa bubuk, bisa langsung bubuk. Contohnya teteh, ini dilamak sampah teh aya anu urut-urut sayuran, urut kadaharan. Eta apa bisa diurai kerencet pengetahuan tema gitu. Jadi pupuk teteh, tak dipilah-pilah di dia gitu. Asup karena program kebersihan oge mikir sampah ulah dirasokan ulah dina tempat anu sembarangan tapi kuduna na tempatna supaya engke teh puguh numpukna jadi ibu-ibu mah weah kieu tah bapa-bapana isuk-isuk lamun poe libur teh ari pamuda jeung pamudi pasore sore kitu nyai penting kebersihan teh nyai jeung wajib dilaksanakeun ku sakumna warga kota dan umat manusia cek agama oge hade tete kebersihan teh sebagian dari berat iman lain ukur wancana lain ukur dina omongan lunggu tetep dipraktekkan gitu jadi cek pemerintah alus cek agama hade cek orang pribadi memang penting kebersihan teh yuk ah jadi bersih diri bersih awak bersih hati bersih lingkungan gitu nyai mana tuh cek. Tapi nya kabantunan atuh urang teh alatna kitu ceuk. Hah, gampang. Sapu wae kada koreng atau parang. Wan sabisa-bisa kitu. Tuh sabunnya ada di pikir aya.
1: Bagaan nian. Terus milu aup jeung batur ngabring ka jalan. Milu bebersih atuh beki namahan pangalaman nya titik teh horeng loba unak anitna hirup teh geuningnya di kota Mahkomo. Kitu nasibnya titik nepi ka poe eta keur meujehna meunang tabungan sabab tepung jeung rukminah aweweh BHT nya ahan ka sasama teu pilih bulu dina tulung tinulungan nyirik minahna nya akhirna mah nyitiki teh tetep teu mentep bibinya maturan rukminah sarata sok ngabantu bantu samampuhna itung-itung bari diajar kana kana masak kana bebersih ngepel nyusuh nyitrika jeung sajabana-sajabana ari penting lamun salah sok ngobrol nyaritakeun rupa-rupa pangabruh utamana mah nu aya patulapatalina jeung kahirupan di kota nyapugu ruang jeung pangalaman nyititi jeung kabaruh nyititi beuki namahan wawanen beuki gede teu melang teu hariwang teu seungah ningharepan kahirupan kota. Malah aya nama ngarti di mana kota Bandung misalnya ngarti aya nama nyititi teh

akan bisa ngajaga diri, bisa ngajaga kehormatan. Sing ati-ati mempapangih jeung lalaki hukum hawae, sabab teu kabeh bageur geuningan, teu kabeh bener sok aya wae anu kalamero.

Cindy makhluk minat. Pugawe atau awakna ayana malingin sih bersih sehat jika jejak udaran desa. Lantaran pakaian disalinan kuduk minah diberi urut ongkoh dipamulikan weteh. Pokona mah giling weh nyititi teh luyu jeng batur sarua jeng cal marea. Malah ayana mah nyititi teh wani make rok ayana mah teramake samping bae. Kocap kenina jipoe Rukminah jeng nyititi ini kapasar sakuma biasa.

Aduh ngititi gusti asa-asa harus nyunah gus asa karancet pituin. Atuh kana barang sabana sariksa milimikannya ah milu ngajidihkin temata karuksak jeng meyakin. Harita teh kabeneran ngititi tengah dulu ngepel di tengah imah. Bagi hahar dingan terkembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeng cengkat nyeserken korasi turunnya

gila, bus aya nu asup, hiji lalaki jangkung begang, buk jabrik jaket dadekil, ari bre aya nyitiki, colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila. Sedangkan nyitiki ngareng

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya teh rada mendingan gitu, tos teh aya rieut sareng puyeng mana teh, sareng lenjong mana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawat aya hasiatna, alhamdulillah gitu syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
2: Oh, aya para warga sekitar anu pingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Kesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
5: Dari Rimpak, Tanggungannya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Kesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah,
5: ya. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setiap waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, ya Pak ya. Nah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, Pak?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Berarti pertama kali pakai waktu ada ya, gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal kalau tidur sekarang untung ya.
5: Alhamdulillah. Bapak gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Kemarin itu buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Kesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Bapak ya, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya. Kita gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Kesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kena nahi poe. Rupilah jadi titik ini ke pasar sakuma biasa. Ngan sanggus-anggus balanya, Rukminah di pasar, nitipi di imah. Itu we beberes, muprek, mutek, masak yang sajabana. Ari nitipi jesu asa-asa, karukminah jesu asa karancet gituin. Atuh kena barang sabana sariksa, milu mikanya ah, milu ngajidihkin temata karuksak yang meyakin. Harita teh kabeneran nitipi kena dulu, ngepel di tengah imah. Bari hahari dengan tetembangan, takawihan, bangun gembira. Sakapeng cengkat nisarkan korasi, turunnya

baru tepun tentu uluk salam hula bus ayah nu asup hiji lalaki jangkung pegang buluk jabri jaket dadekil ari bre ayahnya titi colohok bengong eta jelema teh dina lawang melong salila-lila

0: pikiran mereka gerobak minta tulung ketukanan tetangga nak narulungan tapi edas pikoro asam petan tungtung acolohok bengongong itu gitu hari etara laki dek diuk dina korsi panuna melom terus netep kanyi piki bangun heran dan kengerti naha di imah berkaya awewe saja jeung eta deui bet herang mangi nyengcelak mani aneh noe kitu mata togot anu nenyo betah anu nyawang atuh puguh eta si janggung begang teh nyekekerot dikoro lok-lokan panon tekit nemrong diga ucingnya ningal paisan
1: saha andeun teh nah kalau bapak ingatuh kalau bapak ingatuh kalau batu tadi matu sayangnya
0: nyetipi nanya deli pewanin bijil siapa buka rasa tanggung jawab kudung aja gak keselamatan imah lukminah kok etra laki ngomong akan lain semah tapi kudung ngeran akan sumari siapa kudungminah nukuru nanya mah akan kahitab nah sahar hidup kernaun cijin biye imah menang izin kisah itu cek etak lalaki tanus jendaria aku puguh menengah dekat teh nyititi teh bewas ayah era ayah campur cumba sasiun dong-dongan nana hulang bingung anpi jawaban rampayak nyititi ngarampayak berak deku gigilan emir diisi cai dapugu keur ngepel harita teh lu nyiki tungkul rek nyamalan asa beurat eh sanaran
1: titi
0: geus lila gigi
1: saminggu
0: sanu mawa
1: ceru
0: lurus
1: sanes
0: sumadi umut-umutan nye sumadi seri letik puguh atuh ningali baran anu keur aneh noe keneh meuceuhna ceplokeun membuah ngora teh mah nyeuti teh bari kaayaan badan sampulur pakulitan atuh sakitu aduh bersihna komo ayeuna di dandanan eta sumadi panonna ngadadak bengras paromana marahmai naon nu jadi sabab nama nganu jelas sumadi teh kawas anu menang kabunga harita teh sumadi pengemong deui cung nangtung bus ka kamar tekung cedila geus bejil deui jaket geus dibuka kitu deui sapatu kopana anu bus ka kamar mani keur sadang mani
1: aduh ngikuti ngahulem keneh bingung kupil ampahun nah kudukum hari kecil
0: digawe ketenang kepikiran asa rungsi loba kasihin dan kehariwan
1: kudukum hari kecil parasian
0: gitu cek hatinya titi waktu hari tak
1: uduk-uduk boga wirasa goreng
0: tapi rupa-rupa perasaan anu ngapuruh dina dadana
1: dicoba diteken dibangbrangkeun bari teulat ngadua ka maha kawasa
0: lila-lila sadar deui tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel geus kitu meja jeung kursi dibeberes dikebutan dielapan dibigawe sakumah miskinna
1: atuh puguh di imah teh jadi duaan
0: hari sumadi kawas nuhare-hare lara suka kamar terlomba carita nititi dong-dong digawe sumadi dong-dong nguruskeun pangabutuhna
1: ngan geus radalila nititi rengse pagaweanana
0: sumadi geus salse deui terus manehna diuk dina korsi tumbang kaki bangun tumaninah naker melenyum udud bangun nikmat pisan hari-hari tanya titi geus dandang manehna geus nyopot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar
1: kesanggup cekin di imah padua anjen sumadi memeh ini pebe jahil laka sumadi dak tehade mun kudu ngeralas jika nupun rumah goreng kasebut na jeng teluyu jeng tatakrama atuh seulin deka sumadi tok ngomong

0: Antuk Mina.
1: Bari tunggul bangun ajri. Cek. Ulah nusuh teuing. Teh jalan. Ulah nusuh teuing. Ata rek nanya heula nu bener. Pilaku hayang mabuh jeung atang. Sok geuk sumberna. Tadi dinyata. Dina kursi ulah deku dina ubin. Da lain jaman baheula atuh. Teu perlu aya hormatan ngaji sorga kitu. Sok geuk dina nyata. Dina. Jahar aya dina atuh dina kursi. Dina kursi geukna tong dina ubin. Cuma di nunjuk kana kursi. Panona tuh oleh mancrong kana beungeut nitipi. Atuh teu bisa magarep kumaha darek baha teu werat. Jung nitipi cengkat budurna asa berat tuurna asa leres. Gek diuk setengah leubeutkeun maneh jajantung ratu hate lumenyap wae. Ngarenghap oge bak asa kago tiga nu asa-asa. Saha ngaran teh bodo ieu akan teh ieu. Sangaran teh
0: pun titi
1: nyanya titinya urang mana titik teh
0: itu sasak juragan
1: tong juragan juragan atang ieu mah sumadi kitu
0: sumuhun
1: kisasa loba kisasak teh coba kisasak mana Subang Sumedang atawa Garut atawa Cianjur
0: di Sumedang.
1: Oh gitu. Betah di dia. Bisa pada poe.
0: Betah. Betah juragan.
1: Nong juragan. Apa gitu. Iya kan sana kena. Curug minah dia teh. Oh, mualam sumadi teh gitu. Betah di dia betah.
0: Betah.
1: Oh, halus. Kepada minggu, kepada poe.
0: Bebe, warung belangku.
1: Waduh, mesti lah mendingan. Aduh. Nyititi jadi kagok nyari tanah teh. Dan jadi cengkak di daya dari pulau wai ke Sumadi. Di pulau ke Sumadi. Dari bahasa tiruhur nepi ke hanap. Kok di tengah-tengah mah. Ningali dandanan. Nyititi yang sakit gelisna. Ngegelompong punggung badan lagi atuh. Kiltinya
0: mana?
1: Kumaha mimikina panna bisa tebi ka dieu sok terangkeun urang sasa sabab akan salaku pribumi wajib naho kana sasakalana mun hidep teu daek ngarangkeun akan bisa bae geus hidep di dieu kitu betul atuh aya budak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pemalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak katosnya terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping kina radio pis kirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nahiji di puku lengan anuka tuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
0: Ay, bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol rugi nama di setengah botol oge terus kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelit-ngelitan gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu kok berobat?
1: Gak acan mau dianggap teh lah yang ngepengten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bila nguping dina radio pir ajenan sok nyetel radio
0: ada yang mau kenalan Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang tosweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Satu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atawa ibu-ibu urang mamungso ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: meni rajin ke kos rekan wae.
1: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu tah. Bade ka mana, Ce?
0: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon iya teh Ce?
1: Tetes mata, tesma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
0: Wah, geningan seueur kasiap mah Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: biotiknya.
1: Mana?
0: Kumaha mimikina? Pangna bisa tadi ka dieu. Sok terang jeung urang asa. Sabab akan kalaku pribumi wajibnya hokana sasakalana. Mun hidup teu daek narangkeun akan bisa bae geus hidup di dieu kitu. Teu waktu aya budak jauh di Sumerang ngaran ka dieu. Bantu apa akan? Menghadangi titi ngagembeng ruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat. Saterusna barabat nerangkeun riwayatna. Timimiti tepung jeung Rukminah tapi kadang ngeparita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah. Komo kajadian di Taman Maluku mah teu pisan dibejakeun ku nya titi teh. Oh kitu. Titi teh pahlawan anak kitu mah tuh. Perlu menang penghargaan teu pihak akang. Aduh, nuhun. Nuhun. Ari nya mah kitu. Kajadian anak, waduh. Tah ayeuna akang rek nanya deui.
1: Nana. Naros naon, Kang?
0: Tah kitu atuh, tong jurangan-jurangan lah. Ibu mah teu pantes ibu ke jurangan kitu. Ah, teuh ti ditu na. Le dalem lain pejabat di dieu mah. Tah. Nah, rek naon ka pasar? Nah, geus sebetah di imah. Jeung Sumadi deuleuy. Ayeuna mah geus robah sikapna teu kawa.

0: cek mititi alasan padahal niat nama lain itu tapi hayang nyingkahan sumadi bisa aja kajadian anu teu diharap. Oh salah kitu mah tuh beribuh saradea bari pagawean teu gagarap tapi nya teu naon di kapasal mah ngan cieu yeuh ti kumaha kan akan turungan heula pang nyayagikeun dahareun pang nyuhkeun kopi susu jeung pamulikeun heula rokok ka warung
1: mah
0: nyetiti teu bisa nolak harita atuh geus kitu mah nyetiti ngajalankeun heula parentah sumadi pang heulana ka warung rek meuli rokok sakalian meuli dengan sangu nuli pikahayang ku sumadi satu ruina nyayagikeun sangu jeung deungeunna dipasang dina meja makan. Geus bisa hadena teh da sahuna batahan ku ceuk minah harita.
1: Mangga parantos wae ieu.
0: Cek dititi bari nunjuk ka meja makan. Heh. Syukur ari geus saya di mah. Akang metah heula nya. Tapi Titi ulah bakal kemana-mana nya. Deka pasar mangke barang dinakan. Barangnya dinakan. Datang oge geus lila terang empo hayang nyaho tah. Kumaha kaayaan pasar ajeuna teh? Cik Sumadi baru terus pindah diukna kana koros dimakan. Dek diuk melong kana kadaharan. Rek tanya Titi nu diuk bangun alun ngeluk tungkul sama bingung. Ari Sumadi deg-degan hatena jajantung naratu kutungulan dasar laki kalau heor atu mata karanjang ngejo daun ngora teh anu mejana cotroken berjing gelis gelis naka bina-bina atu tengajan gadis kilemur Titi katra bentang na we Titi anak mangsuk liye teh kilemur na oge ngan beda baheula mah dandanan basajan ayeuna mah diganti dandanan kota puguh we atuh nongerah geulisna teh ayeuna puguh atuh Sumadi tedek cicing teu genah cicing getihna ciga ngagolak naik ka luhur rahuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teh hayang dahar lain lapar hayang dahar lain haus hayang nginum tapi ieu mah aya rasa kahayang anu lain-lain ibah nyayagikeun sangu teh tama eueuh diomongkeun we eta mah Sumadi teh geus kitu Sumadi nanya deui ka Titi ari Titi geus tuang
1: parantos
0: iraha
1: tadi ini dinaka
0: ah dilaku tadi cek Titi ngiru ke pasar isuk-isuk mah nah ilah ada harna Sumadi kereung terpercayaan
1: Sumun parantos jajan bubur di pasar
0: ya Titi rewas ngabohong na katohian na memang nya candahar mana oge bah laman tujuh lah orang barang atuh yuk sekalian jeung akang
1: mengabai ngiringan daos
0: ulah gitu sok kadeh kadeh kadeh kadeh adiknya mah rek babak tadi dia ulah asa-asa nah lain saya mah sok buru buru buru binah kadeh kadeh kadeh tong ini tong tong tong tong tong tong tong binah ubin ah tepantas dia jadi pembantu wae pantas di mah tepantas di perlakukan pembantu atu ha kekeh nu ngajak dahar kekeh nu mung tapi dilalila mah nyetiti oleh deet kapak tapi nah diukna ngadeketan ke Sumadi terus jang harupan meja makan diukna asa kenapa ke jantung ratu era siun paur bisi salah bisi sopan jing sajabana sajabana akhirna mah titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi ari Sumadi da manehna oge karena para-para teuing atuh daharna teh saman cemen higa nu teu pati hayang sedengkeun panona minangaretan kana beungeut di titi anu keurisna kabeneran geulis ngadaun seureuh atuh raraina oge aya di jeung ipis bari beuleum halus kan dibayar pae titi katumirian irung kumung-kumungan aduh ari awak sampurna sanajan memang teu poneng gumbiang tapi hidung santan di titengan memang matak nadi kena api. Uguh we jantung na atuh jantung Sumadi kamah ratu garita teh. Leng sirahna ngadon lieur kakapeung sadar kakapeung teu. Keur geus sadar asa diuk dina mega ayun-ayunan katebak angin. Mun keur sadar rek kami titi breh pangalaman peuting tadi Sumadi. Peuting tadi maena ngaduna eleh jeung eleh malah kungsi ngalaman kelut parebut aturan da musuhna curang. Puguh we Sumadi teh duit naludes silah lieur kurang sare ari dada tinuku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek. Jadi saya kumaha atuh dan ngadu na eleh ari-ariuna datang ka imah aya nu herang-herang kana ngerak mengklang aneh noy. Mulina bonteng teh mah keur majehna cetokeun nya puguh geus nu lapar mangisan geus nu hanaang mangisai ka bas ucing leuleuri dahu Sumadi narik napas jero nekrana amah huap deui dicapek lalaunan ilang rasa leungit tari udah teu karasa asin gula teu karasa amis tabe teu karasa lada letahna asa nyapek retas nu teu puguh rasana sedengkeun sawanganna ciptaan Sumadi geus rumpat kana lain-lain puguh ningali nu geulis anu sakitu nyangkok hartunana tinggal sadap deukeun. Tung-tung Sumadi irin daharna terus cengkap buka kamar bum ngebutkeun maneh kana kasur sakapeun legerem sakapeun humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh ningerina. Teparungguh ieu ah geus daharna ah ni saparena mah tadinya lamun sanwareng mah sok lah teruskeun tadinya akan tegak dia dia. Dan sekarang kira Sumadi, aduh. Dengan nah, ya Allah, ya Allah. Sudah hadir.

0: Ngatanya gitu tepeng di titik ngareng yang dewas mana pukuh bingung nah naon nah anu ngepudu di dilampah dan asuk nulungan sumadi ragap aku dajeng palawur bisi ngulken itu jeng iu oge bisi nipu di sumadi itu pukuh di titik ini pengalaman tapi pukuh kedua laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikap mana nate bisi gitu iya oge hari diantep bisi magarkan harian nanti dapuguh goreng-goreng ke sumadi teh berendungan anak atau nyebut lancet merenang manehnya sebagai adi sampuran dakumaha atuh sumadi teh salah kina nyirup minah airup minah sakit tuh haat jeng nyahen kemanehan anak sok bisi magarkan harian nanti titik teh kumaha munyaan gering parna meureun manehna bakal katempuhan bakal dinaha-naha malah teu mustahil mun bakal aya nu nuding nu lain-lain
1: astagfirullahaladzim ya teh kudu kumaha atuh nah aya aya wae pikiran entah tuh ieu mah ye aya aya wae ieu mah ye kudu kumaha atuh ya teh
0: cek hati nyetiti jajantung nabeki ratu hati tepunggu rasa hari sumadi hari tate jongjon gedebak-gedebu gulang guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtung na kerja kudang panon molotot kalawang kamar kolebat aja ilham akal jahat memiti datang adat matuh geus jebul nyeh seri sorangan cara nu gero anyar ngagerantos dina hatena
2: aduh sakitu aneh noe kitu

Menpengsup nyenakir ilmu, datangalar ilmu. Ah, emang ada nilah. Mun ngetrip menitungku kue sumut naku aing. Aduh, lamun te ayeuna irah deui nya aduh. Ah, urang cukup lah kumulitna. Dibere, kebuh-buh diberdayakeun sikana mah. Dakat tinggali sikana mah urang lemur ieu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha eta namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis.
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya pieng sapertos muir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna terus teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Atos na mam Alpha Propolis salit deh gitu. Enten salit deh
0: gitu. Eta pas tos ngalit sabaka botol, Pak?
1: Atos sabotol ngutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat itu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Kalau ka dokter ka puskesmas tapi asa dacan anu cocok nya ku Alpha Propolis sehat mah gitu. Alhamdulillah ini tos isal ai tujeng mah.
0: Alhamdulillah nya Pak, sing sehat wae nya Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Esma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Bata.
4: Lumbung Bata.
5: Lumbung Depok.
4: Rebat. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, berapa ya Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya hari ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya, ionya macam tadi lu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
4: enggak
5: jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Esma ini yang kedua, udah jelas.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah itu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang iya mah jelas men.
4: Oh jelas men.
5: Jelas men iya mah iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga, iya.
4: Alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
5: Iya
4: gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Iya. Perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Apa ini? Iya yeah.
4: Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Esma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Esma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Aduh, sakit tu ameh noy gitu. Jika namun harinku ain di asahan, cocok waktu ain aja. Mengpengsuk minakir ewe, tata ngalar ewe. Emang kadengin lah. Mun ngetrip mani tungku kue sumut naku ain. Aduh, lamun teu ayeuna idah deui nya aduh. Ah, urang kecep lah kumulit lah. Dibere kebuhe-buhe dibere taekeun si jana mah. Da katingali si jana mah urang lembur ieu teh. Kasempatan nu hadir ieu. Kitu teh hatena terusna koler deui bari barurung jeung heuh. Ada.

0: kamaran hirup minah di aduh ka pasar wae aduh tuh sasaha di imah aduh ari aing balik ya lah aduh hirup minah aduh aduh
1: sedangkan nyipipi beti bingung kumanehna kadenge pisan nukeur humarurung teh jum nangtung kroyong katepas rek niang tatangana tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng asa salah niat kitu teh kepipi bus deui ka jero kuleng nyepiti ngajanteng di tengah imah bingung deui bae geus diuk mikir sakeudeung
2: kumaha atuhnya duh aing teh hayang lunga hayang ngolo-olo ka Kang Sumadi tapi kudu kumaha atuh aing teh
1: jung deui nangtung ketayap ka deukeut lawang kamar geus rek ragamang kana hordeng rengkong deui nyiti-nyiti ka jajantung radak datung hateuleutik ngarewos
2: Ulah si Sumbi, bahaya. Apa itu teh? Mati, anaknya wewe. Isi semak mau nabi, isi itu setan. Ulah.
1: Kita cek hati bersih nanti di hari tak. Ngetik mundur deui rada jauh di lawan kamar. Kolebat di pikiran hari tak teh. Hati enak kene, anak gerentes.
2: Mister Jendai kata tuh Tahanai mati masuk seluruh Ubu kau sejujurnya Kumaha mun Sumama ini anjeri Berbakat pahit buat kulit rumina Maka kan hanya yang lain-lain kan tetep Dengan banyak pahamai Padahal kan kita dikukut Dipermahakan, diberedahar Kulit rumina
1: itu lo kepikir kunyi titi mangsa harita batin nanyaan ger perang sabil milih meni mana nu kisalametun mana anu kubahayain ger ngahuleng gitu kadangnya suma di humarurung aduh-aduhan ditungtungan kumeta tulung kanyi titi atuh pukuh bagi gempur nyi titi teh bingung kubidang pahun

0: kalian di kulungan guling di aduh
1: juragan
0: di aduh
1: ayah naon juragan
0: aduh kulungan di kulungan di aduh iya terkuat di aduh tolong aduh tolong di tolong di
2: cuma di tujuh kamar kadangnya si janunya cernanangan kanyari nyetiti mojang desa asli rasa kemusahaan lebih kandal sedih tulungan gesnapal dina diri dak itu diwarah naku kol atau ngadanya itu THT naku tega akhirnya nyokot hiji putusan yang rek nulungan sumadi sebisa-bisa sabab dosa mengantepkan kekararaan harapun diri
1: lah olah ikut nulungan ya ye.
2: Jadi cek hati nanti terus ngalengkah kalawang kamar dengan jeng suku tetep aja nama prai hordeng dibuka bre sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan ari sumadi tadi mah memeh ayano asup namo nama otot karena hordeng ayang gerajol ayano nempok sanges hordeng disingraikun tiluar tanon merepet kumarurungna teki ngayakinkin dijen-jen kawasnunya kengerasakan kanyari
1: kunaon juragan kena kumah abing urungan anak tu juragan nite
2: cek nititi masih keneh ngajanteng dilawan kan wane kajerok pisan
1: kumah juragan
0: sirah liur di aduh sirah liur di timpang ngadikin aspirin atuh tuh duit nanti rasa ku jeket cek cuma di api-api ngarita juga nuburat
1: mana kan
2: nyetiti bagi percaya yang cuma di nyaan gering temikin bakali ragamang karena jeket berlelan ngadantung dina paku sakuna dikodoknya an ayah duitna dicokot selamar terus keluar muluk ke warung lurusuhan sanggesnya itu dikeluar kerajak cuma dihudang terenyeng kapawon cepet pantau dikunci terenyeng kena janela bum ditutupkan diselotkan pagah tijerok gesnya itu terenyeng kena pantau haru dan dikunci kebun ingat yang nyetiti di luar kene mun eta dikunci di mana asupna tuh atuh teu tulus pantu hareupah buru-buru asup deui ka kamarna goreda ngagoler jajantung ratu awak rada ngadegdeg kawas anuriang panas tiris sia dina mah ayeuna geus aduh aing kudu ngalaman heula ka parawan desa mantan yang satu sampulurna jeung pepal keneh alah kamu bernama siduk minah oge pepal keneh tapi tahu ubah atuh ngalaman oleh pepal tiba-tiba siduk minah dek nu kolot nu budak aduh malah nu budak rumaja oge pernah ngalaman aing teh nu kena pas tahun pernah tapi dah beda lama nanti betul teri sedangkan ia asli di kampung pasti betul teri parawan asli jadi perlu hasil dia mah menonton hidup minah ubah itu tuh katanya berada gua datang lagi tipi cuma dia sakit-sakit siap saya dapikan perang lawanan nyetiti segala rupa yang diperlukan dan disadiakan menurut tarung teak mah tadi pung atau cuma dia teh koplak sadar muka panto kebang cuma dia ngarengan buru-buru ngetayak kajigirin lawan kamar tukur nyerocot jajantung buki mota desa ngetiis ngucur menyerok kadangnya udah panggil tengah imah beki deket deg deg deg deg deg gedung. Jantungna mubuh ratung, motah kawas anu tutungulan. Sarele hordeng singraikeun ku nyititi blus ka jero kamar. Geus kitu kabuh dirontok ku Sumadi, Sumadi titi dibekem sataritna dipangku ka ranjang.

patung hatena ngalenyap. Tapi untung buru-buru sadar karena kekayaan yang jadi nanti ancam lagi guna Fika ku Sumadi. Suku petojeran awak kemana-mana atuh, untung masih kena dibadu hari tadi. Sakilah nenya Sumadi ngarongkong gak ada dukung dan tak parah dari kuki jejak mematih napisan.

Ibarang cuma dengan jengkang katukang tangan bucawi sudah ngalengat dua lengannya kelam jimatna anu seueur lantaran jejak katarikna nyungkur kena kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh.

Watos na parantos penyekapan deunya. Cagurang tunahila ye dongeng nanya. Udang tenung dihandelun hiem, udang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkan, insya Allah mangsa datang urang ditepang kendirinya. Dina bagian selajengna. Hati nuhun, urujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

ucap kacarita salbeting pagelaran jawi keraton nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasandha ingkang sampun wonten ing setingal binatur atalengahing dedampar genta pinalitit ing sesusan dinenggan nawarat narenik babut pangedan niginan nawida jebat kasturi lalu sinebaran sari-sari pelawakan jangkung desi marga dapi wasi bersayap apadana pas mulai bang barengan lupa

0: Pantesan Nalendra Prabu Jarasana engkau sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Temagantian Patih Jarasabda lan Senopati ngalagapah lawan Jaradenta. Engkau sampun tungkuh kamari kita timah narimang sabda hajrih ningali pamor sang Nalendra. Unirakangan dikakawadaling lisan mekaten pengandikanipun sang Nalendra Prabu Jarasana. Karena wewisun rayi patih lanu senopati adiakang lupa yusti piagul kelayani pilih rayi. Coba kadika harap diukna kang sangat sono nutaya papadana. Yap kadika harap diukna supaya ulah pahaok-haok nyari tanah. Kadika harap rayi.
1: Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Sembahan Abi-Abi Salsinaga.
0: Iya.
1: Abi Gusti Nampi dateng pembagi kalian yuk semangat ngahatlahkan sama bukti ku yuk pantingan Sri Paduka.
0: Iya. Iya. Puja stuti lain tak terima teringkan ratu hatinya simpen pulgu hati pun deh mata kai.
1: Alih perkawis. Dengan pihak kapatan mugagung secukup lumur jemaah pun tenang katerda.
0: Saling maklum eh.
1: Kaping tiga, wanipun panjenengan keresahan ini malik datang repati wonten keresakan kunawan. Ilarani pun butuh wonten malik kang tiading ajing siang pun dahulu kejari timbalan Sri Paduka.
0: Ya, syukur ini. Tunggu.
1: Dau.
0: Ayu senapati rayi.
1: Kapa ayu ni?
0: Gusti, aku tepilah damal abdi Gusti nampi kala pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kebingahan. Ya, kalayan ngahaculkin semua baktis kuhnyu panjenengan Sri Paduka. Ditarima kuakang rayi. Kalayan kalih nanti eta, tidak nak nupi kakalepatan mugagung siu cukup lumur. Jumlah pun tanya nuka teda, saling malum. Kaping tiga na ya pikir siarin yang na cipurwanya yur gisi mabdini na waktu siayur na bulan gusi lagama na maneh nyari tadi kitu-kitu lagam bacunung na gusi ya pikir siarin na na cipurwanya yur gisi mabdini na waktu sebagai tewai ayur na
1: saya pikir saya naon paduka.
0: Buruan di aturan lagi ku akan seperkara akan negerakan rasa kasono hei.
1: Gimana?
0: Kedua nanti eta akan negerakan rasa syukur kamararane sararea. Oge kasa jumlah patur negara sipi militer menteri bupati.
1: Oge kapal jawatan anu liana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kalau pahaka periogaan negara.
0: Siapa bakal rumah saya jadi negara merdeka tulaluas saya telah menangkan pribadi. Tapi pun alasan saya menang cara gotong royong hidup kumuh babarengan hasil gawe nuran cage rai. Itu sebenarnya.
2: Hasil jerih payah hasil gawe nuran cage. Hasil gotong royong hidup kaki tegwisi.
0: Benar. Dakwah iya dina waktu ayeuna kumaha kang minta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara eh.
1: Dilalasan dieu. Katingalna kaayaan negara sepi paling teuwung rampok nu digawe simpeh hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sareunang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mah teu aya bantang pake utaya hal-hal anu tepi karep kurang sadayana.
0: Syukur
1: di mana? Atau di dalam sandi ketinggalan tamu-tamu di luar negara anu sami ngahajar. Nyatana ninjau ke negara urang anu balikna ke masing-masing na tempati pada ngabugan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan, sarang sajabina, sajabina, sajabina.
0: Ya, syukur.
2: Usi,
0: kumahai. Atuh, dina waktu ayeuna upeti-upeti di luar negara. Kiraja-raja patalukan urang parantos yumping.
1: Bener.
0: Dawuh kaula nunggu si.
1: Supaya.
0: Atuh, upami ditinggal kana kaayaan dina waktu ayeuna. Upami dibentengkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung. Asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu si.
1: Ya, syukur.
0: Sakola-sakola, jalan-jalan. Listrik,
1: rupi-rupi,
0: kacam pipisan, kalayan dina waktu aina timpa balikna masyarakat. Dititah gotong royong tuti popoloto, dititah kerja bakti tenyala lengir, dititah dipentas sumbangan pon kitu doi tekukulutus. Ih, salah ladarna katinggalan dina waktu aina.
1: Ya, nonyi.
0: Naon atu kakirang Sri Paduka. Lain dumeharapun akang mana nyarita kitu.
1: Sane,
0: sarang kenyataan.
1: Sarang kenyataan, Paduka.
0: Ya, sekali. Nganung harti akang Raja Gagah.
1: Dau.
0: Nganung harti akang Raja Sakti.
1: Kantengan.
0: Nganung harti akang Raja Berat Benghar.
1: Dau.
0: Bro.
1: Dijuru.
0: Bro.
1: Dipanto.
0: Ngalayah.
1: Di tengah imah.
0: Buncir.
1: Leuit.
0: Loba.
1: Duit.
0: Ngeunah nyaning nyandung oge.
1: Pagawai negeri mah teu meunang ya.
0: Perbodan pagawai negeri mah teu meunang.
1: Hareupeun teu meunang sateh.
0: Biasa wae tukangeun mangeceng terus.
1: Timalan Paduka.
0: Ya akan dina waktu ayeuna ieu tibrasare. Dahar kari am, nginum kari rot sare, kari dup pake kari rap. Naon cek saliwat maka kurang akang?
1: Timalan.
0: Jauh pangarsa raya. Ya, teu bisa kitu raya. Dina waktu ayeuna asalas. Oh, akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teu manis kajadian anu luar biasa. Raya.
1: Kanyirian naon Paduka?
0: Kanyirian naon Paduka ditampi ku istri. Pilih ditampi ku istri masyawias abdi gaduh pelet tujuh telebu. Kain soal kuawewe.
1: Perkawis naon?
0: Memang akan

Tegasnya akan teh menang meja tanah di negara amarta Prabu Yudhistira teh bakal ngayakin pesta hajat curi.

0: mengajari tata krama di desa di sebelah dunia. Sebenarnya maksud jeung tujuan nama Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu waratuan ratu raja anu warajan raja narpati nu narpati narpati di sebelah dunia di tata krama di desa satana pratiti.
1: Nah,

0: ngeluhkan baik. Orang batalkan pesta napa ngalah atas si kurang ajar. Satu jumlahnya tawan jahe.
1: Wajar menang-menang gusti petengah tindera.

0: kekedapan boten awangsul maganipun peteng penggalih ipatih lan senopati. Kulira kangen dikakawat daling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh. Leres pisan upami ditinggal karena kekayaan. Asa nyeri upami tadi aku temoku panawa. Bujing hingga ayah basa surat oge henteu. Atuh bari kumaha dina waktu saeuna.
0: Ya satuju lamun manehi lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae.
1: Nagara Amarta diancurkeun.
0: Ya. Satuju bende.
1: Dina sandi upami bari diancurkeun mun nagara Amarta ieu teh abot pisan.
0: Hae?
1: Abot pisan.
0: Abotna naon? Naon barat samenta supaya sarita ae. Kasian maneh naon?
1: Margi ka panaina teh Panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ancuri negara diserang ku raja-raja.
0: Leuwih hale urang jerang ka Marga mumpung pesta lajang jadi.
2: Oh, Gusti. Tapi paralu maklum anu kasuhunah punten anu diteda. Ya. Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh kuayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari nanging imah panangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari salira panjenengan kaula nuhun manawi bahan katampi naon
1: naon
2: sumuhun upami tiama ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu pangemut abdi Gusti. Cemun ai nafsu mana yakitu gunung ge pan palaingga legleg. Cek pejek si eta cek nafsu. Ya. Yeah. Da pami urang dar teu ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngebiaya.
0: Pan loba.
2: Cemuhun cemuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkep. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti
0: cukup. Harta kakayaan jeung Goya alat-alat perang geus loba naon ka kurang? Akang Raja Berat Beunghar. Akang Raja Sakti.
1: Daung.
2: Ieu sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti Duh. Awatos upami ninggal kana akibatna mah. Anu perang teh anu meunang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu. Daya untungna. Ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajin abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita dina DPRI.
0: Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawa tos. Dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan ti dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu.
0: Hap sigap poho na dewa

0: unten sa tabi ko sa din.
1: Yeah! Umayok pa may dipasok mi yunin kaya makabili borasyon yung drink!
0: Munila mokot di Ciduhan. Palingan si Kolot ulah init-initan larangan bulannya cewek yuk. Baka mangikanyirian. Tuhi ngalengkahan Bang Barung meren.
1: Kurang ajar bangsa tersudi abrik-abrikan tersuka apak-apakan aing di papatahan guluk itu hai. Aing Raja Sakti, aing Raja Nyangga hai. Tuhan uluh-uluh. Aing kudu datang ke Panawa minta surat onangan di kamarnya harga diri aing hai. Aing Raja, aing Sakti hai. Ya.
0: Itu kuping gajah di talapu.
1: Bangsa!
0: Asbak di balai dogun kena kacana kok. Aduh.
1: Tersuri aing guruk itu hirup ae. Bangsa! Saya kira-kira tersawut dari Senopati. Orang dipetak lain gila ngawai.
0: Ditonyok butuh. Untung sok minang push up. Ya. Push up udang Jawa. Jadi rada tuas betul.
2: Nah, tuas push naon bete? Push up. Push up paling udang Jawa tuh.
0: Naon?
2: Jungkelicung gedang.
0: Ye, anu kitu mah tuh eneuk-eneuk kancang huang. Balai Bandung Paseban Parakan Munjang Munjang Soal. Ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun Panawanya ari maksad kitu mamang teh teuing nangi imah tadi ge panpanangan ditampi nuhun teh sawios kitu bawiraos abdi Gusti.
1: Mana sanggup kita ngancurkeun Panawa? Aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hay?
0: Ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pinggayakeun serangan ka Nagara Marta.
2: Abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun Panawa.
1: Bener, dimalas syukur lamun kitu ae. Mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh ae.
2: Dimalas. Nanging ieu teh kumaha carana?
1: Carana kumaha?
2: Sung perang teh.
1: Urang serang wae langsung.
0: Kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kaya nana rahimi.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Menjurus serana dengan nyatanya serang terbados kalau resan sarang bapak bapak nang ya bapak nang kata napi
5: bapak ogar
4: pak ogar
5: di tanjakan kondang
4: tanjakan kondang desa mana bapak
5: desa Cibenar
4: desa Cibenarnya tak kapungkur waktu skadio namun keluar dari
5: makam bapak tidak sampean tidak sampean tidak sangkut dari pargal
4: pargalnya
5: itu jantan abot lah. Asap kosong mesra apa pomoris?
4: Apa propolis?
5: Apa propolis? Alhamdulillah.
4: Ayah
5: karaos dari ayah ini, nah ayah karaos nang gitu tak?
4: Ayah panggil tolong kasih cinta timur teh barangnya tiap hari.
5: Baru kapur mang, baru jam dan hari lah. Ayah nyeri aja kedi, ayah nama alhamdulillah nyeri nak ayah, kantin abuatnya sekedi kedi gitu.
4: Sehari
5: tu. Sehari dia ayah mata pada nama ni, nana nyan nami handi.
4: Tidak
5: ada hiji deh.
4: Sekali
5: netes kita genep, genep tetes sekali netes.
4: Berapa kali sering
5: tetes? 7 kali. Ini tengah sinten, salusan kan balik bobok. Jadi
4: sinten 7 kali
5: balik kalinya.
4: Ayo reaksi nana karena saya kita kumawa terus nalet itu.
5: Alhamdulillah jadi hampang, jadi sampai orang murah tente untuk kerjaan gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Kerja alhamdulillah
4: gitu kan. Mohon, tanam kan di chatnya tensi darah itu sabaran berapa?
5: 150.
4: 150. Tahu kan kirim nalet nana karena bapak endang ya?
5: Iya.
4: Mungkin di kirangan nggak nanti nggak mami uya. Oh. Coba ada sumsur ke darah tinggi nampaknya.
5: Untuk kamu ya.
4: Ayo nama mang, mang Sali.
5: Ayo,
4: pikirangan.
5: Ya, ya, ya.
4: Bapak dah, saya turun. Mudah-mudahan majang sehat. Salaminah.
5: Sami-sami, amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma A ini. Bapak sahana mila Pak Abi Pak Kusman. Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
7: Abi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 3 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma A ini teh tos ngangge seberapa botol Pak?
7: Tesma A ini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma A ini sabotol kumaha Pak kakalosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor ayah nu mohon katingali itu jadi awas aja nong kawitnya mah atuh. Tapi ayah nama itu atuh gitu. Jadi beras, ya, panon mah hitungan sok sakindeng dan sok anu tak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu kawes geus ngintan.
6: Bapak itu tos kamana wae ieu tiang pengobatan mata Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng ini seueur dongeng atuh wayang da kitu hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Dapatkan tetes mata Tesma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma A ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ansurkeun urang-urang amarna. Nyatana kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Tina lawati harai. Nyatana urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Di mana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan. Itu sabenerna rai nah sanggup papawan teh coba jawab rai.
11: Jawab mah. Abdi gustinya yogikeun tenaga sareng emutan.
1: Bener
11: di mana? Yogikeun tenaga sareng emutan.
1: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu enan mutus anu jadi adi.
11: Saha teh ya?
1: Nyai eta Jalawati anu kiwari keur ingit ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun leangan kumaha carana sangkan apes Panawa. Ayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang Jalawati.
11: Ulir Pendra
1: barang nuju aya dina satengah obrolan di salawating pagelaran jauh. Sapratane pun Rayina Raja Rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta.
11: Sakna dia
1: Gusti Jarawati sumping
11: Syahadi datang timulan.
1: Raka Prabu pangapunten, Raka Prabu pangapunten.

0: Adi Akang Jarawati.
1: Baturan Rabu Pangeresa.
0: Aduh yang lawan undang ka Prabu. Tapi ada marai Jarawati yang cuma nak tua ke semua bukti kau kunjung panjang kawanum. Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
2: Ingat dulu. Si guru lunge kicu-kicu cing.
0: Kaya-kaya kita meningatkan kawan hasil rayi tidak waktu sinali si kaya namarta rayi parantos setengah sasih kukulibakan di negara Marta yakin wartos kini menang dipercaya yang ditelakkan bisana apes panawati yakin kelah di sana kelah mustikana nyata layang jamu sekali musada ya meningatkan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta layang jamu sekali musada di paling kunyai di paling maksudna ari maksudna teh cenah yakin ti apa cenah na panawa teh upami layang jamu sekali musada tiasa kapibana kurang saraya

Atau para kau saya gitu tuang emang orang bawa sasaran cina kau orang nyatanya orang sakit jalan iman kuis orang tuang jai bawa kau nun ya.

0: Tama-tama.
1: Ingat, ingat, ingat.

0: Iya, si mana mana yang hancur ke si mana pelang bakatos?
1: Kita lima.
0: Ayah pikir saya yang mana cuma orang yang si mana itu kan?
1: Kela nanti, yuk. Calokkan luar mana?
0: Kali ya, sana. Kalau pun sana. Ya, untuk semua. Buru-buru, acuk arah remon.

Pokoknya makan manusia mandi dalam waktu yang nama ulah lupa omong anu penting mandi dalam waktu yang nak jadi garing.

Ada prata. Wat mutah, wat mutah ikang sami apa ada prata. Dan nerap pada jajar finara. Dan nerap sami apa

0: Kuat buta walat dia balat tam tamasil maningkang sikap pedang tamsil gada birit sang rasa peralimu. Inilah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ura kaget maneh mitarukan ni waktu ini.

0: Jadi, mana ikan mana ayah kapuji? Menikir ayah ini.
1: Terus kemarin dong gerakan ini nama Tuhan ini nama kemanusia mana itu gerakan ini tetap dilarang ku agama.
0: Garing! Gua mau kuai! Ayah jarak tinggi.
1: Saya teman dong di bawah ngomong sama saya teman darah tinggi nak terus ya bina-bina teringgis mencapai kena ribu. Iya, seribu cc.
0: Garing! Beru!
1: Oh, weh, ini nama belagu kebiasa nama Ajib je nak. Huh?
0: Di beja alai. Ayah naut.
1: Ketika dah mulai naut. Ayah naut ni dipuji.
0: Ada apa saya belak-belakan saja.
2: Iya, iya sebenarnya. Tidak waktu ayah ini. Nyatana akang nampi pancen tisang nalendra. Ikan ngumpul kerola di balad tam-tama. Kulian lintang si urang sadayana. Ikan lumampah keluar negara-negara amarta. Armaksud yang tujuan anak. Urang ngayakan serangan. Sebab urang negara itu dianggap remeh. Urang negara itu dianggap sepele kurang-urang penawa. Tapi katrek ngayakan pesta aja surya. Raja-raja meloba di onang. Hari urang hentu. Kulian urang ancurkan kurang sadayana.
1: Kepunya nama ni nama kita ini nanya yang bikin daraga serangnya mutan di sebab ujung hingga kapulut marganing tanah gaal rapati kasih ngakun. Ina waktu saya naji simabdi separa kancal yang cuma ngamang teh teling ina waktu saya di simabdi padengi yang ina waktu saya nanga.
0: Garing, aji, jisilu, jilaon, berhenti. Mulurang masa kira-kira. Tidisanya lima, jempewe cara batur, berbuka bina-bina.
1: Menurang wanya, tidisanya ngalagu mancang maka jeng hal-hal banget, nangirakun, cete. Ya. Namun dijelang mama asyap turun dulu, cete. Ya.
3: Sayogi, Gusi.
2: Waga, Gusi. Waga, enggak. Apa ya? Ayo. Ikan batulun satanya tanah ditungtung belaki dulu negara. Siapun. Bohanu di darat, bohanu di cai, bohanu di luhur. Bila waktu enak, siapkan. Harta kekayaan bawa, lu gotong, lu nabung, lu nyeret, diam saja mana.
0: Iya, iya, bangga, bangga.
1: Semohon aja di nyawa cuciya, pada peremi, cuci mabi.
2: Berah, lu mampah.
1: Kakanca-kanca sadayana, ulangi cuci silapain kau sinema, urang sami-sami lu mampah, di nyawa garis.
0: Get a look!

jumlah bola dia malah tambah-tambah. Ayo, main tak supaya ulah sungkan bibilasan yang goning urang nya tapi ngancurkeun amarna. Ulah melau, ulah naon. Sabab apa sena panawa geus beunang ku urang sareng. Ya tanda layang jamus paling sadar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
2: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi namina teh Jeje Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pengen terlepas mah.
2: Eta panyawat terus seberapa lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya, setahunan.
2: Bapak, gitu na panyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
1: Antawisna, secara medis, punya rumah sakit, terus pada herbal ge kadang-kadang nyobian.
2: Ngalami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos sana emam, teras sana bobo ge kurang sibra, malihan mah kadang-kadang aya capek geus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saat terus ngakonsumsi alfa propolis kumaha karaos, Pak?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos, status teh nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung cepat sing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanajan ge alhamdulillah cepat sekali ieu teh vertigo alhamdulillah nana teh cepat sing puyeng pami ka rumah samuter pami eta teh pas jantung aya nama teh mun aya nya sagede deui menten dana mae saboto ngabenten aya na ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh kilo kali sadinten teh pagi pe bade istirahat bobo masing-masing kilo tetes minum teh.
2: Uninya apa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio
2: aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagak.

0: Tuhan, penyawat, otos Bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan istiarnya ada rinung ngadamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol tanapi lambung, cobian wae ku alfapropolis. Alhamdulillah abdi ge yeuh nangis sabotol mejeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan teras sehat cobian, mudah-mudahan dari di istiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan sareng mah kun payapun sing Allah pangajianan insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambah sehat ya Pak ya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayuni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayuni tos berapa botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
3: ibu teh kantos sama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
4: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong les setina tapi tengah ngokat sesoca gitu
3: pemirsa. Ibu terus kemana wae iya berobat mata.
4: Ya berobat mata dokter mata kantos namun teu di kana anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh di anu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih jadi rontok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten cina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
4: oh pesan nana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah terus 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi, panginten di cobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PC Amis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio PCFM

Terus lampai pun. Ia tanah kabut jala sana kairing pati jala sabda uge senopati jala denda. Anu kairing walat dia balat tam-tama. Sika pedang tam siri jada bini tanda sepenah limpung walat yang kaya badan letih mat-mat dia tanah pinang. Maksudnya tu kena garama.

0: tuna lampah eta. Urang teneun dihaneumseun geusan sampeureun sagurang tuna dihanyuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta. Para satria nonoman di antawisna antrejajak atawang abimanyu pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada ngelengitan pelbih hilang tanpa kerana nyatana ia pusaka lambang kagungan negara Amarta kayanan. Kalesan dina waktu si Raden Abimanyu menuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan dalam. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekali musa dalam bang kagungan negara Amarta. Sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata na hajat surya. Disarengan ku Semar Sapala Putra lumampah di satengah marga sopana marga jalan sopana alas peringgan ingatara. Wah Semar Badranaya, wah iye nyun urang iuhkan kelak ngerekin capek, wah
1: mangga
0: nyun. Ya, kadia kicu kakang sering kurang iuhkan kira kicu jang. Mangkaning terenyi ngarepan pesta ini kicu jang. Kari-kari layang jamu sekali musyada lengitkan pelbih hilang tanpa kerana amui. Ih, kurupa-rupa ari gogoda.
1: Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macam, 1001 macam gogona.
0: Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari lain sarerea.
1: Disamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleueun bararea.
0: Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya.
1: Heh.
0: Teh kumaha deui?
1: Ulah capek tamu urang teh nyajak.
0: Sok. Geura sang-sang-sang-sangkeun ka nyarejeki teh cu.
1: Di mana geus gering mana eueuh nu nulungan lintang ti hasil ke sang urang jeung tanah.

0: cukurnya. Oh, cara lagu kita lain misalnya aja. Ayah
1: panik,
0: Pak.
1: Ayah
0: panik, Pak. Syukur, Pak.
1: Nawak,
0: mana, Pak? Wah, mejejang. Ih, itu ayah dipakai di lempangan mah hitung-hitung olahraga, weh, urang tinya. Naon sababna abeh sehat, setiap awak sehat, negara oge kuat. Tuh. Ya kitu teh uat ayeuna teh nyarengan juragan Abi Manyu milarian layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ting usaha ting kurang mana. Ning. Sumuhun ucu. Dayak itu teh para satria nono manten nungulon ngetan ngidung ngalir ena teh ucu. Milarian sababnya gitu kapan manusia teh diwajibkan ikhtiar. Mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk ilmu. Jeung sigareng meureun dicucu. Ujang aye ku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyingareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku. Ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu, raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngarapatian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya. Dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya, ulah nepi ka mimulkeun pacogregan wae, sabab eta teh ngarugikeun ka malaria. Ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia. Danya kitu jeung tipatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nu lian boh ti nagara nu lian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Kada binatik itu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Pelengkawati. Atau ayeuna ieu geuning mulang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamu sekali musada dibarengan ku ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku arajeung subahna genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh uat dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana. Ua hayang hiburan heula ujang. Hih, nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah cik barudak teh mah ujang. Nya. Hayu loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggalamun. Komo akang silaing meumeus-meus ngode, meumeus-meus ngode. Hih, nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang silaing teh boga. Ari baheula mah nya kitu nginyeum duit ka tatangga teh heueuh. Jang beuli beas, jang beuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginyeum duit ka tatangga teh jang masang. Uluh, uluh. Bet karunya teuing ucuk kabobodo teh nyok kasamaran tinggal kabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nyaku. Mata kula kabawa penting gitu kakang silaing mending oge hiburan untuk gitu. Urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira lain sarea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan ua ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna. Nu ti kulon nu ti widul nu ti kidul nu ti wetan nu ti kaler. Hi baraya mah babalatak ujang. Nya. Sepan mana?
1: Sepan.
0: Oh. bisa laki sepan Pak Dokter Anas Tata Tafsir. Ih, yang aku nepang layan ku perantang isan kaset kitinya cuk. Kata hajak di Baduyut sehat ya. Heho, perusahaan sepatu Borman. Oh, saragam sepatu teti sahat dari Intang Timan tena, ya cuk. Yang aku nepang layan gitu, moga-moga kita perusahaan asing hasil. Ya terestu, ya tibian rekor. Tibian rekor, ucu. Perusahaan kaset. Moga-moga we cing majeng perusahaan nana. Cing produksi na atau cing sae. Cing kapetik hasil kalah buah na, ya cuk. Sing atuh cium lagu naon kayaknya karosan aya inung silain gening ibu Aan Darder dan Aidarwati. Sok cium. Ah lagu nama kuma ilaing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai, Jang Iin. Syukur jak. Sok. Laguna cing anu ngeunah we lagu naon ujar. Anu matak ka dieu kumaha ilaing we teh mareki panglagu keu naon eta teh. Pek kumaha ilaing we. Sok bari akang cileung kana kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abi Manyo nuju leuleusan atuh. Nya bade dilantik yang akeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya. Lalaki raheut hatena. Nya budawang ibulah ceulina. Aduh Gusti. Jang. Juga nih kasih tadi setekan Gusti. Iya, setiap

0: Ini kurang ajar pisan. Ngawawaas dewek. Dewek teh jelema frustasi teh. Nyeri nyerikeun ku pamajikan. Nya anak pajara rawuh. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teh jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu. Yaho, musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan usul. Hehehe, macan turu. Cengeunah aing. Pamenta saha bae lagu? Heeh. Bapak dewek. Airina kata-kata ayun amin ngaleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Juga nu heueuh. Ari ayun, ya. Ayun amin. Ti ayun. Tuh. Ayun ku samping. Neleng nengkung, neleng nengkung. Gera-gera gede. Gera sakola nu junun. Tersiap nego. Lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar. Pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokterannya. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. SH ge SH mah SH ta ge dewek mah. Geus geus hirup. Aduh ampun. Pantesnya dinya teh IR cepot. Arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh pantesnya cara batur. Ariyon. Si we terus. Teu budak, teu kolot, teu awewe, teu lalaki, ibu si cepot. Ya sedingga si cepot. Nasib. Keun wae wae teh teu bisa cepot. Wan. Cepot ka dengge euy ngaujer jeung ieu. Gimana kitu bisa masuk bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu nya. Aduh, di sini juga ganti oli. Ya, pembicaraan kamu kita tadi sini bagus juga kita. Tapi saya mau nanyain itu, Won, dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya embos gitu tak, yang punya sound system gitu tak, Dedi, ya, mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu, bagaimana ganti? Gitu ta, nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta. Aduh ampun deh. Aduh Won. Ya gitu ta Rina. Kere dilantik gunungan dewek juragan Abimanyun. Hah? Dilantik jadi hansip. Anu penting orang hidup di alam dunia. Nya syafi'in memberi rama ingga we. Merame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngahuyuk dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu lin. Iya. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nya eta sakeudeung deui teh pesta di negara Amarta nya eta ngayakeun perdamaian dunia. Belaanan leutikan aya sabelah dunia. Hayang repeh-rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sebab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Nah, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya. Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu dipikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we. Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ayeuna mah tina orde lama kana orde baru. Iya, ubah sikap kumaha carana? Sangkan urang disiplin hirup di alam dunia, belaanan di negara, belaanan aya mah di kampung gitu nya. Oh, di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu, aya teh geus kana opsi tilu euy. Kooperasi bersih tilu. Iya. Tilu, aya tilu teh hiji dua tilu. Iya. Bersih pamimpinna, bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih ngan teh kaitu teh bersih luyuk jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif. Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya, sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta tehnya eta tekadna, ucapna, lampahna. Jeung dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Woi, siapa anda kaya yang hiburannya? Hah? Oh, ya perlu weh hiburan weh. Hah? Hiburan dewek? Biasa weh dewek. Hah? Ya, lagu ah. Hah? Lagu nak? Lagu ni? Hehehe. Aduh, siwon. Hah? Lain eta dewek mah bejasa teh ti ieu ti tetangga maneh dina riwayat Ewon tadina. Pangna jadi Ewon. Bapak jeung inung Ewon teh cenah harita teh keur ngiramna teh hayang boga monyet. Nepi ka ti kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru digawe monyet. Nya buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Oi, oi. Naon? Entau ngah tong bejakeun teh wayah teh. Tukang naon? Oi, celoi. Heeh. Heeh. ampun itu tukang goong saha. Hah? Itu di alimu. Indung nak jeng bapak nanti hari nanti hayang bajing. Gitu. Hmm. Ya. Ya kalaksanakan ngedar bajing, tapi kapan juga bajing banget kan. Ayo itu tukang gambang saha. Ajat. Oh, itu si Ajat yang sama nu. Oh, oh, inung bapak nanti hari tete. Yang si ucing. Pecah itu ya, buki HS. Hari itu Aan Darwati ini. Aan Darwati. Beja itu tetangga anak, jenak inung bapak nanti, jenak hari tete, hayang. hayang nok muning. Matak buhuk ke gitu ni. Oh ya, cincin yang I. I. Aduh, buku-buku muda yut mana, oi. Aduh, menang beja, oi. Dewek, kita tangga. Ini ay riwayat yang I. Kuma cincin inung bapak rata, cincin hayang ngadahar black rupuk. Oh, nama tak gitu ya, buntet. Lalu ini nak sepudunan nggak gelocok mana I? In, Iin, lai inung bapa Iin jadi pada tahu hayang hulu kuda, bungut Iin juga kuda. Aduh ampun, alah, nu penting mah orang ah, alu yu dalang oi, kasep yu, direk nanya akun ke ibu Rama na dalang. Cina ker nyiram nate cina yotek hayang yo cina hayang bebarengan jeng presiden nama tak juga presiden ya. Aduh ampun hah? Aduh ampun itu si kayep ker nyiram na inung bapak na ada apa oi ayang nyangsang ina batu di gasi nama tak itu oi nyungcung. Bikin aku anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Ini bapak mana yang bapak tong ya Ugan. Ini juga anak ya si Ugan juga kini-kini ya. Aduh ampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
3: Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadiyeunkeun damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta masuk sareng ngebon.
3: Bapak ngawikan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing parengkel ah obo teh siat ngaroskeunana wae pemi bunyi teh bade obo teh sekiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya pinten lah sana sataun setengahan anu berat mah pinten sataunan lah.
3: Begituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Datang ka mana-mana kan ai ka Darius mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atas nas itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos gitu nya. Sampai anca aya bungkal parengke aya nama tos raos ka kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe teh seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesti
2: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes. Yang genep tetes bade obok we genep tetes
3: uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana rakaduhan panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak sobian we meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakit apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah,
6: ya. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Tadinya gatal, enggak. Ya, alhamdulillah mendingan lah berubah.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah cocok dengan obat ini, gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Berarti pertama kali pakai langsung ada
7: ya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang langsung ya.
6: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Ya, terima kasih untuk informasinya. Dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Aduh, Ewan. Kita sana nyatrikan deh. Senang. Aduh, ampun deh. Dari hayang ke orang Gatot Subroto. Aduh, kewajikan barang kaya kanjing anak. Nggak berwirang mana lain indungna waktu nyiram teh yang tangkorak itu banget lagi ke tangkorak. Aduh ampun itu sini nih jadi syarat ini hayati kata palingan dewek bajati mah ijot waktu nyiramna cina mana enak hah. Itu yang sini, yang tampele. Itu, otak juga tampele. Hayang tempele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Minta kitu we cak keuteul hideung. Aduh. Si Akep. Da indungna tanya keunya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Minta sirahna gede hulu. Waraya. Aduh, gimana aja ditanyakan ke indungnya atau kena ayam hulu sapi. Hah? Itu uci. Aduh, ampun cahaya, bayangan. Eh, indungnya ke dewek. Apalah kena ayam kurnyiramna. Ayam ngedahar daging tumor. Ampun cahaya, ayolah, ayo segera. Alah, anu penting mah hiburan ne. Hah? Ai dewe kumana? Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sababna oh, urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena kumati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading. Maung paeh ningalkeun belang. Ya, yeah. Manusia pae dek ningalkeun naon lamun lain ningalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ningalkeun jasa anu goreng dina waktu pae teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun moga-moga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang pae barina urang laku lampah goreng cenah mun cek batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang ieu. Macam penting orang hidup di alam dunia nyaeta ningkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Cak ah. Ha? Ah moal lain geus wae mah. Ha? Iya we, tembang. Ha? Lagu na? Lagu... Oh. Lagu na? Ting barang.

0: hari eta bangkena teh disimpen hanapeun. Anu keur hees yang jae meuni nyengir kadenya eta tangamu. Ha? Alah, pokona mah aya nu gayot dina calana mah bau kitu di mata nyeri beujeung mah deuleu. Kita tadi ogi di bejaan ku dewek entros stop pel stop kret. Pel stop kret entros stop entros stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat.
1: Nyaon cik euy?
2: Ya, di lubung kieu mah pandang siang geus. Nuhun dibilih mun sieun di sini. Dicayuna jaya di darat jaya unan peuti jeung cacing rajut putih bumi mangabe nyemin kem ahming kem ahming kem ahming kembet balalageur jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh balalageur nu mere nomer nu mere duit. Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur indatullah nun gusti kula ngadapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding daman hurung mancur tanding sarengenge ka dia bulan 14 cangkur padang nerawangan cangna kagungan Allah sakabe. Moga-moga we ulah jae ulah ganggu tuwana tuwani tuwawu wana wani wawu.
3: Hei, ulah kaget kalau bakal tumanya ye. Merpenda
0: ya tanah ye senopati jarak dentaru lina waktu tapi kena ratas jalan lah. Ayah naon astagjinga agan ayah buta ayah naon jang ayah buta pak wuh nyawa lu naon ayah buta siah dimana dio ayah akar dimana di dia di teo lalu teo bahasa kuningan begitu reka teo kalemak itu mene kilometer mene. Nah, naon? Gimana sih ning? Iya di lana. Kenal sih? Nggak hujan. Alah, mau cai sih kira halodo. Baik, ku tanah garing. Waduh, kulit cak-cakan sih.
3: Ulah kaget, ulah bakal tumanya.

0: Amuy niya we. Agad, ay abuta.
1: Abuti.
0: Buta ti mana sila tata?
1: Uy, uy. Bukan kong gede gitu.
2: Lekaget Satria.
3: Lawa.
2: Iya.
3: Wilujeng Tepang.
2: Nuhun, nuhun.
3: Haturan dawuh, Nun.
2: Iya.
1: Aralusi bentuk jelma.
2: Saha ngaran anjeun Satria?
3: Kaula.
2: Iya.
3: Mangga antos.

0: Raden Napi Manyuk kali pawongan sedaya. Target haninggali denawa ya tanah lu ngajungiring ayah di payununana iya Raden Napi Manyuk. Kunirah kangen dika. Denawa bagaya ubisana tepungju kaulah dinawak layuna. Hacuranun.
1: Hacuranun.
0: Ah, ya. Hacuranun. Ya begitu tepi nada mah haturanun. Jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Ilu gilaik mah jaga tepi pipa cenah.
1: Dasarnya buta gelo tamah. Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ya. Ari batur digenggerekeun teh mun jiga nu ato. Jiga nu puas teh kaing jadi leuweu.
2: Satria.
0: Allah.
2: Bener ngaran anjeun Abi Manyu.
0: Teu kina.
2: Ari eta saha anu hideung?
1: Ieu sih hideung teh.
2: Saha?
1: Bagio.
2: Sia.
0: Loh.
1: Nila moko tuh, untung kena bengut. Lebih kata kakak iga lu.
2: Hari mana lu diikat jaha?
1: Abi.
2: Saha mana?
1: Kamu dipercantin mabit kerja mas bon. Ramas ke nero. Iya. Rano karno sih namanya.
2: Hari etan tukang.
0: Abdi pulang.
2: Ya.
0: Kami di percantan mah abdi teh mari sahak.
1: Juga teh mari rega.
2: Bener anu tukang mari sahak?
1: Temuh.
0: Temuh mun pulang.
2: Ara alus ngaranna.
0: Sanayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke kuaing. Kemana karam sia?
1: Penghuni kebun binatang itu sebenarnya lagi ni.
0: Hari anjing sakta kenawa.
2: Kaula.
0: Aha.
2: Garan kaula tenyatana.
0: Anu katelah mah kaula teh.
2: Jara denta.
0: Jara denta.
2: Jara denta.
1: Macam mana? Wikanta aja. Kemana wikarap sia?
0: Kaula.
1: Iya.
0: Jara denta. Mana?
2: Magana.
0: Di mana cara?
1: Ini dengan teh cici jagra.
0: Mana Magana teh? Jauh Magana mah teh Ciamis teh ngidul. Jadinya aya Bapak Dana Setia. Iya. Nuhun ditampi guramena. Iya. Ngan kirang seueur we. Aing ngalih ka Ciamis. Jongonang cepot we. Hidanganna teh ku gurame. Iya. Ngolo meureun nya mare gurame da beh murah.
2: Satria.
0: Kaula.
2: Iya. Urang mana aja?
0: Kaula teh. Ya Marta.
2: Amarta.
0: Leres.
2: Dah.
1: Aya patula patali naon anjeun jeung panawa?
0: Kaula teh saleresna. Ya salah sawijining putra panawa.
2: Bener anjeun anak panawa.
0: Tino.
2: Ya. Manyuk.
0: Kaula.
1: Tempo. Kaula ti nagara Magadha geus pinuh di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeuneuh sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta hajar surya.
0: Pinuh dama.
2: Bener.
0: Iya.
2: Iya, dengge. Bener raja-raja dionang di satatal madya desa di sabeulah dunya.
0: Pinuh leres nun.

0: Benar.
1: Supino, atuh naha si Aing teu ngondang? Hah? Geus kunaon nyewa kunaon ka urang Magadan? Coba jawab. Geus kunaon nyewa kunaon? Ilabah dia geus kagok beruntuk kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing gawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka Raja Kaula anu nuju Masangrahan. Kurang ajar. Si juri gedagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Kuas mar ayana ganeng. Si juri siap.
2: Kami dah bilang tim saja nyentrukeun.
1: Aya anak bari ngoceak. Mun sakalian gusti.
0: Coba-coba hayangnya orang pada kopi galan pati Abimanyu.
1: Jangan tak perlu tu.
2: Mau ni tak kesalahan anak.
0: Wah, ai batur-batur di onang ari aing itu.
1: Ya tak, jangan mama gitu. Ai tu di onang, kau suhu kuku lutus. Ai di onang, pajak kini dibuka duit. Ampun, pajak kini cepoho, tu eling. Ah, jelema teh ya, atuh kitu salah pieu salah. Heeh, mun panayagan da kitu. Aduh, hapunten teh harita teh nuju nabo cebi. Isun ai teh di ondangna mun di tengah kudulur.
2: Kacau jeuring. Aduh.
1: Aduh. Mun aya asa teruna gitu kan. Di ondang duh. Iya. Di ondang bade siaran. Gila hari itu tempat siaran. Duh. Ayo tadi ona. Langsung ikut baraya. Aduh.
0: Kurang ajar mali coba-coba.
1: Coba-coba kurang ajar. Antika bakal ngeganggu kasing teman negara Marta.
0: Iya. Ada pelatuh.

0: Biar saya tu bilik kirang tenaga masa besok abdi.
1: Ulah cepot.
0: Bilik kirang tenaga masa mati abdi tu kali kan. Eh? Bila aku sing Java, kewon, kewon, kewon, hernia.
1: Paling cepot.
0: Baik.
1: Atau bilik kirang tenaga masa besok abdi kan. Kira aku kau lah masih yang kurang tenaga yang nyahoe coba-coba nama lah.
0: Jadi kirang tenaga sama teh abis tiga kali. Wan,
1: nyamata, ini bapak Nana Setia itu.

Gusti Prabu, Gusti Prabu. Oge wala dia bala tam-tama. Hanya, hanya, hanya. Hanya, hanya, hanya. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya, bang. Bang, bang.

0: dah mulai naun kusi kulan ini waktu saya nak ayat tewakun jelema. Sebarang orang jelema nak kenapa bi orang tewak jelema nak orang tewak. Bila waktu aja nak orang tewak kusi simabi. Kalau kusi mangga kulan kusi, kusi mangga kulan kusi.
1: Muli joi joi ngomong di kicu kicu. Ayo ke pungwa pun
0: boleh. Wayah nak itu nu tiluan tunggar anak tu. Bagi yo jana bejana nu hidung tu. Nu budayu tiga jai. Nye. Nu diikat nu payang irung tewak malah.

0: pasti kesah yang tumambara.
1: Raden Abimanyu nyatana di jamaku ia Senopati Jaraduna. Lalu muruk tiga kapuk kaipunan kapas kahujanan. Nungaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
2: Aduh.
1: Dulu itu dua andeui. Lalumpatan sia lumpat. Beukeut jauh. Wah.

0: geus kieu ieu bapa meunang juragan abdi manyul apur.
1: Aduh, euy kumaha geus kieu euy.
0: Ari ngejat urang di Garut teu tanggung jawab.
1: Ieu eta aya mah kieu euy. Bahaya deui ieu.
0: Bahayana?
1: Oh, juragan abdi manyul geus katewak, bapa geus keborogod. Urang nyingkah leung nganu harti teu tanggung jawab.
0: Tapi
1: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deui.
0: Naon sabab?
1: Itu nya. Kapan layang jamus kali musyahda teh eueuh?
0: Oh nya.
1: Ya layang jamus kali musyahda teh eueuh, sedengkeun lamun eueuh layang jamus kali musyahda cenah eujeuk caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Saku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
0: Cara jeung katangtuan,
1: cara jeung katangtuan, dewek inget kana kecap bapa baheula.
0: Kumaha kecapna?
1: Yang ulah arah di bawah ku dewek sabab dewek teh boga waris lain teh boga warisan
0: di mana
1: di sawarga eta teh sawarga teh nu bapa dewek cenah cuk bapa geus aya pangabutuh naon-naon mun dewek kuring itu ieu tek-tek bengi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga teh urang ka sawarga
0: oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Suami bapak mah saresnama teh suami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karaos nama di tahun 2010 dan kami kirang langkung pengenainannya tos 13 tahun pengenain mereka tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim deh sana kunaon beli dampaknya tina obat tos albina
2: mohon pada deh 13 tahun penyawat bapak atau kemana wae pak
3: ya alhamdulillah ayla lanong namanya pada kembaran tos alternatif diurut gitu nya terus herbal gitu nya nano kamarge ada acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung anehnya seperti ayeuna gitu nya mari eta teh ku bapa eta teh nya istilahna pangitan jajodoannya. Oh, yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nyauping ti radio maya aya lanong gitu.
2: Bapa pami panyawat anu di janten biasana naon karaos pak?
3: Ti paina upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngadatang teh di 300 teh gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hayangna teh apa hengal cape ti atos ngaleut alfa propolis bapa teh nama STF botol pangan geus tapi acan sakit pas aya karaosna jangan seger lah tadi ratakan gitu atensi raos kitu nya teh normal deui kan gitu ya alhamdulillah upami eta teh jangan teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargol saya gitu mung panginten
2: kada
3: sakinten terus pami atelna nama jarang tapi paina waktu ngalungi waktu itu geget gitu.
2: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngarasa rada sesuai petunjuk arahan teteh jana tadi teteh 3 kali kali genep tetes panginten jana 18 tetes.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten
3: bapak? Nyetel radio tadi dulunya bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada kalau saya panginten bunga ngango apa propolis teh
2: bapak beli gaduh pesen kanusanes
3: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah panginten beli ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak kita suami gitunya margi ulang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya
2: pada deh hatur nuhu tidak hati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saat usia konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
6: Dari Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya waktu sakit apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak punya begitu merah sih. Tadinya gatal enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya. Ya alhamdulillah cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Berarti pertama kali pakai langsung ada
7: ya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal kalau tidur sekarang untung ya.
6: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus untuk yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Terima kasih kerja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
1: Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak. Riwayat singkat, riwayat singkat cenah. Sabab dewek mimilu ka bapak geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Cuk bapak yang ulah arah di bawah ku dewek ke nindak ya buruhna di sawarga. Ecek bapak, ecek. Gitu. Sayang, ha? Urang teh urang ini ke sawarga. Maksud? Maksud jeng tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di idunya. Sabab di idunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Sedangkeun ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Patara teu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Buta Tabarakatak Guru. Batara sok rapada Pada Bak sok Bak Ta Ta Ra Ra sok sekalikan bertagur. Bak Bak Ta Ta Ra Ra sok sekalikan bertako. Coba Ba Ba Ta Ta Ra sok sekalikan truk.
11: Gelo jauh-jauh. Aduh.
1: Batara sound system. Seruak kene, seruak kene jurig, seruak kene. Ben wae aing we. Jadi maksudna urang gugat. Aduh. Lalawara teuing, henteu lalawara deuleu. Nu lalawara mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kekayaan, harta benda. Naon? Urang ngagugat Jangji Dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanana. Tayeuna deui sajabati eta, urang sakalianna minta kasaktian ka Emang, da dek ka Batara Guru tepat Emang dek. Saha dewe cek bapa? Nu bener, sungguh aku mati. Jadi penasaran. Ludeung kitu ka ituna? Alah, ludeung. Wani ka dewa? Ora wani dining apa? Dewa lanang, dewek lanang. Dewa dewa lenang dewek oge dugul. Nah, sok. Jadi lamun kitu mah calana kasawarga, kasawarga euy. Sebab teu ngeunah ieu di dunya, sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal anu dipikarep. Naon? Heuh kumangka we ditu dewek ngomongna mah. Nya eta rek nepungan hiang atuh pati jagatna tatia barkata guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: Terus lampah pun. Nyata naya astra jingga sarang dawala. Anu maksud bahagia ngak cuk-cuk sawarga maniloka. Dan orang terendihan lemsin desan samperin cak orang tengah dihanjuang siang desan lalain paragi nyapat ninggal kemang sadatang samperde. Kacarios nyatana dibale marcukona. Iye nyatana Batara Indra sarang Batara Brahma. Nampi panyaur tirusin rada. Lalu mampah nyatana dibale marcukona. Au! Indra!
1: Brahma!
0: Wah!
1: Coba kali.

0: pasungkem koyo panjenengan wa
1: putra Batra Indra. Indra, Allah rugi, terima kasih. Iyo.
0: Aya pikeun sanaon.

0: Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keudat nyimahan dari bangsa belahan diri ningali pamor sinrada kunira ngendika
1: jadi semoga putra Batara Indra ngaturakan semua bukti kunyupan jaringan drama gue
0: Indra
2: Allah
1: hengduhun su
2: putra Batara Brahma gue ngaturakan semua bukti kunyupan jaringan gue
1: nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun
2: ayo naun
1: ya tewa
0: iya Ari sabenerna purwa hidup di haturanan linggih nyata kabale mercukur lain. Wa teh nampi panten dituang ramanya tapi karaton himawat. Iya wa teh pati jagat nata. Ari ya panten anu perlu dijalankeun ku kidap sarerea. Oge bejaan para dewa sana. Tidak nah, waktu-waktu iya nyata kasar warga manilokat jadi bener kena aja di lemah anu abu sah baik urang mana baik di mana baik jeng sana jan baraya temenang abu kasar warga manilokat bukituna etalah wang serap petangkap nyatan aku ditutup ayun jadi wayahna gara jalan kenyepan sentiwa anu langsungnya

0: waktu ayeuna wayahna
1: eta lawang sapat tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar kabus ka sawarga kudu dicarek kituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewang
0: di malam ue puta batra hindra bade nyawasan kena pancen selina pangalasa woi puta batra barah mawa bade nyawasan kena pancen selina pangalasa ue
1: hei nuh sakitu
0: dau
1: wir pendra barang nujunya tanah rawas iya aya dina guneman catur di balai mercupana sapratane pun iya astra jingga sang dawala parantus lebetnya tanah kasawarga unjeng oh iya untan lu pulang
2: aduh Indra
0: waduh
1: aduh silaka Indra nyinang dereng abang ludah ugi dereng tiba nyepahkan berem ciduh kecana pina haitu ges datang manten
0: melalu
1: hei geningan itu teh astra jingga jeng kai dawala
0: waduh
1: aduh kumahanya ini pancen teking lebet manis teking lebet weh sah-sah uge kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari mana cepot tau ini yang akan sema Hong Arsana Maya sema habinya dina dampak sampean pangresa Mahadewa sin
3: ditarima cepot sager
1: baik ia abdi di kantun ngahaturkeun semah bakos tohnyuk panjenengan
3: ditarima dawala
1: oge wilujeng tepang ieu ka sadayana anu sami lengah
0: nuhun kakang dawala
3: nuhun kakang aya naon ieu
1: kumawi abdi mah kur jajap we ka ditekulan panuhune ulah disakompet taunkeun adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek digagor careham
3: aya naon maneh cepot
0: nyebutkan ayah naon
3: iya jahul ayah naon
1: kumawi atuh abdi teh dongkap ka ditu ayah sanes bade nepangan pun emang
3: saha
1: nyata emang hiang otipati jagat nata barakatak guru tapi ka anger eta di bejaan nyebut batara da inge bisa batara tuh kan kulantaran aing mah gewe letahna di geus gegenahan dina barakatak keun bae
3: aya naon?
1: Iya hoyong tepang we sing aya dugi keuneun.
3: Atuh ka kaula we.
1: Mawi abdi mah mung aya carita jeung nu kieu.
3: Har-har ai maneh nganggap naon ka kaula?
1: Jadi nganggap naon? Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan. Maniloka. Si gelo. Teukeuh. Iya. Cicing dah lah, mentok digenggerifkan aik keharti makin baik. Omean lu terus ngomong nate.
3: Hah, ya naon.
1: Ini tak gue mah, yang langsung sekarang pun emang, yang mati-pati. Sekarang bos dah langsung gitu ya. Adi mah alim, sekarang perantara-perantara aja. Yun, kamu sekiranya masih jadi calo, Lin.
3: Hish! Ya pukul, mana itu tinggalan gitu?
1: Ini ulama kayak rumah sama. Udah amak di rumah saya. Im perlu rumah saya.
3: Hei, naon?
1: Ya perlu, weh.
0: Ih. Nyetis sabenerna tadi dibenerkan asup ka sawarga mani loka, deh.
1: Marginya?
0: Nyet tadi dibenerkan, weh. Tidak waktu ini, deh.
1: Oh, jadi tadi dibenerkan.
0: Iya.
1: Kerajaan sahabai orang mana bae.
0: Iya.
1: Manuhunnya abdima idinannya abdima sekali iya, weh. Sekali iya, iya.
3: Oh, nyata ulah. Nyata ya pancen tih yang otipati jagat nata. Udah dibenerkan aja di rumah anu abu sahabai orang mana bae. Ngerti?
1: Gartos maka hartos gara juga dimaksa ini. Ini mah diidinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edannyaan. Ieu. Geus edan sia teh mah tibara toge. Itu sih.
3: Ulah,
0: wayana ulah.
1: Hei. Tong si popoloto. Tong si popoloto. Anjeun aya nafsuan kuring geus sarua.
0: Lah kira-kira lawan ni mah ngalawan ka dewa lamun ditindak.
1: Tuani kunaon? Nah hak asasi kuring salah ku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu dumeh ente aina apal turis warga meniloka ya bisa adil tiga syara rea
0: waduh gelo
1: ah gelo hente kuring
2: Biar kaya naon atuh.
3: Dek aya naon atuh?
1: Ya tapi kena meh kulantaran di dunia keriweuh ini.
3: Keriweuh naon?
1: Wah rupa-rupa weh. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan, dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Ia menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan, dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Ini penuhune dina waktu itu ada didugikeun ka pangrasa sang hiang berkata guru.
3: Aduh ulah cepot. Atuh betakna lamun kumaha ditina?
1: Ya aku kuring ditina kumaha tidak kuring mana ah. Datang ati kuring teh moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sebab naon? Atuh dan neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna laloba, pangkatna luhur, sanajan dek nipu ge digugu we. Aye datang ati kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge, loba digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo tenjo ka samaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar. Ya, boleh deh. Ya.
3: Ulah cepot.
1: Ah, nah mani buru-buru sok buru-buru.
3: Teuing naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua?
1: Loba kalicuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo tenyok ka samaran tingali, nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Ya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Itu pangeran swasta di dunia. Dia di datang kakai ayah eyang. Nepika ngukus di nahana pun tangka kai dan cenah di dunia ayah eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomor. Ia dipenta angka anu jatuh. Ia sedangkan eta eyang di dunia teh leuhung namun ayah. Kumaha mun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui sumaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyancang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi kuah ieu eta pangeran swasta eta nu disembah dina tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kai.
0: Halo, ieu mah sangat keneh atuh ka Kang Jeung Rama bae. Supados sumping ka dieu dai ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami.
2: Ya.
0: Ai saure kua.
3: Mangga atuh lamun kitu acarana. Cepot.
1: Abi sih.
3: Heh, lamun kitu carana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih hiang ati pati jaga tata.
0: Kulajeng ieu nyatana resin rada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka hiang ati pati jaga tata ka Raton Himawat.
3: Rap si dakep sina ketunggal mati ni babahanan catur dia.
0: Catur opat, dia angen-angen, sir budi citrasa. Inan ratu mamat-mat.

0: Watak wantos rasina rada tenaga batina. Kontaknya tenaga karaton himawan.
1: Duh, undi urang malamun di dunia mang Roger itu cuma nyonyong.
0: Ngabrik gitu ya.
1: Gane cuy, kembali cek karaton himawat gaya cek ya. Pagi-pagi jadi.
0: Tunggu nih. Waduh, tobat parantus jumping gini gua. Iya.

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean pangresa adi.
1: Luhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nanti nyong. Naon? Luhun kakang Panji. Bisa kalian kemah kakang Baskom.
3: Semahong arsana maya.
0: Semahong arsana maya. Kaulan.
1: Luhun indra imbrahma.
2: Kekantun sing jambi geng haturkeun sama pangabaskom, pangabaketos.
1: Ditarima cepot, tiabi ge teu kantun, dawala ditarima.
2: Sumuh.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Tai, asa jinga sareng dawala palay tepang sareng sareng pangaresa maksa maksa. Aye dihalangan ku kaula paur ngahina ka kaula di guru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna astra jingga jeung dawala mah asup ka sawarga.
2: Bercandeng, bercandeng. Eraeun euy Resi Nurada, Resi Nurada. Eraeun. Tah Nurada we jeung ngan Nurada Nurada Islam.
1: Aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cageur.
2: Lumawi pun bapa teh nu borogod.
1: Nah aku naon?
2: Mok hayam.
1: Lumawi pun bapak teh ana teh sing kaborogod ku pihak musuh. Oh, na aya naon?
2: Lumawi. Abi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hayang tepang.
1: Iya.
2: Kadua perkawis abi teh aya maksad anu tertentu.
1: Iya, naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade cumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapak ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, teu kuring ge da indung akang mah doma. Tampiling sia weuing. Atuh cecep aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh meureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Da abdi diciptakeun anak ku bapak teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung.
1: Dewek teh saung ning euy. Heeh.
2: Anu sok dipake nyebut Jang Ahim. Heeh. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saung.
2: Saung teh naon?
1: Saung lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo we nya.
1: Tong horeuy wae atuh.
2: Saung kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Dumeun abi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: ya saung teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anjir, paingan bapak aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajedogna.
1: Aduh, ampun, Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas, jadi sah abdi anak bapak.
1: Iya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapak.
1: Cepot.
2: Semuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ya, abdi teh bari ngagugat eta teh.
0: Aduh, adi. Kane adi.
1: Singkang sastra jingga
2: habis ya
1: heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: saneh
1: hayang harta kakayaan ti sawarga
2: saneh
1: nah maneh teu butuh dunya abdi mah kitu ngadoa
2: panuhun ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi korek pedih tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajeng cukup rezeki turun rezeki wah rezeki we
1: nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin
2: muh teu panyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup jadi hatena
1: nya nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui kumang teu naon sabab cenah mangke sakti mandraguna pun jadi apa-apa manggulang mangguling cik saha
0: sisuren sisaurane tangte semua patek-patek jadi pemimpin triloka tu pemimpin sakti mah
2: tapi membade namut ai di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cik abdi leuleus jelema teh cik leuleus cik abdi
0: nagoler
2: nagoler tak itu weh saciduh metus sakecapnya tak werus sadurung winara minta umah kejeng lami-lami tui abdi mah sanggeusna rengsek we nagara Amarta aman di nagara Amarta bagja tina naon teu aya DGM anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hindar
3: aduh adi
2: ulah kang
0: ulah dipasihan adi bahaya
2: ikin kang teu bae da aya hakna lamun kitu macarana
0: oh bahaya
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktos dan khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di redisiran mun anu karaos ku abdi mah upami salat barang mam, salat tuang, leuleus ngaji brig ta panyawat ieu teh atos kirang langsung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus ka aya sanaji ngagalali brig kitu.
4: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
5: Ada seras-serasan bolak-balik kontrol itu ieu tapi kaasan aya karaosna.
4: Tah kitu Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Pak atau seet sabraha botol Pak?
5: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji, tos aya karaosna, tos sakinten, tos biasa barang damal deui.
4: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panyinten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sacaacana gitu.
4: Jadi Bapak di pas di botol pertama, saatosna konsumsi alfa propolis, perobihan naon wae nu diraos Pak?
5: Dan aya di sana lagi biasa di sana barang damal deui itu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar balak jarak 5 jam lapar
4: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak
5: 5 tetes antara 6 tetes tadi

0: ngadangkeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa suami tara rencangan anu ngawartosan sobian ku brokolit upami salam ieu berobat atawa kadieu-kadieu teu acan nanya karaosna kitu. Dan di sobian ya alhamdulillah kitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi ti doa ka bapak mudah-mudahan satosna konsumsi alkohol propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
0: Amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk informasi

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Esma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten nama Bapak siapa?
2: Bapak Sutedi.
1: Bapak Sutedi, alamatnya
2: Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Esma Aini apa ya?
2: Iya, tetes ini. Ya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu Pak ya?
2: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Esma Aini cocok itu bayang nggak ada sekarang udah ya cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan namanya penyakit kan hilangnya mipil kan gitu
1: iya benar Pak ya jadi nggak langsung sembuh tuh Pak ya jadi
2: bertahap Pak ya hilangnya mipil bertahap
1: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
2: perubahannya kita makan diri
1: betul
2: baru sebotol belum habis itu bertahap
1: keberapa hari tempat yang merasakan perubahannya
2: Sampai hari
1: Pak udah merasakan perubahannya
2: sudah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya
2: ini ya betul sudah cocok
1: ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
2: tidak mengada-ngada
1: gitu Pak ya
2: iya mulai ayo batur-batur pada ikut kebutuhan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku pada beli obatnya kan Esma Aini. Nah, saya baru ke satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah ubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Dengan biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh
2: ya
1: Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Yaudah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
2: Iya.
1: Obat tetes mata Esma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya. Yaudah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Esma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Esma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kade adi bahaya.
7: Bilang halangan, Mang. Mang Nurada.

0: Aduh, bilik bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Teh Indra Brahma oge Kakang Panji. Salain dek niat goreng cip panempo kaula, cip panempo batin iasa niat dek niat hadek dek bajuang. Ngabelaan dunungan anak anu kiwari geureuh kalengitan layang jamu sekali musada.
2: Iya gak? Kena tuh kayak gitu masalahnya.
1: Sastra jingga. Dawala abri.
2: Abri itu bubuk.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu jatah senjatana keur maneh hungkul we cepot dawala maneh mah henteu sawios abdi mah nya abdi mah jajap hungkul hay tega mah
2: montong cuma tadi dijajap
1: oh da kuring ge hayang montong
2: jajak lagi harareseh sama di cari ge dua kita ngecang mang si dawala mah si dewek ilmuwan siling ilmuwan di akurang ge diadu ge ini dari kungku ini bisa awor lagi ada dengan lagang sih.
0: Saya nama untuk ulah aja wak bahaya ini kira sana
3: masih itu jelma berat ini emuan wak
0: wah bahaya
1: untuk pakai jeng para kateng-teng para katang-tang kuda pangpak bang ponting aduh juga cuma digongan oi
2: aduh aja ini gong gong aduh ibu itu yang kunci itu ngelengak yang kunci
1: sok atuh cepot kira tarima YL mutik kaulah.
2: Nah, si ciri hati belum.
1: Ciri hati gom. Jadi, tong lebah kerui cepot.
0: Aduh, ani ulah ani.
2: Ye, mang kang sakit mang.
1: Nya, ye, kita tarima. Lajeng ye yang ngerti pasti jagat natanya tanah masian ilmu kemayan kasar juga. Sok gerak tarima epo inan ratu mamat patuh dia malas inan ratu mamat patuh dia malas sehingga watak nanti tinggal linewi acili
4: ayeuna nama maneh geus sakti cepot satiduh metu sakecap nyata asik
2: kumaha teh digudakeunana
1: ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureun
2: boah kumaha mun anu geuleuheun ka abi geus teh dina hatena geuleuheun ka abi teh
1: ya kumaneh pek cenah naon
2: cemuh endele abdi mah da ieu mah da cek mang tadi
1: nya
2: saur mang lalu ngegeleuhin ke abi, tinggal naon.
1: Iya.
2: Kayak tanda rada kalau dia disebut lulus, ya lulus rada.
0: Aduh, ampun, adi.
3: Aduh, akan lulus adinya, adi.
2: Ya. Mantap, ulah waka idit kasih sama cek itu. Ulah soknya waka batur cek itu. Jadi, dina keterangan anak gue, he, manusia, eling ke kami. Lamun maneh eling ke kami, ngeke kami ini bakal eling ke mana. Ya syariat nama teh urang teh kulinya ah ke batur lamun urang geus nya ke batur dipikanya ah ke batur lamun urang geuleuh ke batur ya eta pasti urang geus bakal dipika ijian ke batur damang mang
1: aduh
2: nah cepot kana urang heureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat tarima keunana
1: karena tos sagala berat patong dibawa
2: hilang
1: lain
2: ieu cek perbasa nuh. Cumuhun atuh abdi bade permiosnya dina waktu siete bade ngareng sikeun pacobregan nu aya di nagara Amarta
1: teh ngan omat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui
2: anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta
1: nya syukur bagja pe atuh geura ini cepot
2: sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala
1: ya pe cepot
2: amin cin. Baik, atuh didoakeun ku Mang Cepot si Slamet.
0: Ya wilujeng Kang ya.
2: Ih, sae. Tadi mah cepot kotos ieu.
0: Ulah nyebut teu sia obatnya.
2: Moal. Geuras we.
0: Waduh, ampun. Ieu nepi ka jeung Kang. Aduh.
3: Leles.
2: Cager.
3: Aduh, ayo leles teuing itu.
2: Mejehna. Cager deui euy. Permios atuh. Sumuhun atuh permios abdi mah. Weh. Da. Naon? Urang nyampeur juga Abdi Manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh, hayu. Mah permios atuh.

agama ni loka bari sakti mandraguna. Di sarangan dawala, di perjalanan sili suntrung, sili ledot jeung sajabana maklum, jelma tukang heureun. Nyampeur Raden Abimanyu, kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obang. Nyaeta Ki Prabu Jarasandha anterjajak katawang Pansawala sami ngaringkuk dina obang. Tacarios di Karaton Amarta Ki Prabu Jarasandha parantos ngalingihan porsi kerajaan Amarta.

Ya, hancurkan si mamak. Diam.

0: Prabu Jarasandha.
1: Nyata yang dinakosi kerajaan negara Marta, nyata na bunga nutaya papadana. Diserangan Patih Jarasabda oge pat kena Patih Jaradenda. Unira kangan dika. Bagja hirup kaulah di alam dunia lamun kiet karana Patih. Negara Marta geus kapimilih ku kaulah yeuna nyekor si kerajaan di diukan. Nyunlah pasti raja-raja di satatar madia desa di sabelah dunia bakal tunduk taluk ka kaula. Asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati.
2: Dimana?
1: Panawa geus ngaringkuk dina obat.
0: Ayeuna karingga rencana saha anu can beunang simpatisan Panawa.
1: Saha anu can taluk simpatisan Panawa. Garata teti ayeuna buru-buru hayo saha di antarana
2: simpatisan Panawa anu can beunang. Timel, numutkeun catetan.
1: Kumaha?
2: Cobi saurkeun.
0: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja anu dirajaan ku Prabu Drupada.
1: Eta
0: anu langkung caket ka Panawa ge urang Manura Prabu Boledewa.
1: Boledewa
0: oge ti nagara Mandaraka.
1: Saha
0: Prabu Soyo.
1: Soyo sadi
0: oge Prabu Barakata Krishna.
1: Batara Krishna
0: dawuh
1: sahadeui
0: para satria parantos garingkuk dinten kamari kengengna.
1: Di antarana
0: Joko Tawang, Ontarja, Pancawala.
1: Yah, syukur Bagja. Ari Panawa
0: mah komo Panpang Payuna, Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakula, Sadewa, Jono, Dono. Itu sama di Arab. Nya, cenah jadi supir ditunya. Abimanyun mah ka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna. Ngan ieu teh aya hiji deui.
1: Saha?
0: Ngaranna teh Otot Aca.
1: Gatot Kaca.
0: Otot Aca teh acan kengeng geusi.
1: Yah. Kuali mumatak cina teh atuh ngajaga bejakeun.
0: Ayeuna pokona mah nya waktu nya aya geus bae ngajaga dinding. Kita tadi oge Abimanyun teh cobi si caket karaton.
1: Galeg.
0: Ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg.
1: Geura judak ieu mah. Unggal ngomong dikitu-kitu.
0: Lain ku kitu.
1: Gadeg. Lirsel.
0: Barang sawang nyatana nujuriungan sapratane pun ieu Raden Gatot Kaca lebet ka Karatonangara.
2: Ulah kaget teh panginderjana. Allah.

0: casa.
1: Gatot kaca!
2: Kapi lu gawe jahat. Kaulah kerenangan lah yang jamul kalemu sana. Negara ayo ngalini hutang pati daripada pati hutang gue yang siapa ya. Ayo minta semuanya keluar. Ditunggu ku kaulah.
1: Ayo! Pati!
2: Kaulah kudan!
1: Ya! Ayo kesulah pun! Jahat! Bangsa!

0: Chebot.
1: ¿Cuál?
0: La bala.
1: A mí.
0: ¿Ua?
1: Y aquí se va a venir un día, ua.
0: A mi baño.
1: Ua, nunca, ua.
0: Siapkan nada. Bueno, ya atrás jika bisa nulungan karaka prihatinan Nabi Maju. Ayo.
1: Kaya kepengwakul boleh malap. Geningan ini awak lagi nak geningan ayah serangan deh. Ayo siapkan wala dia wala tam-tama. Ulama kejingsungan bibilasan ayo kena kepengwakul boleh malap. Gah!

0: Fajar. Mayo,
1: gato de allá.
0: Mayo.
2: Amón. Ya, patiquero, jalico ahí.

0: ustedes cazagarán?
1: Rasta plegabe.
0: Tenga ver, alamu.
1: Aku tidak.
0: Pati.
1: Aku tidak.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wah.

0: Mayo.
1: Pirnasti kasahyang tumambaran. Parang Raden Gatot Kaca maringa jamak mastaka raja leuleus nir kapukai burang kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kalimus sada.
0: What?
1: Waduh. Hudang bangsat, hudang. Ah, woi, silaka, jang. Tulungan juragan ayam, jang. Tulungan astraginya itu Kakang Gatot.
0: Tulung buat Semar Badana ya.
1: Uluh, kenapa ini cakang cek?
0: Lulus cepot.
1: Ulah waniana, ulah waniana. Iya pasalan nukie, kene kuabi.
0: Wah. Buka ilmu naon mana?
1: Kamu cak ikat duh ma. Nengin cobian ne.
0: Ikan sok. Kan kau laku mah ya bisa udang.
1: Gan?
0: Iya. Yeah. Kumah tenang aja.
1: Gan paling damang di?
0: Iya. Yeah.
1: Damang gan.
0: Waduh. Hebat cepot. Buka ilmu di mana mana?
1: Ulah lah labora. Ulah lah labora. Abdi teh tu kurang pikiran. Ay pikiran neun. Pikiran neun lain kurang pikiran. Iya. Yeah. Tinggalikan gan. Ku abdi lah. Ayang nyaho urang kewa.
2: Sastra jinga nyatana diserobot ku juri-juri.
1: Anu sikap pedang tamsil garabili tanda sapara limu. Nanging Sastra jinga satidu matu sakacap nyata. Barang diserobot disebut leles sadayana tinggal oleh pakar utaya papanana. Ayo, ayo.
2: Lulus, oi!
0: Ampun! Hebat! Hebat! Di kumaha tadi?
1: Disebut lulus, berarti. Di jalur repak, kami. Hehehe. Nah, cokotan syakun-syakun, oi. Ayo berjuang, ulah balik berjuang. Kembali, teteh. Alah, nah ada bongana, kurang ajar ke dewek.
0: Waduh, tobat, sama nih.
1: Pak dewek teh ya, lagi udah kusling. Mana teh patihna?
0: Memang kalau patihna jana sabda.
1: Coba coba.
0: Wait,
1: lulus.
0: Waduh, tobat, waduh.
1: Waduh.
0: Kaulah jarak denta bangsa sia.
1: Lulus.
0: Waduh, tobat.
1: Nah hujun.
0: Waduh, cepot. Buka ilmu di mana tadi cepot?
1: Ulah nak orang lah.
0: Ilmu naon disebut lah.
1: Ilmu jinong nak nong lah. Aduh, ampun. Ini
0: seberapa poe tetap puasana?
1: Ah, jadi puasaan penting mana?
0: Tak benar mana tetap pangis dengan tilu poe cina. Tapi kunaon ilmu mana buat gitu? Di mana mana nyaba?
1: Anda di mana? Tak pernah nak pun batu.
0: Roy,
1: ya kertasnya goler. Dibaca apa biter? Aksaranya. Ya dibaca. Barang dibaca abis jadi sejuru macam sakit nyata. Ini mikirnya mah naik. Kewon. Kewon. Naik cek biter. Kade labu, gede bucet cek bubut. Nepi ka burayut ka hanape. Iya, nepi ka di bedel. Di dokter nonong di bedel lagi.
3: Iya. Gitu, Jin.
0: Waduh, naon kalimah na?
1: Ketira kalimah na, Jin.
0: Jin, ku kalau yang diturutan.
1: Agan palai gitu?
0: Iya. Yeah. Maha.
1: Iwir-iwir ina gawir.
0: Iwir-iwir ina gawir.
1: Belum si kinang katilu.
0: Belum si kinang katilu.
1: Bawa hiji.
0: Bawa hiji.
1: Beren tutung mana gitu ge?
0: Beren tutung mana gitu ge?
1: Tutung kupangwasa kaula.
0: Tutung kupangwasa kaula.
1: Jin nong nak nong na. Jing nong nak nong nak lulus mana?
0: Jing nong tot jodoh.
1: Nong nak nong nak.
0: Jing narahong tot.
1: Nong nak nong nak.
0: Jing nong nak nong nak.
1: Iya.
0: Jing nong nong tot.
1: Eta dah karena nong tot waya kan? Abang nak nong tot bawa. Iya.
0: Iya jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak.
1: Lulus mana?
0: Mati hidup
1: gara cobian. Maka
0: Oleh ayo nyawa, ayo nyawa.
2: Gatot, Gatot. Masa mana bisa cager deui?
4: Maju sia.
2: Ya.
4: Sabraja-braja mesti kapal matan dan tahu isinya saya sabtap orang baca ini tapak ngalah. Woi.
2: Ayah bukti lah.
4: Waduh. Iwir-iwir di nagawir. Malam si kinang katilu kumuh hiji meren tutung malaki duge. Tutung kepanguasa kaulah. Jingnong tot. Jingnong nak nong nak. Jingnong nak nong nak. Lelus ya.
2: Kakara aing sabur hirup pakai jang ayah ajian jingnong nak nong nak bangsa.
4: Waduh. Tumati siapot. Ambon.
2: Sahamane?
1: Dewek, sastra jingga.
2: Kurang ajar, lelesia. Ganing. Hampun sastra jingga.
1: Kadikeun pusaka layang jamu silung sada. Benar silung nyokot.
2: Iya, ayah.
1: Kadikeun, siap kadikeun.
2: Agan, agan.
4: Daun.
2: Iya tinggali, gan. Layang jamu silung sada teh.
4: Olah, olah, sobat.
2: Ya,
4: ulah.
2: Di mana ieu teh cepot?
1: Ti raja ieu, sing ti raja ieu tah, nu malingna.
4: Saha?
2: Ampun, ampun, ampun.
1: Mangawe agan geura tawane ka jeung. Patihna geura keben ka jeung cuman. Geura bari dahar teh urang ajar. Geura sandang ngaranna urang nagara Magada. Ya, ngahakiman eta na mah kumaha kewe di ditu panjang. Di mana sia panawaina?
2: Di kerempelah wetan. Sastra jingga.
1: Gan, paling wetan cina. Panawa mangga gara tulungan.
4: Iya.
2: Sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilikna. Nyatana ieu Prabu Jarasana, Pati Jaradenta. Oge Senopati Jara. Jaradenta miwah. Sadayana ulah dia bala tamtama sami. Di Borogod, ia telah kuratin Gagata.
1: Ya? Aduh.
4: Pot, nuhun pot.
1: Duh, Juragan Ageng Bima.
2: Nuhun cepot. Nuhun cepot.
1: Ih, sawang suruhnya, kan? Aduh.
4: Lumayan tak, medali ke mana?
1: Asik, moga medali besi, aing. Ya, lumayan, aing daik milu di nasi igim, mah. Di nasi igim. Ya. Konsingen, konsingen. Ya. Aduh, ya. Bahagia itu gitu temen. Diselamat negara geus merdeka. Moga-moga ulah benang dijajah deui. Atu pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyata. Dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja. Atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Banggawati ongkoh. Dina sandieu atuh teu pinuh damel meureun kana pencakar kimah pae kana riwayat nya kudu kana galur. Imuna hiburan wayang golek ieu. Moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tiap pihak kalepatanana atuh etang-etang nyari luang tina wayang we sareng bapak postaman jama. Ye atuh ieu lalampahan teu rupina urang pungkas ku kemang tinitik selebaran sari tutup lawang sigotata.

hadir. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Ieur sareng panas kaduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeuran naon-naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak.
2: Nguping ti Radio Unasko.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak wae naon Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu pengintan.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat cepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah Pak. Lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktos dan khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Barang nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singkireumeun, sareng dieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat. Nah.
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teu damang teh? Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap tarawih kitu. Mohon. Teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti Bapak teh tos lami ya Bu pagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teh Pak.
2: Itu jeung kitu Ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio bahwa aya obat lambung gitu kanggo lambung eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meter ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna status konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa. Mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos sabudalapan di hayang emang.
1: Oh kitu. Upami kalau kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus lemah upami nangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh. Mohon ngawitan mah.
2: Alhamdulillah gitu.
1: Oh,
2: pasti pada eta mah gitu. Propolis mah nya di lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abdi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar ya rasa ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh biasa sehat sampurna itu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu dijijikeun kana sanes mungkin anu

0: Service, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
1: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Ba Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Teh nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar sareng Cuk sakadinya. So,

Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Bapak Kanasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teu asa ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon dicuita sok nyeri ngeun, Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaos ngatos ngaleuleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung kaosin lah
0: supaya tuntas punya banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosannya, Pak. Mohon pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Ini kalau sehat menuju sarang tes CT-nya. Nah. Oh, tes CT mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa usia kan dia teh?
2: Dua kati lainnya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leles riet.
1: Mohon. Upami menuju di check up nang panyawate teh. Menuju di
2: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh. Soalnya komplikasi panggilan teh nya.
2: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan kan ya seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namana mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri eunanya.
2: Alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lama kitu rupanya mah teh?
2: 2012
1: dan 2020 berarti satu usumnya.
2: Iya,
1: pas lami. Tapi alhamdulillah sareng-sareng kandung apa propolis maju sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Wow. Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enang bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Aya naon?
2: Seueur anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya kana benjolan kan mun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: nanti. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon ngaras. Aya kesan deut teh kanggo mitra kaundang supaya sehat supaya tetap sehat ya teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian kan itu nya.
2: Cobian we, pas karos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu.
1: Aya karosna nya. Oh, sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oh,
2: jangan kan doana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin. Hatalon teh nya.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upama dina sampean teh ngomong eta ada acan dicijet mah, ada acan tiasa obo, peraranas, perarangkeul, terus dina ieu dina soca, geus karunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis cantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagales ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio bisa nyobian tadinya galu gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sarangkeun teh aya. Tapi sota anak sepintas deh, tuur nyeri tu ayah, gitu anak sekandun sekadik deh lah. Masuk di najen, padaharan tok tuur, tok mulus tu ayah, ayah nama.
1: Pak Uding tu saya seberapa botol ya Pak?
2: Lima tu sema, tadi nama lima, sekarang pun bojok.
1: Pun bojok kena ayah nak?
2: Pun bojok, alhamdulillah. Pun bojok mak tu seorang pelak mungkin 20 tahun.
1: Lu,
2: nyeri sampai anak teh. Enak, alhamdulillah selesai. Maaf lah. Terus biasa lah kan kelip diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Kau bici nyari wa sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kalit na bu?
3: Ada mana itu ur, nara kita rah tinggi.
1: Saat terus na konsumsi jamu terus Alpha Propolis, kuma karaus na bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atas beralami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Gini.
3: Ya, kami sama jali itu nyeri tuur, kami takut nama kangkeng ke ayah, nama atas kita.
1: Terus sehat,
3: Bu.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Sama.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di Dinten?
2: Konsumsinya, ada, mah, minyaknya kiranana, Pak Dinten, silu kali, Pak Karina teh, timas tepes.
1: Nah, Bapak, uninya Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Berada.
1: Pak Uding, ayah pesan teh, kami sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya menuju ikhtiar, berjuang, sanis seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bisa ayah nunggu di sana, kata-kata abdi, sobiannya ngagalir Alpha Propolis, beradio unakto, abdi oge, alhamdulillah, tahunan gini, ngadi jag-jag doi, ayah nak, itu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, di doa, di abdi, kanggo Bapak, oge, Ibu, mudah-mudahan, saatnya konsumsi, iya landung Alpha Propolis, Bapak, dan Ibu, jantan tambi sehat, rezeki na oge, sebenarnya tambi lancar, Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ngijeng ngadangukeun.

Mm-hmm.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Sindang Palaira hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we bukan dibrut ieu tuli
0: gaib. Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kan dingin.
2: Puyeng.
1: Seueur pokona mah parata ieu teh
0: nu jibat. Pamangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabar alami, Pak?
1: 7 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Ada kantos 3 kali.
2: Damang-damang itu uyeng na teh aya wae gitu. Ngadangu aya iklan di radio.
0: Muntah. Bapak berarti Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karos pisan itu juga teu aya anu paregel teh kitu. Ka paling-paling teh ya nu lalinu teh araya uyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Sumain. Dehna alhamdulillah anu aya aya nu bianding abdolkeun hiji deui.
0: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atau

0: Yes, rawasna lah, iya pisan gitu.
1: Aya aya bungkusna. Hatur nuhun Bapak, ati doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atas 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae Bu?
1: Hoyong itu ningal teh poek kocak teh hoyong aduh kumahanya sepupuh rarawasan we lungleng gitu pame nuju tinggi.
0: Kata acara nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui pasan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
1: asapa aya karaos nanaon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayana tos CF berapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayana saat tos ngalir propolis alhamdulillah ya kamacengan gula darahnya stabil normal wae gitu di cek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Jantan 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kena tetes. Siang kena tetes, magrib pada popok eta kena tetes.
0: Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Pasok nguping tino radio, pasok nguping ten dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes apa napi naon wae sopian wae ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke jantan lancar seger gitu karena salira oke ente ayeuna nyeri alhamdulillah.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saat tesna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: FM Radio Pis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayu Dangdutan.

0: Terus jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh saran sahana mina.
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh di Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Seberapa lama gagaduhan panyawat eta?
2: Di 1.5 tahun.
1: Lami eta terus dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya itu da komite ngapae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya apa propolis.
1: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos unyapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
2: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit payung, pamit jalannya terus lulus ya, tetayu. Nyai nama alhamdulillah, karena dia ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubade disawurkin karena sanes napa?
2: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, nya panginten. Yalah engal we ku alfa filkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu senek. Mudah-mudahan bapak singkat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamat
7: alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes ini apa ya?
7: Iya, tetes ini. Ya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis, satu yang satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu,
7: Pak? Nah, iya, bayang, iya. Pakai obat tetes mata Tesma ini cocok itu bayang nggak ada sekarang udah ya, cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
6: ya, benar Pak ya, jadi nggak kamu langsung sembuh tuh Pak ya, jadi
7: bertahap Pak ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya,
7: perubahannya kita makan diri
6: kita banyak
7: botol sebelum habis itu padahal
6: keberapa hari Bapak sudah merasakan perubahannya?
7: Empat hari.
6: Empat hari sudah merasakan perubahannya,
7: sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
7: Yang ini ya betul sudah cocok.
6: Ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai, ayo batur-batur. Bata ikut kebutuhan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku. Ya. Pada beli obat, obatnya kan plasma AM nih. Nah, saya baru ke satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Rupa banget beli keduanya ini,
6: beli kedua botol saya.
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Dengan siap sampai total lah.
6: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat lupa ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, kita aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Iya, mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
7: Iya,
6: alhamdulillah. Obat terus mata main ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh Bapak ya Pak ya.
7: Amin, amin. Iya.
6: Udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh di mantan?
2: Cikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Nah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras ala karaosna gitu.
1: Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
1: Bapak tuh CF sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya perubahan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten ata lambungan janten ilang gitu, kantun gatalna gitu sakedik deui gitu aya keneh gitu.
1: Nah alhamdulillah aya perubahan ku apa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya juga aya anu perlu di apa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktuna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun karena waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Syukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal.

0: kecamatan Cikoneng.
1: Pada dangte ngawitan gaduh keluhan panyawat lawan wae, Pak.
0: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kaampangan susah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu kaampangan mah kirang langkung 2 tahun, kaampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitas janten kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kaampangan teh. Nungguan heula. Pas sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihanan wae dirasa ku Bapak?
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aya tadina mah abdi geus landongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
0: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak? Dari dinten.
0: 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing, siang, wengi genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak? Jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawitna mah abdi geus kirang percantunya, Pak. Mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis sabian cenah. Abi ge Bapak abi kena setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah kayak gitu ya. Abi bade meser lah kena nyebian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padahal ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu dikasih mangga, Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi. Mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, itu, amin, mohon.
1: Polis Bapak jatuh tambah sehat, rezeki pasti lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Ilmur Pitung. RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo, sareng ieu sesek, asma sesek teh, sareng aya ieu nu baal, barara aya sakali kempean.
0: Ma ieu panyawatos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Terus di zaman mana saya tangke arali kene.
0: Tos pamit pisan mah
1: nya. Nya eta mah tertigo mah dilanangan gitu ieu deui suping-suping deui.
0: Ma eta penyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geunyan ah teu biasana naon. Bobo we sok diieukeun paragugah mamah dipek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we tetes mah sering ka tesmas mamah sapapa ye kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emah teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakin teh salira mah teh saram. Ana teh ieu mah kitu sakin teh ayeuna mah teu ngahanyu teu biasa nama mah mah kecalang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Kitu vertigo na kumaha mah?
1: Sakin teh kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang
0: kitu. Ayeuna teh tos teh sura botol mah.
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Ngawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Kena tetes sakali ngah dinten ngarep tetes santen ngarep tetes.
0: Maida hatur nuhun kana kesaktiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peak FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. 0811-1111-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya, Kidul RT 21 RW 8 Kersabumi.
0: Bapak teh terus ngaleut Alfa Propolis ka sabaraha botol?
1: Terus sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Deuri ka cida ieu, panangan bari sampean nyeri kitu, kalau bete ngaleut ka dieu meser.
0: Bapak teh ka mana wae kitu, Pak?
1: Kaacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya relasina.
0: Bapak karaos ieu teh enak cenah pas tos sabaraha botol, Pak? Pas sabaraha kali ngaleut?
1: Ini sabotolnya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Eh Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atawa kangge ieu sanes?
1: Kanggo abdi jeung kanggo bojo. Aya anget enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tersepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Esma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Kak?
2: Matanya perih, gatal, dan berair.
1: Oh, berair. Merah.
2: Merah, iya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Kak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang nggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal, enggak. Ya, alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
1: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
2: Ya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal atau tidur sekarang langsung ya.
1: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih buat informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Kemarin khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Sepangkeun sareng Abah Sahid.

0: Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
0: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos ba?
0: Abah teh kawitna sama urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulanya teh ikan kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun mbamina teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh cara terasa pisan bobo disampaian teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanya ucah. Panas, nyekstrek, dinaramo-ramo sampai ante. Tak abah deh. Dugikan, tak abah deh. Mare rengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah deh. Terus ngarit, Pak Popoli, saya ke tengah bodoh. Tak panangan anu mare rengke. Tak alhamdulillah, ayo ramah antas biasa deh.
1: Alhamdulillah.
0: Muka deh, ayo. Saya mam uge, useno. Rencang lagi dikujikan kumah, tak dati biasa. Ya nama terbiasa di semua itu panangan apa sih? Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha apa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dienten genep tetes, balik pulang genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa sendi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat saperos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Ieu teh diteun abah ge bade ngagaraleuh. Hoyong kana eta kejadian teh. Mohon dina eta tangge abah di ge teh DRT 1 teh, jarene teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah. Intinya bilih kita kanu ga panyawat sama dia abah segera ngagaraleuh ya kokrobut posisi acara abah intinya da abah ge geuning ya alhamdulillah damel
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasro mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini. Panasahan amin abi.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol.
1: Nembe setengah na. Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sa teh hoyong meser deui manawi sa damang
1: gitu. Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi kalau ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan karena teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
1: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
2: anu ningali kene anu teu ningali mah anu kiri
1: tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak karosna
2: sapanan terus nganggo tes Ma Aini nembe oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas baik itu tak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapal wargi seraya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simpuring kami meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegobleg oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter

dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: radang pinggul.
1: Mohon. Nama siapa tahu yang ada teh.
0: Mohon.
1: Pas namanya di check up, nama lek entah sehat teh.
0: Tersehat.
1: Tersehatnya.
0: Tersungsur. Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit sarang.
0: Sarang. Radang pinggulnya mohon.
1: Mohon. Ada teh nama siapa tahu nya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Enak kan dirajinkan ya.
0: Mohon. Alhamdulillah ya nama terus cekaraos.
1: Sabar kali saya dinten ada.
0: Tilu kali.
1: Sabar tetes.
0: Jeng tetes.
1: Berarti anjing.
0: Siang sarang bumi.
1: Bumi apa di bawahnya?
0: Mohon.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamat
7: alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata tetes ini apa ya?
7: Iya tetes ini. Ya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh hampir habis. Nah,
7: satu kali dua kali tetes satu hari dua hari lagi habis satu yang satu botol.
6: Nah, kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua. Lihat apa apa ada dua.
6: Berarti bayang itu
7: Pak? Nah, iya bayang iya. Pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma ini cocok itu bayang nggak ada sekarang udah ya cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
6: iya benar Pak ya jadi nggak kamu sembuh apa Pak ya jadi
7: bertahap Pak ya hilangnya mipil bertahap
6: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
7: perubahannya kita merasakan diri
6: betul
7: kita merasakan sebotol belum habis itu padahal
6: keberapa hari tempat yang merasakan perubahannya
7: keempat hari
6: Pak Hari udah merasakan perubahannya
7: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan batas mata ini apa ya
7: yang aneh ya betul cocok
6: ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
7: tidak mengada-ngada
6: gitu,
7: ya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit saya kaku pada beli obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah rupa banget. Beli keduanya ini
6: beli kedua botol apa ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Kira-kira biasa total lah.
6: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat ya Pak ya.
7: Iya amin.
6: Ya udah pagi saja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, mudah-mudahan Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
7: Iya.
6: Dengan obat tetes mata Tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh Bapak ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
6: Udah pagi itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasatian, tim pengguna Jabodetabek Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekar Jadi, Pangkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kerepeng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobo teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah selesai ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakabiti asa kembung gitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu pentingna teh sae ayeuna mah alhamdulillah dina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ieu Dusun Kerepek gitu. Dusun Kerepek sareng di lingkungan Pengkeureun ieu we Perum Kota Galuh dilieu aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis. Abdi ge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ke dokter rakyat mas kayak kami gitu namun datu ayah karausna geningan terus bosen lalandong kemana-mana geningnya alhamdulillah tina iya mas gening biasa diantosan alhamdulillah ayina abi aja terus biasa maaf terus tengah ngotongkat gitu biasa ayina mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakan sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

447 Hijriah. Mudah-mudahan sahabat MK, kalau kita ingat ya, menjadi bulan terakhir nih, dan ujung bulan terakhir di bulan Islam ya, Zulhijjah. Nanti kita lagi tahun baru. Tentu

ajaknya dengan baik dan tentunya dengan persiapan yang matang sahabat MK dalam mempersiapkan resolusi di tahun 1448 Hijriah. Yang artinya mari kita siapkan nih saat ini, karena sudah terhitung ya kurang lebih tinggal 12 bahkan 11 hari lagi ya. Tidak. Dan tentunya bahkan kalau misalnya kita ingat dulu tahun penghujung tahun 2025 kita pasti mempersiapkan dengan baik dan juga capaian-capaian serta bermuhasabah diri. Mari kita persiapkan sahabat MK sama halnya dalam menjunjung dan juga mempersiapkan dalam rangka menjadi insan yang lebih baik lagi insyaallah. Pagi hari ini kebersamaan dalam manajemen kalbu pagi sahabat Syahrir Fanur Falah akan menemani Anda dengan dua sesi pastinya sahabat MK di hari Kamis ini. Di sesi pertama insyaallah kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Kimnastiar, dan di sesi kedua sahabat MK akan mempersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Muftah Farid gitu. Pada kesempatan ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan juga mempersamai kami. Pagi hari ini Anda dapat sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda? Beserta mungkin Anda kirimkan doa terbaiknya untuk pagi hari ini. Silakan sahabat MK di 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK untuk pagi hari ini pastinya dimanapun Anda berada, di frekuensi 102,7 FM Bandung atau di sosial media kami, atau juga menyimak kebersamaan ini di website ya, di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM. Selamat sahabat MK, kebersamaan ini juga hadir untuk membersamai Anda melalui beberapa radio yang ikut menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SK 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Minamas FM Purworejo. Juga ada di Sapa Cinta 98,2 Payakumbuh, Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo,

dan juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dari segala dosa yang mengguru. Dan di pagi hari ini, sahabat MK, sambil menantikan atensi dan juga membacakan atensi beberapa sudah masuk nampaknya sampaian Anda pagi hari ini, yang maupun juga mempersiapkan pertanyaan ya untuk nanti sesi kedua bersama dengan guru kita, Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, sahabat MK. Kita akan sampaikan dulu untuk Anda bahwa mengingat di tengah luka dan juga penderitaan panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak, di mana ini adalah sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Ya, Data Peduli gimana? Dari Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, tepat di Rumah Sakit Ibu, Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat Nabi, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan di tengah konflik berkemanjangan. Sahabat Nabi, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Tetap peduli, semakin melayani dan peduli.

menjadi orang yang bermanfaat sambil menunggu telepon diangkat sahabat MK dengan cara menonaktifkan NSP atau CA game di ponsel Anda. Di Anda dapat mengaktifkannya dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, serta juga dengan memilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat Revi, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda.

ini sahabat MK, menantikan kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gymnastier. Kami akan sapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini dalam membersamai kami. Dimulai dari sahabat kita di Cimindiraya ya, Ibu Juita. Alhamdulillah di pagi hari ini menyapa dan juga menyampaikan bahwa MKFM tersimak dengan baik dan bersih. Alhamdulillah. Dan doa terbaiknya buat guru-guru dan keluarganya, buat kru dan juga yang bertugas di MK, para pendengar semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung dan mempersamai pada kesempatan ini. Lalu ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini juga sama halnya, disampaikan bahwa dapat tersimak dengan baik dan jelas ya, bersih di Cianjur ya. Dan juga doa terbaiknya salam silaturahim gitu untuk guru-guru, buat semua guru dan sahabat siap, semua yang bertugas sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini.

0: Balkoni Pasir Sereh Tanjung Jaya. Juga alhamdulillah tersimak dengan jelas pagi hari ini untuk kebersamaan MKFM. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Kang Joko ya pagi hari ini.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Berikutnya ada Ibu

terbaiknya pada pagi hari ini. Semoga oh ya, salamnya juga ya buat para kru yang sedang bertugas, buat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Sapa kembali, masih menantikan kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdul Wakil Nastiar pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Eti di Balai Endah. Ya Alhamdulillah, pagi hari ini bisa menyimak MKFM dan saya selalu buat guru-guru semua insya Allah. Amin. Terima kasih Ibu Eti.

Dan baik sahabat Abi, dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami nantikan kebersamaan Anda dan sahabat Anda pastinya. Di kebersamaan pagi hari ini, Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di pagi hari ini, 0811-224-1027.

0: masih kita nantikan kebersamaan pagi hari ini. Kita sama kembali sahabat MG yang juga nampaknya sudah bergabung pada pagi hari ini. Dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah yang menyampaikan salamnya buat semuanya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, di Cipanas Puncak juga tersambung dengan baik katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung dan menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah rabbal alamin, sahabat MG dan juga pendengar. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di sesi kedua, begitu ya. Nanti kita akan sapa kembali ataupun juga di akhir kebersamaan. Saya terhubung kali ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang akan menyapa dan membersamai Anda pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru kita.
1: Engkau yang menguasai hati kami, membuka hati pikiran kami. Bukakan hati kami agar mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Jadikan kami ahlul yakin. Jadikan sisa umur ini benar-benar istiqomah di jalan yang engkau sukai. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub takabur, dari kedengkian terhadap orang beriman, dari segala penyakit hati. Ya Allah, berikan kesembuhan hamba-hambamu yang sedang sakit, jamaah yang sakit. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang mendambakannya. Mudahkan yang sedang ditimpa kesulitan. Lepaskan ya Allah dari lilitan hutang. Tentramkan yang sedang resah dan gelisah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan kami semua jadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli amal yang ikhlas. Golongkan kami menjadi pecinta Quran, pengamal Quran. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Al-Quran. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan hidup kami benar-benar selalu lurus di jalan Rasulullah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kalau kami di yaumul qiyamah dalam barisan Rasul. Golongkan kami mendapat syafaat Rasulullah. Dan di akhirat, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang bisa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah belajar memahami kebenaran-Mu. Jadikan kami menjadi jamaah yang istiqomah mengamalkan kebenaran-Mu. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, tidak mungkin kami mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Tidak mungkin kami istiqomah kecuali dengan penjagaan-Mu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah.

ja'alna minal mutawakkilin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Semoga sudah datang. Terima kasih adik. Hadirin sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bapak Ibu yang baik yang menyimak lewat semua media sosial, alhamdulillah. Kalau di Tanah Suci Saudi sekarang jam 1 malam. Oh, ke teman-teman yang menggunakan medsos TikTok, tolong jangan dulu kirim apa gift yang membuat di kepala AA ada mahkota atau ada sesuatu. Nah, terima kasih, niat baiknya sudah sampai ya. Nah, kemarin waktu khotbah di Arafah juga kaget, jadi ada mahkotanya. AA belum paham cara mematikan, jadi tolong jangan kirim gift dulu ya. Makasih. Baik, sahabat-sahabatku. Apa sih yang paling penting selama haji kemarin? Yang paling penting selama haji kemarin adalah nambah keyakinan kepada Allah. Itu yang terpenting, ya. Karena tidak ada yang sangat luar biasa pentingnya dalam hidup kita adalah keyakinan kepada Allah. Ada kelihatan? Maaf, ada yang lari, Mas. Maaf, ada punten. Silakan lanjut. Maaf ya, ada yang mau ngantor. Maaf, rekan-rekan sekalian. Sampai di mana tadi, Pip? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami adalah yang paling penting dari semua ini adalah nambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua amal itu tergantung tingkat keyakinan. Kalau kita makin yakin kepada Allah, maka makin banyak perubahan pada diri kita. Sudah sering sekali kita bahas ya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu ibaratnya mengenal Allah tapi dengan ilmu saja, seperti orang yang belum pernah ke tanah suci. Dulu belum ada TV, belum ada internet, belum ada potret yang bisa disebar, tapi orang-orang Islam tetap menghadap kiblat di dalam ibadah sholatnya. Karena apa? Karena ilmu yakin, mengetahui bahwa di arah kiblat itu ada Ka'bah. Ini karena belajar, maka dia akan memiliki keyakinan. Tetapi ini tingkatan yang bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah ainul yakin, melihat. Jadi dengan ainul yakin ini, orang misal sudah punya TV, sudah ada internet, maka orang bisa melihat Ka'bah, tayangan di tanah suci lewat tayangan, dan namanya itu, oh ternyata benar Ka'bah itu seperti ini, hitam penutupnya, oh benar. Nah, ini sudah lebih yakin daripada ilmu yakin, karena sudah bisa dilihat dengan mata. Nah, orang yang dengan kepada Allah melihat ini seperti apa? Ilmu yakin kepada Allah, yaitu yang sudah melihat bukan zat Allahnya, tapi janji Allah. Misalkan doanya terkabul, oh iya, nah nambah nih yakin nih. Atau misal sudah sedekah, ternyata benar rezekinya itu tidak berkurang, bahkan bertambah.
bahkan ada kejadian-kejadian yang di luar dugaannya membuat tambah yakin. Nah ini dia sudah bisa melihat perbuatan Allah pada dirinya, melihat janji-janji Allah. Oh ternyata benar, dengan adanya kita menolong orang lain, kita juga jadi ditolong oleh Allah. Ini menarik bagi orang-orang yang terus bermujahadah, nanti dia akan tambah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Dia sudah melihat hasil dari janji yang Allah berikan kepada dirinya. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu hakul yakin, ini tingkatan tertinggi. Bagaimana orang yang hakul yakin kepada Allah? Nah, kalau ini mata hatinya sudah melihat janji jaminan Allah, jadi sudah tidak ada ragu sama sekali. Jadi orang yang hakul yakin itu oleh Allah diberi karunia, hatinya tuh selalu yakin ada Allah yang sedang melihat dirinya, menyaksikan dirinya, mendengarkan setiap ucapannya, mengetahui pikirannya, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Nah, keyakinan ini kalau sudah sangat ajeg, mantap, hakul yakin, maka ini seperti kalau ibaratnya orang yang tadi mengetahui Ka'bah dengan ilmu, ada yang melihat Ka'bah lewat tayangan media, tapi yang sudah haji, yang sudah berangkat ke tanah suci, sudah tawaf, sa'i, sudah bahkan ada yang mencium Hajar Aswad, itu keyakinan kepada Ka'bahnya, kepada Masjidil Haram sudah kokoh sekali, sudah merasakan. Nah harusnya ini yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Jadi apa sih harus kita perjuangkan dalam hidup ini all out? Yang harus kita perjuangkan adalah meningkatkan keyakinan kita. Karena dari keyakinan inilah timbul amalan yang paling utama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jadi ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwa tingkat keyakinan inilah yang harus sangat kita perjuangkan. Keyakinan kepada Allah, ya, dari ilmu yakin menuju ainul yakin menuju hakul yakin. Karena kalau sudah hakul yakin kepada Allah, itu hidup kita akan berbeda. Dari ilmu yakin saja sudah beda, ya. Naik lagi ke ainul yakin, udah melihat janji-janji Allah, terbukti bahwa misalkan kita dihindarkan dari, kita ada satu kejadian yang tidak cocok, dan sesudah dijalani ternyata ketidakcocokan ini mendatangkan manfaat yang sangat besar. Oh benar, tentang wa'asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu. Nah ini menjadi nambah yakin. Oh iya. Karena nanti kalau sudah hakul yakin kepada Allah, udah nggak ada keraguan, rezeki tidak ada ragu sama sekali. Udah pasti rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah, sesuka Allah, kapan ketemu, ya, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, udah semuanya udah Allah. Allah yang nggak ada ragu, ya. Demikian pula ketemu orang, udah pasti ini orang ciptaan Allah, milik Allah, dia jadi jalan nikmat dari Allah atau jadi jalan ujian dari Allah. Begitulah rekan-rekan, ya. Jadi inilah yang sebetulnya paling penting dari haji, yaitu sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri dari sejarah Islam nyata
kita bisa lihat adanya perjuangan Rasulullah, rumahnya, maaf ya, di Madinah ada kuburnya, walaupun tidak lihat kuburnya, tapi ada di sana bagaimana dulu bahwa Ka'bah nyata ini dari zaman Nabi Ibrahim, lalu sekarang seperti ini, lalu bagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah di seluruh dunia, berbagai warna, berbagai bentuk tubuh, berbagai rupa, berbagai bahasa, kita bisa lihat itu semuanya. Kalau dengan niat nambah yakin, maka yakin itu ciptaan Allah macam-macam. Ini ada dari Afrika, dari Cina, dari Jepang, ada dari Eropa, ada dari Amerika, Australia, ada dari Timur Tengah. Wah, macam-macam bentuk. Nah, harusnya melihat berbagai bentuk seperti ini, yang terjadi adalah nambah iman, nambah keyakinan. Semua orang sebanyak ini diundang oleh Allah, diciptakan, dibentuk rupanya, diberi makan, diberi bahasa, diberikan kecukupan, diberikan pasangan. Dan kita bisa lihat tuh dari yang muda, bagaimana yang tua, yang makin sepuh. Kita lihat dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat di tempat lain kecuali di tanah suci, ya. Bagaimana orang berbondong-bondong pagi, siang, malam, tengah malam, terus ke masjid, ibadah, berdoa, munajat, meminta kepada Allah, baca Quran, sholat. Bagaimana orang dari berbagai penjuru dunia mengabdi kepada Allah sedemikian rupa. Tidak ada yang bisa seperti ini selain umat Islam. Bayangkan 5 kali sehari upacara raksasa sedunia, ya, terus bergiliran, tidak pernah berhenti berkumandang azan dan bersambung terus, tidak pernah berhenti takbir, tahmid, tasbih, ruku, terus seluruh dunia terus, dan berpusatnya sebagai titik sentral fokusnya secara arah adalah ke Ka'bah, ke Baitullah. Dan ini terus menerus seperti ini. Siapa yang bisa seperti ini? Adakah kalau memang ada agama lain yang bisa melakukan ibadah, tidak akan bisa seperti yang dilakukan umat Islam dan seluruhnya dalam keadaan wudu bersih, lalu semuanya dengan bahasa yang sama, gerakan yang sama. Oh, masya Allah, ini harusnya hakul yakin, nambah iman kepada Allah bahwa ini benar-benar agama Allah. Ini benar-benar Allah menunjukkan kekuasaannya, kemahaagungannya. Oh, ini hamba-hambanya dibuat bersimpuh sujud. Inilah goal terpenting dari seorang haji, yaitu nambah keyakinan kepada Allah. Dan dari nambah yakin ini, turunannya adalah nambah amalnya, sehingga pulang haji itu benar-benar semangat bersujudnya luar biasa. Apip, sekarang Pak Miftah, ya, setengah enam. Ya, Pak Miftah, silakan. Masya Allah, semoga Pak Miftah ini diberikan usia panjang, penuh berkah, penuh kebaikan. Usia beliau sudah memasuk 84 tahun, ya. Sebaik-baik

0: Alamin, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak di sesi pertama bersama guru kita Ki Haji Abdullah Gymnastiar yang juga sudah menyapa di kesempatan ini, dan mudah-mudahan beliau bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah kita sambung ke sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid yang sudah terhubung di kesempatan ini. Kita akan sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah, rahmat dan berkah kepada kita. Alhamdulillah, kami semua ini kita kembali bersilaturahim walaupun lewat udara. Seperti diuraikan panjang lebar oleh tadi mengenai hikmah dari ibadah haji, mengingatkan kita bahwa seluruh ibadah dalam Islam, ibadah ritual untuk bentuk upacara ibadah pengabdian kepada Allah langsung, di dalamnya selalu ada muatan yaitu peningkatan kualitas akhlak, kualitas moral kita. Ibadah haji syarat dengan pelajaran yang seperti itu. Oleh karena itu melaksanakan ibadah haji itu melahirkan insyaallah perubahan menjadi lebih baik begitu ya. Mungkin ada 1-2 kurang ibadah haji malah tidak baik, tapi pada umumnya selesai ibadah haji itu ada perbaikan. Ada perbaikan. Memang Islam sendiri mengajarkan setiap bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual, itu di dalamnya ada muatan pembangunan moral, peningkatan kualitas akhlak. Kita baca kembali beberapa ayat Al-Quran, semuanya tentang sholat. Dikatakan sholat itu harus bisa tanha anil fahsya wal munkar, harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Yang rajin sholat, banyak melakukan sholat, paling tidak peluang untuk berbuat dosa itu sedikit karena waktunya dipakai untuk sholat. Tapi lebih dari itu adalah bahwa sholat itu syarat dengan ucapan-ucapan, wirid, zikir yang isinya itu adalah sebuah proses pembinaan mental dari mulai bismillah atas nama Allah untuk membangun optimisme. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, menghilangkan keinginan selalu ingin dipuji oleh orang. Kemudian ketika kita melaksanakan hukum maha suci Allah yang maha agung, jangan merasa suci karena yang maha suci hanya Allah. Tasabun juga kita mengucapkan mengakhiri salat dengan salam, damai dengan orang yang ada di sebelah kanan, damai dengan manusia sebelah kiri. Maka oleh karena itu kalau kita hayati ibadah-ibadah dalam Islam itu syarat dengan sekali lagi peningkatan kualitas moral dan akhlak kita. Wirin kita yang 33 setiap ba'da sholat fardu itu juga di dalamnya ada muatan pembangunan akhlak. Subhanallah, maha suci Allah. Ini merasa suci diri. Manusia itu makhluk khata wa nisyan, tempat lupa dan gudang kesalahan. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi kalau terlanjur berbuat salah, dia segera sadar dan bertobat. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, kita mempersetankan keinginan kita untuk selalu ingin dipuji. Orang kecewa kalau tidak dipuji, kita membuat ikrar yang puji itu semuanya milik Allah. Dan kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan sombong, jangan takut. Yang membesar Allah. Jadi semakin dibaca, dihayati, itu akan membentuk moral. Begitu juga zakat itu eksplisit berulang kali. Zakat tidak hanya memberikan harta, tapi di dalamnya ada muatan untuk hiruhum batu zakihim biha, membersihkan hati dari penyakit tama, rakus. Dan yang kedua, membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Jadi sekian persen dari harta dalam jumlah tertentu itu di dalamnya ada muatan titipan dari Allah untuk diberikan kepada mustahid zakat. Sehingga kalau orang melaksanakan zakat, sebetulnya bukan dermawan, tapi memang melaksanakan kewajiban. Tapi yang dermawan itu mestinya adalah dia yang memberi dari sekadar ketentuan zakat 2,5%, 5%, ada yang 10%. Nah, ini ajaran-ajaran dalam Islam. Kemudian saum, sudah berulang tadi. Saum itu bukan hanya berlapar-lapar di siang hari, tapi juga melatih diri untuk jadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, yaitu yang patuh melaksanakan perintah Allah, ikhlas menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, mengendalikan emosi kemarahan, maaf kepada orang lain, terlalu tepat janji, kalau telah berbuat, sabar ketika menghadapi kesulitan kepahitan, kalau terlanjur berbuat dosa, tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, ada dalam dirinya ada alasan al-hayabah kalau melakukan dosa, begitu dan seterusnya. Begitu juga ibadah haji, makanya seperti pernah mungkin saya sampaikan, dulu di zaman Belanda orang haji itu dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena mereka melakukan penelitian ke orang-orang kalau pulang haji itu jadi pejuang, ya, anti penjajahan. Nah, mudah-mudahan yang 250 ribu berangkat haji tahun ini, nah, juga terkaitkan bahan, yaitu menambah orang-orangnya soleh, menambah orang-orang yang berkhidmat untuk dekat kepada Allah, bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, mengurangi orang-orang yang orang-orang yang berbuat jahat, mengurangi orang-orang yang mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan, termasuk korupsi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini berubah. Kita sekarang sebagai muslim yang tidak berangkat ibadah haji, sebanyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ibadah haji. Kurban yang sudah kita lakukan atau kita saksikan atau kita bantu membagikan kurban, inilah juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang baik itu orang yang siap berkurban untuk kepentingan masyarakat. Karena yang baik itu yang berkurban, maka kita harus berusaha supaya bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan mengingatkan kita dalam ajaran Islam, selain ada udhiyah, memotong seekor kambing di bulan Zulhijjah atau ekor sapi, ada kalau sedang ibadah haji ada al-hanyu, ya, sama dengan mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka harus memotong seekor kambing di sana. Nah, kalau tidak melakukan, maka wajib mereka saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah, ada satu lagi yang tidak boleh lupa, bagian dari ibadah dalam bentuk pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Bagi keluarga yang dianugerahi putra, kalau satu orang wanita, satu ekor kambing, kalau pria, dua ekor kambing, kalau kembar, ya kali lah. Ini adalah para ulama sepakat, akikah ini sunnah makan, tidak wajib bagi yang mampu, tapi kalau kita melakukan, lebih baik. Selain itu, bentuk-bentuk pengorbanan, sedekah, perbaikan tanpa memotong hewan, tidak ada

dengan ibadah mahdhah, kita segarkan kembali ya sehari semalam, kalau bisa melakukan sholat itu sampai 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, kemudian 11 tahajud dan witir, tambah 2 rakaat, mungkin duha, mungkin syukur wudu, atau mungkin tahiyatul masjid 40. Nah, di program ini supaya mudah aja itu 40 rakaat dengan sholat yang berkualitas tentu saja. Kemudian selanjutnya bagi kita yang kebetulan mendapatkan kelebihan rezeki, bisa kita bikin program, yaitu tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa memberi dan menolong orang lain. Mengenai saum, ya ada saum tatawu, saum sunat. Yang tidak kalah pentingnya, ini dalam suasana kita penuh tantangan, penuh godaan, sangat penting kita untuk selalu ingat dan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini yang biasa dikembangkan dalam dunia sufi. Jadi seorang muslim itu bibir dan lidahnya banyak basah menyebut nama Allah. Diaturlah oleh sunnah Rasulullah SAW untuk memperkokoh keimanan kita, untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah dalam bentuk zikir-zikir yang maksur. Apa zikir yang maksud itu? Pertama, kita dianjurkan setiap ba'da sholat fardu sediakan waktu untuk istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian Rasul memberi contoh juga, setelah sholat fardu itu seorang muslim melaksanakan membaca zikir khusus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ada hadis menyebutkan 1 kali, ada hadis menyebutkan 3 kali, ada hadis yang menyebutkan 10 kali, lah paling tidak 1 kali. Jadi ini ringan, tetapi ini adalah sesuatu yang telah diuji coba oleh orang-orang yang soleh. Ternyata ini memberikan dampak ketentraman, ketenangan, dan tentu ketakaruban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ibadah ringan, tapi tidak boleh disepelekan adalah menyebut nama Allah dalam bentuk tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya 99, kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya 1 kali 100. Jadi orang muslim itu sehari semalam 500 kali menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Quran menyatakan ingatlah dengan zikir, dengan ingat dan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, kan tenteram, tenanglah hati. Jadi bagi kita yang mungkin karena ada sesuatu apapun sebabnya, baik karena kegagalan atau sesuatu keinginan yang tidak terjangkau, ataupun ada problem-problem dari luar yang mempengaruhi hati kita, resepnya adalah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak menyebut nama Allah, banyak membaca kalam Allah. Ini salah satu resep. Tentu ada resep-resep yang lain, yaitu dalam bentuk ketangguhan, kesabaran, kepasrahan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu optimis akan mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan kebaikan kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada orang lain itu juga menjadi sebuah resep secara spiritual menenangkan hati. Jadi kalau hati itu ingin tenteram, ingin tenang, hidup tanpa lawan, tidak punya musuh, sembuh dengan semua orang adalah baik, membangun ketenteraman, ketenangan. Nah, seperti sama-sama kita ketahui, dunia modern sekarang ini adalah banyak dipengaruhi oleh sosial media. Akibat dari sosial media itu ada yang baik tentu saja, tapi tidak sedikit yang tidak baiknya, yaitu menjadi ada informasi-informasi yang menyebabkan seseorang malah menjadi tidak tenteram, tidak tenang, jadi pandai-pandailah. Nah, salah satu resepnya, sediakanlah waktu untuk meninggalkan berbagai macam kegiatan, terutama yang punya dampak kegelisahan, yaitu dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berzikir. Zikir yang biasa kita ucapkan di waktu ba'da sholat yang 30

0: 33 itu bisa kita gabungkan dalam bentuk zikir bebas waktu. Artinya kapan saja, terutama di penghujung malam atau barangkali pada saat kita menunggu sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak. Atau juga ketika kita ada waktu yang senggang, katakanlah di kendaraan daripada melamun, nah, kita bisa membaca zikir maksur, zikir yang dicontohkan oleh Nabi, antara lain Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala ditambah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Banyak bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh para ulama yang mengambil dari Asmaul Husna, Asmaul Husna. Tapi yang maksur yang dicontohkan oleh Nabi, yang disepakati tentu saja oleh ulama, zikir yang tadi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim astagfirullah. Sehingga setiap waktu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, waktu itu terisi dengan ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan bahagia sekali orang yang ketika zikir menyebut nama Allah, benar dipanggil oleh Allah meninggal dunia husnul khatimah. Orang yang bahagia meninggal dunia itu kalau bibir dan lidahnya sedang basah menyebut nama Allah. Yang celaka itu adalah orang meninggal dunia mulutnya sedang melakukan dosa, sedang caci maki, sedang bertengkar, sedang menggunjing, sedang berbohong. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu resep yang dikembangkan oleh ulama-ulama soleh, yaitu bibir banyak basah menyebut nama Allah, akan tetapi tetap mengikuti sunnah atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dari Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim astagfirullah. Sekali lagi, jangan sepelekan bentuk-bentuk zikir yang mungkin dalam pikiran kita ada yang penting bukan itu orang Islam itu, tapi harus begini ya. Silahkan yang wajib juga harus lakukan salatnya setiap hari semalam. Nabi memberikan contoh bisa 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, 27 rakaat, 10 wudu, 9 tahajud dan witir, 40 rakaat. Kemudian bibir dan lidah banyak basah menyebut nama Allah, terutama setiap ada salat fardu diusahakan. Jadi 500 kali itu 5 waktu. Insyaallah itu tenang hati kita. Tentu ada faktor lain, bagaimana kita membebaskan diri, pikiran kita, dari pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Jadi menghilangkan perasaan takut berlebih-lebihan, keinginan yang berlebih-lebihan, kejengkelan yang berlebih-lebihan, itu juga merupakan amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Nabi mewariskan kepada kita berbagai macam bentuk doa agar kita terbebas dari penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Antara lain bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghadabatid dain wa qahrihi. Atau Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba, dan seterusnya. Dan banyak bentuk-bentuk zikir. Hati-hati ketika kita zikir, pilihlah zikir yang maksur, yang diterangkan, pernah dipraktikkan oleh Nabi, diamalkan oleh orang-orang soleh. Sebab banyak juga ajaran-ajaran zikir mungkin tidak salah, tapi pasti kurang abdol. Yang abdol itu adalah mengikuti zikir yang biasa diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Jadi ada hadisnya atau ada ayat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu zikir. Kita membaca ayat Al-Quran, ayat manapun, tentu harus sempurna. Maksudnya jangan sampai dipotong pada saat belum selesai ayat itu tuntas gitu. Bacaannya saja tawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau sampai sepakor itu kan jadi salah. Harusnya diteruskan al-labinarum bi sholatihim sa'un al-labinarum yura'un bayamna'un al-mu'un dan seterusnya. Baca Quran adalah bentuk dikit. Jadi salah satu kegiatan kita, selain kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga, sebagai pengusaha atau apa saja, hati-hati jangan lupa ada kegiatan-kegiatan spiritual yang langsung ataupun tidak langsung mempunyai pengaruh besar kepada kita untuk ketentraman, kedamaian, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghilangkan yang disebut amrodul qulub, penyakit-penyakit hati, menghilangkan kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, dan penyakit-penyakit yang dapat melahirkan apa yang kita kenal dengan psikosomatik. Orang sakit bukan karena ketularan penyakit, tapi karena pikiran yang macam-macam, keinginan yang terlalu banyak, karena ketersinggungan, perasaan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu Islam mengajarkan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir itu. Tentu dari sekian zikir-zikir itu, yang paling utama diprioritaskan adalah qiyamul lail, salat setelah salat fardu adalah salat malam. Setelah salat malam dilanjutkan dikatakan dalam Quran, kanu kalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan dari Allah, kasih sayang Allah adalah mereka yang menyediakan waktu untuk bangun di penghujung malam, dan kemudian mereka melaksanakan sholat malam dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan ada kesan kalau istighfar itu karena berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa pun tetap dianjurkan istighfar, karena kita nggak tahu, siapa tahu bahwa ada pikiran, perasaan, keinginan atau sikap yang tidak kita ingat lagi, sebetulnya itu adalah bertentangan dengan perintah Allah. Maka istighfar harus menjadi rutin. Nah, bentuk zikirnya yang bersatu dengan istighfar adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, mudah-mudahan ini tindak lanjut dari ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dapat meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati bertambah tenteram, bertambah tenang, kehidupan bertambah lancar, dan tidak kalah pentingnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai dan juga atas ilmunya di pagi hari ini. Kami undang kembali untuk sahabat MK bergabung di kesempatan ini di 0811-224-1027. Dan mungkin menyapa pertanyaan sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, bismillah, mohon izin Pak Kiai izin bertanya. Pak Kiai, apakah jika seorang karena kelelahan di waktu isya kemudian terbangun menjelang subuh, apakah masih bisa melaksanakan sholat isya begitu karena kelelahan begitu Pak Kiai?
0: Jadi pada prinsipnya sholat fardu itu lebih awal lebih baik, tapi karena sesuatu hal umpamanya saja dikatakan di dalam hadis itu dahulukan mendahulukan makan, kalau akan makan sebelum sholat isya itu ada. Kemudian kalau ada masalah yang bisa diselesaikan secepatnya, selesaikan. Nah, kalau kena sesuatu hal, kena kelelahan, kena sesuatu, lantas kita tunda, ya kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita lepas. Kalau kita tidur katakanlah jam 11 dengan harapan jam 1 bangun, ternyata sampai asar, nah itu karena tidur, maka sholat lakukan kapan saja kita ingat. Bangun jam 3 lebih, waduh sudah masuk asar, gimana? Sholat saja sholat dulu. Jadi Nabi menyatakan, manama anis sholat au nasiyanha barang siapa yang tertidur sampai tidak sholat atau lupa tidak sholat karena berbagai kesibukan, tidaklah begitu ingat dia lakukan sholat. Tentu kalau duhur dengan asar bisa dalam bentuk jamak ya, tapi kalau subuh kan nggak ada jamak. Nah, tapi lakukan, tertidurlah katakanlah bangun-bangun jam 7 habis waktu subuh, gimana? Jangan sampai tinggalkan sholat aja waktu itu, betul-betul ambil wudhu segera sholat. Jadi kalau tertidur, kalau lupa, lakukan kapan kita ingat, begitu ajaran agama.
1: Ini salat ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, mohon izin di bertanya Pak Kiai dari sahabat kita. Pak Kiai, bagaimana jika ingin beribadah haji tapi kemudian belum sempat mendaftar ataupun juga menabung begitu, apakah bisa langsung berangkat pada saat misalnya uangnya ditabung sendiri begitu?
0: Ya, untuk ibadah haji itu memang ada aturan di negara kita, mungkin di negara lain juga, yaitu harus daftar dulu ya. Bahkan daftarnya itu ada yang sampai sebelum 20 tahun itu ya, Jawa Barat terutama karena banyak peminatnya, jadi antrian. Kemudian itu termasuk istitho'ah itu artinya juga sudah dapat waktu. Kemudian kalau melalui biro perjalanan khusus ya sekitar 5-7 tahun. Jadi kalau yang mendadak bisa terjadi mendadak itu, momennya saja karena kedudukan jadi anggota DPR jadi pengawas langsung berangkat itu. Atau yang kedua karena mendapat undangan dari pemerintah Saudi karena ada apalah sebabnya, pendeta ada undangan, bisa itu berangkat. Ada akal-akalan ini, akal-akalan dalam arti baik. Orang mau ibadah haji kalau antri di sini lama ya, kemudian daftar kerja di luar negeri di Korea Selatan, nanti setahun kemudian dia bisa berangkat ibadah haji karena di sana kan tanpa, di Korea Selatan, di Jepang, di negara-negara yang minoritas muslim tidak ada antrian seperti yang ada di negara muslim. Atau mungkin kita dapat kesempatan bisa bekerja di Saudi, itu ya pasti lebih mudah lah di sana, mudah, tapi juga tidak daftar langsung berangkat. Ada aturannya juga di sana, orang ibadah haji. Jangan kaget kalau ada orang ketemu orang Saudi pedagang tapi belum berhaji, ya bisa macam-macam. Jadi di sana juga ada. Ya ini memang ibadah haji itu sering-sering apa di luar estimasi nalar ya. Ya namanya saja seorang kok bisa berangkat. Padahal dia agak daftar, kenapa? Karena ayahnya meninggal dunia. Ayah meninggal kan boleh diganti, ibunya meninggal dunia, itu jatah, dapat diteruskan. Hal-hal seperti itu. Tapi pada dasarnya kita harus ada ikhtiar, ada usaha untuk bisa berangkat ibadah haji secepatnya. Kalau belum berangkat ya artinya karena tidak ada apa kursinya, ya tentu kita sudah berniat ya, seperti itulah ibadah haji, karena dilaksanakan di negara bukan negara kita ya, dan berangkat ke sana tidak bisa jalan kaki, tidak ada biaya hidup dan lain-lain, sehingga ada dikatakan manis taufa ilai sabila, wajib ibadah haji kepada mereka yang mempunyai istitoah, kemampuan kesehatan, kemampuan aturan dan kemampuan juga dana biaya hidup.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan begitu Pak Kiai untuk sahabat MK.

0: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dan dikeluarkan untuk sahabat MK di akhir begitu? Bismillah.
1: Mudah-mudahan kita selalu mendapat cerahan rahmat dari Allah, masih terus diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan taqarrub kepada Allah dan berbuat kebaikan dalam hidup ini sebagai manusia yang bahannya mungkin tidak lepas dari khilaf. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad,
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa proklus nanu karaos ku Bapak panyawat naon teh?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Pantas berobat kemana-mana ya, Abi. Jadi kayak perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak. Lambung agak mendingan, ayah perubahan, tadinya perih, panas, gitu. Merinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah, keringenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng urinnya. Alhamdulillah enak. Tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah enak mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebenarnya betul Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sebotol. Alhamdulillah nembe sebotol enak. Agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah ge kegiatan sejenak alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Pilihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, okay, ini kalau apa perpolis anuka seberapa kali ya teh?
0: Anuka tiluna bapak ayah nate.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama, anu namina teh bapak Bujang, Pilihan Kira Bongkok.
1: Kedua penyawat nanti?
0: Apung kurma kantos di poni setruk ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Ngan saatas ngagale alpa propolis, alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles, katepak angin dia ngagebru, sawerna ya nama tes etan lagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada, nyeri, sarang berat dina punuk kekes te aya. Sarang kapungkur mah, sebelum nuang alpa propolis mah, kadang dua dinten sekali, tidur dinten sekali, sok aya pusing gitu nya. Mohon ayah nama saat harus nuang apa propolis mah ke CF2 teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu kesakin ten mohon ka anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang Rama Abdi nyata lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alpha propolis gitu kumargi bapak Abdi ge ayah karawasna
1: meningati saha ya alpha propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolog.
0: Alamat lengkapna eta, Pak?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Sama ngaleut obat Alpha Propolis teh bapak atau saha?
1: Pun anak nyawitan, pesami ibat di Jakarta mula duit dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Neng acan pulih sebagaimana biasa. Kalosan aya dina radio nguping sering aya Alpha Propolis anu hadir kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nemeh hiji nemeh sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna teh sakinten lah ayeuna mah dicena oge.
0: Berat nya paya tamat. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engal damang we pun anu.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke Handai Tolan anu cak ka dusun cak Kecamatan Cidolog atawa napi ka desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos saperta pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpha Propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge teh.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Datangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangki, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kageduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, iya panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami iya panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantengna.
2: Aduh. Setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, jening kitunya. Karena vertigo, abis puyeng wae, jening juga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusane, terus dirawat, atau berapa dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tesnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis gitu nya teh acan teh pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mun teu baal pisan puyeng tara karaos teh puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta atawa teh kedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku bobo teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, katemu 7 he bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nu diikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Wah, ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mecer Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh sarawat pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah tekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat.
2: Amin.
1: Sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pisata di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Palihan, Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, okay, ini anggalu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Kudu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Ngan saat segala apa propolis, alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles, katepak angin dia ngegebru, sawerna ya nama terus etan lagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada, nyeri, sarang berat dina punuk tekes teu aya. Sarang kapungkur mah, sebelum nuang apa propolis mah, kadang dua dinten sakali, tidur-tidur sakali, sok aya pusing gitu nya. Mohon ayah nama saatas nuang apa propolis mah ke CF2 teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu tersakin ten mohon ka anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang Rama Abdi nyeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alpa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge ayah karawas na
1: meningati saha ya alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscok ke Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.